Okay. Ini lagu orang Perlis yang baru tau. Joget orang Perlis. Hasil nyanyian Amir. Staff Unimap. Orang Unimap ni artis dia hebat-hebat. Tak ada album pun. Ha. Joget orang Perlis. Layan je.

0: case of a human trafficking syndicate.
1: Pusat pekerja dari pusat penipuan daring.
2: Gerakan 260.
3: Kawasan sempadan antar Thailand dan Myanmar merupakan pangkalan terbesar skim penipuan dalam talian.
4: Ini peringatan tegas Perlis FM untuk rakyat Malaysia. Jangan mudah terpedaya dengan tawaran pekerjaan dari luar negara. Anda akan diumpan dengan gaji yang sangat lumayan. Anda mungkin akan menjadi mangsa penipuan pekerjaan atau job scam. Tahukah anda, Asia Tenggara adalah sarang job scammer dan pemerdagangan manusia paling kejam.
5: Banyak yang terpukul, kena denda, kena ragging, macam-macam ini. Kat sana, apa yang dimasak, apa yang ada, itu yang kita guna makan. Lah. Paling banyak ada babi dengan daging ayam. Ya. Tikus, semua ada kat sana. Habis tak lewat apa, kena telan juga. Lah.
4: Segalanya bermula dari Bangkok, Thailand. Setelah pasport dirampas, mangsa akan dibawa melepasi sempadan pertembungan tiga buah negara antara Thailand, Myanmar dan Laos. Bermulalah episod ngeri.
6: Seorang mangsa sindiket penipuan kerja mendedahkan ada dua lelaki warga tempatan mati ditembak dan beberapa wanita pula dipaksa menjadi pelacur ketika mereka ditahan sindiket berkenaan di Kemboja.
4: Di sini mangsa akan dieksploitasi dalam dunia pelacuran, buruh paksa dan menjadi operator penipuan dalam talian scam call center.
7: Kalau tak ada sale, dia akan pukul lah. Dia target, hit target dalam seminggu tu dalam 3,000, 3 juta macam tu dia orang.
8: 3 juta ringgit?
7: Ya. Kalau tak ada, dia bantai.
4: Garisan sempadan berhutan dan pergunungan ini dikenali sebagai The Golden Triangle. Berdoalah anda tidak berada di wilayah ini sebagai mangsa penipuan pekerjaan kerana di sini kejam dan tiada jalan pulang.
7: Tolonglah, selamatkanlah dari sini.
4: Di sini sarang pemerdagangan manusia. Di sini

0: Ayah, sini lah tengok lah kala Sofia ni.
1: Tak, cuma dia kat sini. Tak, aku tengok buat ni. Lagi aku settle sama dia.
0: Ayah, tengok lah sini kala Sofia. Ayah.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.

di sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

0: Eh, Nina, kau ni betul-betul serius ke?
1: Yelah, apa pula tak seriusnya? Sekejap lagi, kau tolong hantar aku pergi airport sekejap, eh?
0: Kau ni, dengan beg besar bagai. Maai, beratnya. Apa yang kau bawa ni, Nina?
1: Lah, tu bukan beg akulah. Tu beg Gabriel. Dia kirim. Aku ambil dekat rumah kawan dia tadi. Nanti sampai sana, dia ambil aku dengan beg ni sekali. Yang berat tu sebab ada cenderamata. Dia cakap nak agihkan kat kawan-kawan dia nanti KLA.
0: Aku tak sangka lah kau ni boleh percaya dengan lelaki yang kau kenal dari Twitter je. Kalau kau nak bersuami pun, banyak lagi lelaki Malaysia ni, Nina. Entah wujud ke tidak si Gabriel tu.
1: Kau ni rendah sangatlah cita rasa kau tu. Lelaki Malaysia ni, tak romantik. Tak sama macam lelaki luar yang ambil berat sayang aku. Ha, kau tengok ni. Duit belanja, tiket kapal terbang, semua dia hantar ke aku. Ha, kau ada? Kau ni jealous kat aku ni.
0: Yalah, suka hati kau lah. Jaga diri kau elok-elok, Nina. Sampai nanti kau call aku, okey?
1: Alah, jangan risau, Leika. Nanti aku hantar tiket dengan duit sekali untuk kau ikut aku pergi sana sekali, okey?
0: Okeylah.

0: Nina?
1: Hello, Ika. Yeah. Ika, hello. What? Wait, tolong aku, Ika. Tolong aku. Aku tahan dekat airport ni. Habislah aku, weh. Dah lambat aku.

Selamat dengan Kuri 1.9 Megas. Berada kita di jam yang ketiga sekarang ni. 8.41 minit pagi, guys. Penerima sumbangan tunai ramah STR berusia 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa di Masjid Al-Saniah, Kampung Rambung, Pulai, Baling. Pusat KRT Taman Sri Bayu, Sungai Lalang, Masjid Al-Falah, Batu Lima Gurun, Pusat Pawai Kubang Pasu, Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September 2026, bawa bersama MyCard sahaja. Lagu ni bila ditanya pada zaman ni, penyanyi slam, lagu yang paling terbaik yang pernah dia nyanyi, yang paling best di hati dia. Lagu yang disebut adalah Mentari Muncul Lagi. Layan terus Perlis FM. Serasi denganku.

Rama ni pernah mengalirkan air mata ketika membuat persembahan lagu ini di atas pentas. Menangis dia. Ini disebabkan lagu ini benar-benar berlaku dalam kehidupan dia. Kemudian ditanya pula pada Dato' Awi, lagu apa yang paling best ketika dia persembahkan ataupun dinyanyikan sepanjang rakaman, sepanjang dia bergelar artis berpuluh tahun. Dan lagu yang disebut oleh Dato' Awi adalah lagu ini. Lagu ini sehingga memberikan keinsafan kepada seorang lelaki bernama Dato' Awi. Sayap Ilusi. Kalau kita dengar pun lirik dia, kita pun rasa macam nak insaf. Thanks, FM.

Super Hour. Okey, anda masih ada lagi 8 minit pagi yang akan masuk ke pejabat pada pukul 9 pagi. 8 minit lagi waktu anda. So, di mana kawan-kawan sekarang ni? Di mana anda sekarang ni? Nak berjumpa dengan orang, ada temu janji dan sebagainya. Di mana anda sekarang ni? Janji pukul 9. 8 minit lagi. 8 minit lagi. Adakah anda berada di garisan waktu yang betul-betul tepat untuk sampai dalam keadaan termengah-mengah dan sebagainya? Jadi, awalkan sikit pergerakan kita. Kalau kita terlewat, apa yang boleh kita buat? Apa yang boleh kita buat? Melainkan kita akan laju. Laju, tekan minyak, tekan pedal dan terus tekan. Sebab orang tunggu kita. Sebab kita akan menjadi insan-insan terlewat. Sebab takut punch card naik merah dan sebagainya. So, apa yang kita boleh buat? Tekan pedal. Orang depan slow sikit, kita dah mengamuk kat belakang. Hamput macam-macam. Lampu lambat menyala hijau pun, kita macam-macam. Kan? Padahal lampu tu macam tu. Kenapalah lampu ni hari ni lama sangat. Pop-pop-pop-pop tu, macam-macam keluar kan. Sebab kita terlewat. Padahal orang depan kita tu okey je. Cuma dua dia, kita rasa dia pelan sangat-sangat. Sebab kita terlewat. Sebab ni, tindakan yang boleh diambil adalah keluar awal. Kalau kita terlewat, so perlahan-lahan jangan lajukan kita. Lewat-lewat dah nak buat macam mana? Dah lewat ni nak buat macam mana? Tak payah nak laju-laju. Takut macam-macam, takut tak sampai langsung. Itu kita takut je tu. Macam-macam perkara boleh berlaku kalau kita laju. Senario di hadapan kita bila-bila masa boleh berubah. Dan sekelip mata boleh berubah. So, bila jadi sesuatu pada kita kerana kita laju sebabkan kita terlewat, jadi apa-apa kat kita, contohnya kemalangan, sama ada berat ataupun kemalangan ringan, ataupun kemalangan yang lebih berat membawa maut dan sebagainya, Alhamdulillah, apa yang kita dapat? Member akan hantar satu stiker. Seorang satu stiker aja untuk kita. Semoga dipermudahkan, semoga cepat sembuh, semoga cepat keluar hospital. Itu je lah. Kan dia hantar satu stiker, seorang satu stiker dalam grup WhatsApp. Itu kalau kita boleh baca. Kalau stiker-stiker tu kita pun tak boleh baca, orang lain tu baca Al-Fatihah. Nampak macam mana? Dia hantar stiker Al-Fatihah. Kita tak boleh baca. Faham je lah. So steady semua.

All the way around ni dengan kenangan mengusik jiwa. Tak bobo kita 8.57 minit pagi sebelum kita ke National FM. Sekejap je lagi untuk utama 9 pagi dan kita akan kembali untuk jam yang terakhir nanti. Hiburan pagi anda berterusan. Ada di 102.9 MHz. Dan anda sedang bersarapan sekarang.

0: Anak ibu buat apa tu?
1: Aib tengah melukis ni, ibu. Aib melukis gambar kawan-kawan Aib sedang mengibarkan jalur gemilang. Cantik tak lukisan ni, ibu?
0: Cantik sangat.
1: Ibu nak tahu tak nama kawan-kawan Aib?
0: Boleh juga.
1: Ha, ni namanya Aswin. Yang ni Meme. Yang ni pula Ahmad. Yang bertocang ni Lejmi. Yang pakai tudung ni Aisyah namanya. Dan yang akhir ni namanya Mina Aiwong.
0: Wah, ramainya kawan-kawan Aib. Bergilang bangsa pula tu.
1: Mestilah, ibu. Kita semua rakyat Malaysia yang bilang kaum. Hidup satu padu. Taat dan setia kepada negara yang tinggi.

merdekalah kita selamanya, raikan hari bulan kebangsaan ini dengan penuh gah, dengan penuh rasa bangga kita sebagai anak Malaysia. Kibarkan jalur gemilang setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya. Semoga dalam bulan kebangsaan ini banyaklah berita-berita ataupun cerita-cerita yang menarik, yang boleh kita dengar, yang boleh kita banggakan dengan Malaysia yang semakin hari terus dikenali di mata dunia. Dan kita dengan tugasan kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama memberi sokongan untuk kemajuan Malaysia ini dengan cara kita, dengan apa yang kita buat. Sekali lagi terus kita berikan sokongan untuk atlet-atlet SUKIP yang mewakili Institut Pengajian Tinggi Negeri Perlis ni, UNIMEC, ATN dan sebagainya, yang telah pun mewakili Negeri Perlis, dan mereka sedang berjuang sekarang ini untuk mengharumkan nama institusi pengajian tinggi di Negeri Perlis ini. Tahniah untuk atlet SUKMA juga yang baru-baru ini telah pun membuktikan kemampuan mereka mengejutkan negeri-negeri besar yang lain, yang Perlis banyak jagoh-jagohnya. Perlis ni banyak pejuang-pejuang, banyak fighter-fighter yang mampu menggegarkan dunia sukan. Tahniah. Dan seterusnya akan ke peringkat yang lebih tinggi, sukan C dan sebagainya. Tahniah anak Perlis, anda telah pun lakukan yang terbaik. Kita berbangga dengan anda, atlet-atlet SUKMA. Dan sekarang berikan untuk atlet-atlet SUKIP sokongan yang tidak berbelah bagi. Mereka sedang berjuang mengharumkan nama institusi pengajian tinggi di Perlis ini. Perlis FM, serasi denganku.

Megas, matahari ku Agnes Monica yang hari ni matahari malap-malap dia hari ni kan. Katanya hari ni yang dilaporkan oleh Met Malaysia hari ni hujan hari ni ataupun ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman pada waktu pagi dan petangnya ribut petir di kawasan pedalaman. Rasanya cuaca kita macam kemarin juga kot, kan? Macam kemarin juga kot, mendung-mendung itu awal pagi tak awal pagi lah, dalam pukul 10, pukul 11 tu dah mula mendung dah. Kita tengok kejadian pun macam sama je hari ni kan. Tak tahulah kot, saya tengok melalui tingkap yang ada tinted gelap ni kan. Sekarang pun 9.28 minit pagi. Selamat pagi untuk semua yang sedang bertugas waktu ni, sama ada anda bertugas di Jabatan Kerajaan ataupun hari ini anda yang bertugas bersama dengan toke-token lah, kan, rakan-rakan di pusat pengambilan barang, syarikat-syarikat transport kan, JNT lah, apa itulah, Ninja lah, apa semua lah kan. Semuanya selamat pagi rakan-rakan ataupun kawan-kawan pendengar yang menjadi tukang masak, yang bekerja di kedai-kedai makan, restoran, tukang masak restoran, tukang masak kantin, tukang masak kafe, semua pagi ni dewan makan semua. Selamat pagi, terima kasih kerana mendengarkan Perlis FM. Rakan-rakan dan layan semua pagi ni yang berada di atas bot sekarang ni, yang berada di pelantar-pelantar ikan sekarang ni, rakan-rakan peniaga yang berada di pasar borong sekarang ni, di mana-mana saja market sekarang ni, rakan-rakan sedang mendengarkan kita, peniaga-peniaga kedai runcit waktu ni. Selamat pagi. Malu kita geng-geng pendang yang duduk tagak, nak keluar pendang duduk tagak, duduk tagak, tagak, tagak apa lagi Pak Long, sehari tengah hari pecah belakang, oh kena panas. keluar lah orang nak balik dah, kita baru nak pergi, oh penat. Rakan-rakan di bahagian teknikal yang bekerja di bahagian elektrik, rakan-rakan yang electrical, contohnya rakan-rakan JKR yang kejap majlis tu, kejap majlis ni. Ini antara rakan-rakan kita JKR ni yang bagi kemah, yang bagi elektrik-elektriknya kan. Mereka sentiasa bertukus lumus untuk menjayakan majlis-majlis kerajaan yang diadakan. Ini yang terbaru ni pula, pesta ayat baru-baru ni mereka sibuk dengan berdeka sambutan hari kemerdekaan, hari kebangsaan yang berlangsung di stadium ataupun di kompleks sukan Tuanku Sepul.

selesai yang tu mereka bergerak pula ke pesta ayak pula. Allahuakbar. Saya tengok dengan kawan-kawan saya di bahagian elektrik JKR ni sentiasa bertukus lumus untuk memastikan segala aircon, segala lampu menyala dengan baik. Ini semua tugasan abang-abang tukang elektrik kita. Dan juga di bahagian kemah, abang-abang bahagian kemah yang sentiasa sekejap kat majlis tu, sekejap kat majlis ni, memenuhi keperluan kemah dan kerusi meja dan sebagainya. Ini juga tidak kita lupakan. Terbaik bang. Rakan-rakan TMB semua juga yang memastikan seluruh negeri Perlis ni berada dalam keadaan bercahaya selalu. Sambutan-sambutan seperti kemerdekaan, hari keputeraan dan sebagainya. Rakan-rakan TMB, terima kasih. Rakan-rakan di MPK yang memastikan kebersihan dia, dan juga ada jugalah tiang-tiang elektrik ataupun tiang-tiang lampu ni milik di bawah naungan MPK. Juga selamat pagi, terima kasih rakan-rakan MPK kerana mendengarkan Perlis FM. Rakan-rakan AWS, selamat pagi.

mereka yang menjaga di sempadan kita. Selamat pagi. Yang sentiasa memastikan sempadan Malaysia berada dalam keadaan baik. Kepada Padang Besar, Bukit Kayu Hitam, Wang Klian, rakan-rakan perhutanan yang sentiasa menjaga kedaulatan hutan-hutan kita dalam keadaan baik, tanpa dicemari, tanpa dicemar oleh penyeludup-penyeludup. Yang sentiasa menggunakan laluan hutan, menjalankan operasi haram mereka, rakan-rakan perhutanan, penguasa-penguasa perhutanan, selamat pagi. Abang-abang JPJ, selamat pagi. Abang-abang Trafik, selamat pagi. Abang-abang Bomba, selamat pagi. APM, selamat pagi. Dan seluruh agensi-agensi kerajaan, selamat pagi. Yang tak ada kerja pun, selamat pagi. Walah, saya tak tahan kan. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun sampai ke 4 Ogos 2026. Bulan kebangsaan kita, menantikan Hari Malaysia.

untuk anda di Polis FM. Ada yang marah saya. Saya tuduh, saya malas nak sebut tahu satu-satu kalau kawan-kawan kita yang kerja di sini, yang kerja kat sini. Sebab akan ada yang saya tertinggal. So ada yang marah saya pagi ni. Ramboi kami ni, geng-geng Kelang ni tak sebut kau. No. Kena marah juga. Tolong lah. Okeylah kawan-kawan yang bekerja di sektor perkilangan di seluruh negeri Polis. Banyak kelang kat negeri Polis ni. Selamat pagi. Selamat pagi. Geng-geng kelang sama tangan apa abang? Okey ya? Semua okey ya? Tempat-tempat packing. Tempat packing pun ada juga kat Polis ni. Contohnya kat 94 tu. Adalah tempat kawan-kawan saya. Mereka ni kerja bilang sarung tangan, packing. Bilang sarung tangan, packing. Lepas tu hantar luar negara. Tu je kerja mereka. Hari-hari bilang, hari-hari bilang. Lisa, sawadika. This is Perlis

Sawadika. Sebab orang perempuan yang nyanyikan tajuk dia Sawadika. Kalau orang lelaki yang nyanyi Sawadika. Kan? Okey, dari Lisa Blackpink. Dua orang artis Thailand telah pun mencipta nama di peringkat antarabangsa, menembusi peringkat antarabangsa. Contohnya macam Lisa Blackpink ni bersama dengan kumpulan Blackpink gegarkan pentas antarabangsa. Seorang yang berasal dari Thailand dan yang terkini adalah Nini Royal, nama dia Nini Royal, yang berasal dari Phuket, Thailand. Seorang gitaris rock, seorang penyanyi gitaris rock perempuan lah, berusia 16 tahun, telah pun menggegarkan American Got Talent dengan mendapat golden buzzer dan sebagainya. Terus dapat tiket ke peringkat akhir. Wow, ke peringkat separuh akhir. Itulah dia Nini Royal. Tapi dia tak ada lagu dia sendiri lagi. Dia banyak cover up lagu-lagu orang lah, cover lagu-lagu orang. Tapi dia punya gitar dia power, suara dia pun power, membuatkan juri-juri dalam American Got Talent tu semuanya terkedu tengok. Wow, wakil dari Asia dahsyatnya. Okay, masih lagi di 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku 9.42 minit pagi.

0: ma fa fa
1: ma fa fa fa

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersin ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adat untuk kita melepaskan bersin kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ini akan ratta wajhahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ni pun dah dapat pahala lah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM yang dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin, Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih, Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, Ustaz. Ya, mudahnya Islam.
0: Anda kini di Zone Lagu-Lagu Nasyid. Perlis FM.

dengar lagu yang tengah FYP di TikTok? Peminat lagu-lagu K-pop, sarang hey! Atau mungkin anda yang terpaling, cik.

0: boleh sepan. Serasi denganku.
1: Yeay, cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

Cinta baru sahaja berlalu untuk anda. Dua lagu FYP di TikTok untuk anda. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di platform digital Polis FM. Anda boleh ikuti di TikTok Polis FM, di media sosial RTM Klik, dan juga di mana-mana jua 102.9 MHz. Kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan berita jam 11 pagi menerusi Nasional FM, kembali di jam yang kedua. Kita ada rancangan bakat dengan hukum menanti anda 11.15 minit pagi. Terus dengar.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merupakan hadiah paling bermakna buat jutaan rakyat Malaysia bersempena dengan Hari Kebangsaan ke-69. Ketika negara masih berdepan cabaran konflik dan geopolitik dunia, ikhtiar itu memberi manfaat meretasi pelbagai lapisan masyarakat yang meliputi subsidi bahan api, penyelenggaraan sekolah, kecerdasan buatan AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Antara yang dinanti-nantikan, kuota asas Budi Madani RON 95, Budi 95 yang dikembalikan semula pada kadar 300 liter sebulan. Persetujuan sementara pada kadar 200 liter sebulan April lalu merupakan langkah awal dan bersasar bagi memastikan bekalan tenaga negara terus terjamin. Kini, penambahbaikan inisiatif berkenaan menambahkan lagi kelegaan kepada lebih 16 juta individu yang layak termasuk mereka yang saban hari berulang-alik ke tempat kerja. Manakala, lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak pula akan menikmati budi diesel hingga 400 liter sebulan. Meski bukan dalam bentuk wang tunai, pengembalian kuota tersebut memberi ruang kepada rakyat menyusun semula perbelanjaan harian. Pemberian itu hadir ketika ekonomi negara terus positif dengan suku kedua 2026, keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia berkembang 6%. Manakala, pelaburan diluluskan dan jumlah dagangan masing-masing mencatat paras tertinggi dalam sejarah. Tidak hanya itu, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah dinaikkan 50% kepada RM1.5 bilion. Kerja-kerja pembangunan dijangka bermula seawal Januari 2027 melibatkan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memastikan setiap murid tanpa mengira kaum dan latar belakang bawah Kementerian Pendidikan KPM terus menikmati persekitaran pembelajaran yang selesa dan kondusif. Anak muda Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun juga berpeluang menikmati langganan percuma selama 3 bulan bagi meneroka teknologi kecerdasan buatan AI melibatkan 100,000 peserta dengan akses kepada platform AI tempatan serta antarabangsa dari China dan Amerika Syarikat. Program AI untuk rakyat menjadi batu loncatan kepada pelajar dan usahawan muda menguasai teknologi baharu dan bersedia menghadapi dunia pekerjaan serta ekonomi digital. Ke arah memperkukuh kecekapan digital sektor awam, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menyediakan peruntukan tambahan RM350 juta bagi mempercepat pendigitalan perkhidmatan kerajaan menjadikan keseluruhan dana mencecah RM1 bilion. Ketika ini, projek rintis rekod perubatan elektronik EMR di beberapa klinik kesihatan utama sedang dilakukan menerusi kerjasama Kementerian Kesihatan KKM. Di samping memperluas capaian internet ke 150 hospital dan lebih 2,000 klinik kesihatan awam di seluruh negara, EMR membolehkan doktor mengakses rekod pesakit secara elektronik sekaligus menjimatkan masa menunggu dan mempercepat rawatan. Dalam usaha memacu sektor perniagaan, pengecualian e-invoice diberikan kepada perniagaan dengan nilai jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta setahun. Pendekatan pragmatik itu memberi ruang kepada perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS menstabilkan aliran tunai, memberi tumpuan kepada pertumbuhan perniagaan serta menyesuaikan operasi tanpa terbeban dengan keperluan pematuhan teknikal pada peringkat awal. Bagi merancakkan ekonomi peniaga kecil, kemudahan pembiayaan mikro ditambah RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana pada 2026 meningkat kepada RM6 bilion. Manakala, RM200 juta lagi disediakan menerusi Geran Sejahtera Madani untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta golongan ibu yang berniaga dari rumah. Angka itu mungkin besar di atas kertas, namun manfaatnya memberi ruang kepada peniaga mengukuhkan perniagaan, menstabilkan pendapatan dan mempergiat ekonomi setempat. Nyata, enam ikhtiar segera yang diumumkan Perdana Menteri mencerminkan kesungguhan kerajaan memastikan manfaat pembangunan terus dirasai rakyat khususnya dalam menghadapi cabaran semasa. Setiap bentuk sokongan membawa kesan berganda. Nantikan pula selepas ini pembentangan belanjawan 2027 yang akan dibentangkan pada 9 Oktober depan. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Fidaus Rusli.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar.

Nak berjaya dapat straight A SPM? Kuncinya ialah konsisten, hormat orang sekeliling dan paling penting, jagalah pemakanan sebab semua yang kita makan akan jadi neuron dalam otak. Knowledge earns the wealth. Saya Amsyar Alishak bin Muhammad Azam dari SMK Dato' Syed Ahmad. Terus dengarkan Vibe Gen Z. Ada Vibe!

0: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis Faham. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakat Dengar Hukum kembali bersiaran untuk anda di minggu ini bagi edisi Jumaat 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sekarang ini dah pun di ruangan siaran langsung di Facebook Plus FM, di Konti Plus FM 102.9 MHz bersama dengan panel jemputan kita pada hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Muhammad Wafi Fik Benesa, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apa khabar pagi ni Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca pun cantik pagi ni. Syahdu jadi pagi Jumaat ini. Dan kita nak dengar tajuk ini yang mana saya yakin semua orang kebanyakan lah ada haiwan peliharaan. Kan, kalau tak pelihara kita mungkin peliharanya jiran pula kan. Jadi untuk topik pada pagi ini, hukum memelihara haiwan peliharaan. Jadi untuk mukadimah dan kupasan tajuk pada pagi ini, silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. DJ Atika, yes, dan para pendengar FM yang dirahmati Allah. Baik, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh keberkatan, pagi Jumaat ini dapat kita bersiaran lagi untuk sesi episod yang seterusnya lah. Iaitu pada hari ini kita akan membicarakan iaitu hukum memelihara haiwan peliharaan. Muslimin-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya memelihara haiwan peliharaan ini dalam Islam pada asasnya kita melihat kepada hubungan antara manusia dengan haiwan, yang mana pada asasnya kita perlu berlaku ihsan, iaitu berlaku baik terhadap haiwan. Yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan ala kulli syai', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan al ihsan, iaitu berlaku baik dalam semua perkara. Maksudnya dalam semua perkara yang kita lakukan itu disuruh untuk kita berlaku ihsan. Termasuklah dalam hadis ini antaranya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu berkenaan dengan penyembelihan haiwan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabh dhabha, apabila kamu menyembelih maka perelokkanlah sembelihan. Perelokkan sembelihan ini adalah bila kita nak sembelih haiwan ternakan, ayam ke lembu ke dan sebagainya, maka penyembelihan itu perlulah penyembelihan yang kita katakan boleh menyebabkan haiwan itu tidak terseksa, iaitu mati dengan cepatlah. Maknanya apa yang terbaik untuk kita nak apa sembelih haiwan itu. Dia tidak boleh menggunakan cara-cara yang mana boleh menyeksa haiwan, pukul dahulu kan, dan sebagainya. Itu adalah menyeksa haiwan itu. Baik. Jadi secara umumnya kita disuruh untuk berlaku baiklah terhadap haiwan ini. Baik. Di dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, iaitu dalam hadis disebut fi kulli kabidin ratbatin ajrun, iaitu pada setiap hati yang bernyawa, yakni pada benda yang bernyawa, termasuklah bukan saja manusia tetapi termasuklah juga haiwan, terdapatnya pahala. Yakni apabila kita berlaku baik, kita adanya ihsan terhadap haiwan itu, maka di situ adanya pahala. Dan begitulah juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pernah dengar kisah seorang lelaki Bani Israel yang mana dia tersangat dahaga dan kemudian dia apa menjumpai telaga dan dia turun ke telaga itu untuk meminum air dan kemudian dia bila dia naik lepas naik daripada telaga itu maka dia dapati ada seekor anjing. Maka dia turun kembali dengan membawa apa dia punya dalam hadis sebut khuf, iaitu stoking kulit dia tu. Maka dia ambil air dan telaga itu dan dia nak naik itu dia tak boleh lah nak pegang. Jadi dia gigit dengan gigi dia dan dia keluar daripada telaga, maka dia bagi anjing yang dahaga itu minum. Maka dalam hadis itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fasyakarallahu lahu wa ghafaralah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatannya itu dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kita lihat walaupun perbuatan itu kita tengok hanya bagi minum anjing sahaja tetapi sehingga mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menghargai perbuatan tersebut. Nah, walaupun benda yang kecil, nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak kena jaga dan juga ambil berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kamu memandang lekeh, kita katakan memandang enteng, iaitu tentang sesuatu perkara yang baik itu. Walaupun kata Nabi walau antalqa akhaka biwajhi talaq. Walaupun dengan engkau melihat saudara engkau itu dengan wajah yang ceria. Maknanya di sini perkara-perkara yang kita anggap remeh hatta untuk berlaku baik terhadap haiwan, kita rasa benda tu apalah sangat, bagi makan kucing, bagi makan apa haiwan-haiwan, ada orang bela ikan dan sebagainya. Kan? Tetapi pada asasnya itu, berlaku baik itu adalah suatu benda yang tidak boleh untuk kita memandang ringan. Baik. Pada masa yang sama, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sahih juga disebutkan berkenaan dengan bagaimana seorang wanita yang telah diazab, menerima azab disebabkan apa? Disebabkan dia kurung kucing dia itu dalam keadaan kelaparan dan dia tidak lepaskan untuk dia makan serangga dan sebagainya. Di sini menunjukkan bahawa dalam Islam kita disuruh untuk berlaku baik dengan haiwan dan pada masa sama kita tidak boleh untuk menyeksa haiwan itu. Baik. Seterusnya kita akan melihat apakah adab dalam memelihara haiwan. Ini satu perkara yang kita nak kena ambil berat jugalah. Bila kita nak bela haiwan ni, apa adab dia? Kadang-kadang kita nak bela binatang ni, bahasa Perlis tu binatang lah, jenis binatang. Kita nak bela binatang ni, kadang kita seronok pada panggil awal dia. Kita tengok orang bela kucing, kita berasa nak bela kucing. Kita tengok orang bela ikan, kita pun nak bela ikan. Tengok ekorium orang cantik kan.
1: Tapi baru-baru ni ada ustaz saya mencelah sikit. Kita tengok orang bela kura-kura, kita nak bela kura-kura.
2: Kita nak bela kura-kura kan. Berarti tak menang nak salin ayam.
1: Tak menang, kan?
2: Dia kecil-kecil itu tak apalah, bila dia besar dia ekorium dia cepat apa tempat kolam ke ekorium
1: ke berbau,
2: cepat berbau. Ayam pun jadi mudah kotor. Jadi menyebabkan pada waktu itu terabai lah. Jadi kita kena tahu apakah yang perlu untuk kita ambil perhatian lah. Jadi bila kita memelihara haiwan, pada asalnya hukumnya adalah harus lah. Secara umum, kita kata ni ada haiwan yang tak boleh bela pun ada. Secara umumnya adalah kalau kita bela haiwan yang dibenarkan ini, antaranya adalah kita nak kena jagalah dia punya makan, minum, tempat tinggal, keperluan dia tu. Supaya kita tidak menyeksa dia. Saat ni kita duduk bela kucing, kucing kita tak boleh makan 2 hari. Sebab yalah, lepas tu tempat tinggal pun, kalau orang bela kucing ni dia ada kucing outdoor, ada kucing indoor. Hak yang bela kucing indoor ni dia tak apa, dia tak jaga dia punya litter box apa ada tempat apa kucing buang ayam, menyebabkan kucing tu tak selesa, mula dia nak kencing merata, dia berak merata kan. Jadi kita nak kena perhatikan benda tu lah. Maksudnya dari segi makanan, tempat tinggal itu, kita tidak boleh untuk kita menzalimi haiwan itu. Baik, seterusnya adalah seperti mana kita sebutkan, tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Tadi dia tak bagi makan yang hadis kita sebut tadi. Dan pada masa sama tidak boleh untuk menyakiti haiwan. Menyakiti haiwan ni adalah dengan kita pukul dia tanpa sebab. Kadang kita geram kucing, kita sepak kucing. Dia ada orang yang dia takut dengan kucing lah. Kita pun tak boleh nak terus salahkan orang takut kucing dah. Dah sifat dia takut dengan kucing. Tapi duk baca-baca rupanya kucing ni dia seronok pi kepada orang yang yang tak suka dengan kucing. Sebab dia bila dia pi kepada orang yang dia tak suka ni, dia tak ada ancaman. Kalau orang yang suka ni, orang tu mungkin akan pegang dia, dan jadi dia dia tahu siapa. Kita kan, sebab apa dia pi kepada orang yang tak suka kucing. Jadi orang-orang yang tak suka kucing ni, dia tidak boleh lah untuk sampai peringkat kita sepak dia, kita pukul dia, kita buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Kalau tak suka tak apalah, tolak-tolak itu tak apalah. Cuma untuk kita sampai mencederakan, ini ada sesuatu yang tidak sepatutnya lah. Baik. Dan pada masa sama juga kita mengurung, kurung ni kalau atas kemaslahatan tu tak apalah. Maksud kurung ni kurung tak

0: mencederakan haiwan. Kadang dengan sukan-sukan yang tidak sepatutnya, laga ayam, kan, walaupun tidaklah tak banyak ada tu lah, cuma orang duk main sembunyi-sembunyi lah, laga dan sebagainya lah, apa-apa saja apa permainan yang boleh menyebabkan haiwan ini cedera juga adalah tidak dibenarkan, haram dalam dalam Islam lah. Dulu orang duk bela rebak, duk belaga lembu dan sebagainya. Ini semua adalah perkara-perkara yang tidak dibolehkan, tidak boleh ada kemudaratan. Yang mana la darara wala dirar, tidak boleh untuk melakukan kemudaratan, dan tidak boleh pula membalas kemudaratan itu dan kemudaratan yang yang seumpamanya. Baik, dan perkara yang penting juga tadi, ada saya tak tahulah dengar DJ Atika sebut tadi, sama ada kita bela haiwan ataupun jiran tu nak bela.
1: Tapi ada juga ni yang tinggalkan dekat ruangan komen, bela kucing, lalai kucing duduk dekat rumah jiran. Macam mana tu Ustaz?
0: Baik, jiran ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa, la yu'minu ahadukum, disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuqrin jarah, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah dia menghormati jiran dia. Maksud jiran ni, dia kedudukan dia tu tinggi. Kita katakan jiran ni walaupun dia tak ada kaitan darah dengan kita, tapi pada masa yang sama dia adalah orang yang mana kita perlu menjaga hak-hak dia. Hatta dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril ni pernah berpesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berpesan untuk berlaku baik kepada jiran, sehingga kan kata Nabi, aku duk menyangka bahawa jiran itu akan diberikan hak pusaka. Sedangkan jiran ni bukannya orang yang ada kena-mengena darah kita, macam mana dapat harta pusaka. Tapi disebabkan Jibril itu sentiasa memberi peringatan untuk menjaga hak-hak jiran, maka Nabi SAW rasa bahawa jiran ini sangat special, sehingga boleh, barangkali boleh untuk mewarisan harta, walaupun pada asasnya tidaklah. Baik, melainkan dia adalah daripada mereka yang boleh menerima harta pusaka disebabkan kerabat, asabah dan sebagainya. Baik, dan dalam hadis yang lain Nabi SAW sebut ini bagi orang yang menyakiti hati jiran lah. Nabi kata apa, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah, iaitu dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidak masuk ke dalam syurga, iaitu bagi orang yang mana jirannya itu tidak terlindung daripada kezaliman, yani kezaliman jiran yang lain. Maksudnya orang yang menzalimi jiran dia ni, maka tidak akan masuk ke dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kezaliman-kezaliman? Antaranya ialah menyakiti hati jiran. Ataupun kita katakan seperti mana sebahagian orang ialah hidup di kampung ni, kadang bila bakar sampah kan kat perenggan, bakar sekali kat perenggan rumah jiran. Dan termasuklah juga ada haiwan-haiwan peliharaan. Contohnya kucing. Contohnya kucing. Ada orang dia seronok, dia duk cerita kepada orang lain, dia ada kucing, dia bela kucing. Tapi kucing dia tu bagus, sebab kucing dia tu tak berak kawasan rumah dia. Dia tak pernah tanya jiran.
1: Kan?
0: Adakah dia kucing tu pergi berak rumah jiran dan sebagainya, kan? Jadi benda-benda ini perlu untuk kita ambil perhatian. Kalau kita bela kucing, kita nak kena pastikan kucing itu, dia kalau dia buang ayam tu di tempat yang telah kita sediakan lah. Jangan sampai kita menyakiti hati jiran dengan perkara tersebut. Saya nak sebut juga, sebenarnya benda ini pernah disebut oleh Datuk Mufti. Iaitu yang mana sebahagian orang dia bela kucing di masjid. Masjid inilah tempat beribadah. Jadi tak semua orang suka adanya kucing, dan pada masa yang sama kalau penjagaan kebersihan itu apa kucing itu dia buat kotak lah, dia berak merata, kencing merata. Orang nak pergi

0: solat terpijak najis kucing dan sebagainya, maka itu memberikan kemudaratan. Sedangkan dalam kaedah fiqah tersebut sebut al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'ala maslahatun khassah. Maslahah umum itu perlu diutamakan daripada maslahah yang bersifat peribadi ini, yang bersifat khusus. Maksudnya seorang tu dia seronok, dia bela kucing, dia nampak kucing, oh tak apa, dia dapat pahala, dia bagi makan. Tapi kesannya itu dia meninggalkan sesuatu yang memberi, kita katakan, kemudaratan kepada orang-orang yang lain. Orang nak pergi masjid, lantai kotak dan sebagainya. Betul. Itu sebab daripada apa yang difahami yang disebutkan oleh Datuk Mufti tu, Datuk Mufti tidak bagi untuk kita bela kucing di masjid. Kan, sebagai orang lah dia duduk sebut, oh kucing ni Nabi SAW suka dan sebagainya. Ini semua hadis yang tidak sabit daripada Nabi SAW. Bukan kita kata tidak boleh bela kucing ataupun berlaku baik dengan kucing. Boleh. Kalau kita nak bela, kita bela di rumah kita. Kan, tidak perlu untuk kita menyakiti hati jiran ataupun kita bela di masjid. Ada pula satu, bila bela di masjid, ada masjid yang mana masjid dia pergi cari najis kucing, tak ada. Kan, jadi tak apalah kita ni. Tapi dia rumah tu, masjid tu di tepi taman. Kucing ni dia pergi berak dekat rumah. Kan, kucing bela kat masjid, lepas tu pergi berak pula dekat rumah-rumah taman sebelah masjid. Jadi itu dia membawa apa kemudaratan lah. Jadi kita akan sama lagi pada insyaAllah.
1: Kita akan berhenti berehat seketika. Ya, dan sebenarnya ramai yang tengah duk tanya dekat ruangan TikTok ni. Jadi untuk anda yang ingin sampaikan soalan berkenaan hukum memelihara haiwan peliharaan, mungkin anda pun ada pengalaman memelihara ataupun mungkin kucing jiran dan sebagainya, anda boleh tanyakan dekat ruangan live menerusi TikTok dan juga di Facebook. Bersama kita berehat seketika ya Ustaz ya. Kembali selepas ini.

0: nak hukum.
1: Pakarkan hukum Polis FM Serasi dengan ku. Kembali lagi untuk bahagian yang kedua untuk kita sambung nak dengarkan kupasan daripada panel kita hari ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Hukum memelihara haiwan peliharaan. Tadi Ustaz dah habak lah, dah kongsikan sedikit. Ada yang belah kucing dekat masjid lah, dan sebagainya. Dan ada juga yang tinggalkan soalan dekat ruangan komen. Tapi tak apa, boleh anda hantar lagi, kita akan kumpulkan. Dan kita nak dengar lagi penjelasan daripada Ustaz. Yang nak tinggalkan soalan, sila tinggalkan dekat ruangan komen menerusi TikTok ataupun dekat Facebook, ataupun anda boleh WhatsApp secara personal di Konti Plus FM 017 454 1688. Silakan Ustaz untuk bahagian yang seterusnya.
2: Baik, para pendengar PDFN yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita sebutkan tadi berkenaan dengan bila kita belah kucing, maka kita kena jaga lah. Bukan saja kucing lah, haiwan-haiwan yang lain. Kita ada lembu, kita ada ayam. Ayam ni, kita ayam je, tak ada mudarat apa lah. Ayam ni, bila kadang orang tanam pokok, tanam pokok aroma nela ni, orang nak buah baja dah, untuk nak keluar baja buah. Dia buh, dia ayam jiran ni mah dicakak habis, merata habis apa baja tu. Jadi ini semua adalah jenis-jenis kita kata perkara-perkara yang perlu dijaga oleh jiran. Mungkinlah sebagai orang kata, nak buat macam mana, binatang tak ada akal. Tetapi kita jawab kembali, Allah beri akal kepada manusia. Jadi manusia jagalah haiwan yang dia pelihara itu, sama ada haiwan ternakan ataupun haiwan peliharaan yang lain. Baik. Jadi seterusnya ada juga persoalan lah, orang tanya berkenaan dengan kucing ni. Banyak orang tanya tentang kucing. Mungkin banyak orang dah bela kucing indah atau kucing hak duk masuk dalam rumah dan sebagainya lah. Iaitu bila kita duduk dalam rumah ni, kucing ni ialah dia pergi berak merata. Kita nampak dia berak di luar, contoh di luar rumah. Kemudian dia masuk dalam rumah kita, dia pergi atas sejadah, ataupun dia mai jilat kaki kita, ataupun tengah duduk sembahyang, duduk tahiyat. Apa dia mai duduk atas riba kita. Kan? Apa?
1: Selain daripada jilat tadi Ustaz, adakah bulu juga ada kesan dalam pergi ibadah kita Ustaz?
2: Baik. Jadi berkenaan dengan kucing ni, dia ada satu hadis Nabi SAW. Hadis antara diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, yang mana seorang sahabat nama Abu Qatadah. Abu Qatadah ni dia pi rumah anak dia, dan pada masa yang sama ada menantu dia. Menantu dia ni perempuan nama Kabsyah lah. Jadi menantu perempuan dia ni bawa lah bekas untuk dia berwuduk, kan. Lepas tu bila dia bawa tu, kucing minum. Bila kucing tu minum dalam bekas tu, maka apa pok mentua dia ni, apa Abu Qatadah ni, bagi kucing tu minum. Kan? Jadi maka Kabsyah ni pun tanyalah apa kepada pak mentua dia ni. Kan? Dan bukan tanyalah, dia tengok macam pelik. Sebab dia tak at'ajabina bihadha ya ibnata akhi, adakah engkau rasa pelik dengan apa aku lakukan ini, wahai anak kepada saudaraku. Maka dia kata sahabat tersebut, yang mana Nabi SAW sabda, innaha minat tawafina alaikum wat tawafat, sesungguhnya kucing ini dia termasuk dalam haiwan jantan maupun betina yang berkeliaran bersama kamu. Makna yang di sini adalah, walaupun kucing itu pada asalnya dia pi, bila dia apa buang air, lepas tu dia cakap pasiak tu, barangkali terkena najis pada bulu dan sebagainya. Tambah sebagai orang dia tak berapa suka dengan kucing yang bulu panjang ni, sebab takut terkena najis dan sebagainya macam ni. Jika najis itu bila kucing tu mai, maka dia naik atas sejadah contohnya, naik atas riba mahupun bulu je. Jika tidak terdapat kesan-kesan najis, iaitu tidak ada bau, warna dan juga rasa, maka pada asasnya hukumnya adalah suci. Sebab dia memang haiwan yang kata Nabi SAW yang berkeliaran. Bila sebut berkeliaran ni, dia tidak dapat dielakkan. Dia mana dia mai orang duduk solat atas sejadah dan sebagainya, tinggal bulu. Tapi kalau contoh dia sujud, bila dia sujud Tempat dia sujud tu dia bau bulu kucing. Bau bulu kucing bukan najis. Yeah. Sebab tu bulu, bau kucing.
1: Yeah.
2: Tapi kalau dia sujud tu bau air kencing.
1: Mm.
2: Ataupun bau najis. Yeah. Najis dia kan, taik dia. Maka itu barulah kita katakan ia adalah najis. Mm. Maka pada waktu itu dia tidak bolehlah solat di tempat tersebut.
1: Mm.
2: Ataupun kalau dia tengah solat, dia kena pindah. Maksudnya dia pindah tu, dia bergeraklah sikit dari tempat solat dia, daripada sejadah tu dia pergi ke tempat sebelah tu, dia tak ada sejadah dan dia boleh sambung solat dia lah. Jadi sebegitu itu berkenaan dengan haiwannya. Dan kalau dia jilat contoh, dia jilat, maka jilatan dia tu bukanlah najis. Aku kita duduk solat-solat, lepas tu tiba-tiba kucing majilat, maka jilatannya itu tidak dikira sebagai najis lah. Baik. Para pendengar Pulih FM yang dimuat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan pergi seterusnya dalam berbaki masa berapa minit, 3 minit, 4 minit lagi.
1: Tak apa, silakan Ustaz.
2: Iaitu berkenaan dengan memelihara haiwan-haiwan yang berbahaya ni.
1: Oh, ada ya?
2: Ada.
1: Ada orang bela berbahaya dalam rumah?
2: Ada.
1: Okey.
2: Antaranya ada orang bela apa? Ulak. Bela ulak dah, dan seumpamanya lah. Baik. Jadi pada asasnya bela haiwan-haiwan yang berbisa, yang berbahaya ini jaranglah kita orang Melayu, kita tak ada, kata orang di Malaysia kita ni tak ada, rakyat Malaysia kita tak ada. Kalau di negara Arab dia pun bela rimau dan sebagainya kan. Bela haiwan sebegini yang boleh membawa bahaya kepada manusia, hukumnya adalah haram. Tidak boleh. Kerana ia boleh apa saja yang membawa kemudaratan, boleh membawa mudarat, bahaya, maka hukumnya adalah adalah haram lah. Termasuklah ialah orang duk sebut banyak berkenaan dengan anjing kan. Anjing. Pada asasnya nak bela anjing ni, dia tidaklah menjadi suatu yang terus secara mutlak adalah haram untuk dibela oleh orang Islam. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, memang Nabi tak bagi, tapi jika ada keperluan, seperti mana zaman Nabi, zaman para sahabat, digunakan anjing itu untuk berburu, digunakan anjing itu untuk menjaga apa, menjaga haiwan ternakan, digunakan anjing itu untuk menjaga ladang-ladang tanaman, kan, apa, kebun-kebun tanaman. Jadi itu semua adalah dibenarkan. Macam sekarang ni sebagai kita kata nak jaga tempat-tempat yang barangkali jauh, polis nak pi pun susah dan sebagainya, kita pun tak dapat jaga, maka dibela anjing, itu tidak menjadi masalah. Cuma kita katakan untuk bagi orang Islam lah, bagi orang Islam untuk bela dia sebagai haiwan peliharaan, itu adalah tidak dibenarkan. Nak bela dia itu ada sebab kan. Jadi kita katakan dalam hal yang kita tengok, orang dia bela anjing, tak kira lah Muslim ataupun bukan Muslim, barangkali orang Muslim pun dia bela anjing tapi dia biak, atas keperluan dia, tapi dia biak untuk anjing tu, maka menyebabkan anjing tu mencederakan. Anjing ni dia bukan haiwan yang kecil, haiwan yang besar. Maka dia mencederakan orang lain. Kan? Jadi kita katakan kalau sampai peringkat demikian, maka ia membawa kemurutan, maka kita tidak tidak kena minta, yalah, nak bela anjing mesti kena ada lesen dan sebagainya. Dia bukan seperti mana membela kucing. Baik, jadi haiwan seperti mana ular semua tu, dia adalah haiwan yang tidak boleh untuk dipelihara lah. Mereka ular tu memang diketahui ular yang tidak berbisa, tak ada ular yang jinak dan sebagainya. Itu kita katakan ia tidak tidak menjadi masalah lah. Dia tidak membawa kepada bahaya.
1: Tapi kalau, kalau tidak berbisa pun, kalau macam menakut-nakutkan,
2: Kalau dia maksudnya dia tidak boleh. Dia macam patuk dan sebagainya, memang sifat dia patuk. Tapi kalau ular tu memang kadang-kadang kita pergi pergi ke tempat apa, haiwan-haiwan indoor ni, ada ular-ular yang dia bagi kita pegang, memang dia takkan patuk ular tu. Dia bukan jenis bersifat apa, ganas. Jadi pada asasnya itu ia tidak menjadi masalah. Tapi kalau macam cerita tu, macam taman ular pula, hak tu untuk penyelidikan, untuk untuk apa kita katakan, untuk pendidikan, maka itu tidaklah menjadi masalah. Seperti dibela di zoo dan seumpamanya. Jadi secara umumnya, kesimpulan lah, kita datang pada penghujungnya.
1: Kalau kita ada soalan sebenarnya, Ustaz, berarti mana yang kita dengarkan tentang kucing yang mengganggu jiran dan sebagainya. Ada seorang pendengar ni, dia mengaku dia pernah naik baran, pernah baling kucing tu sampai mati ustaz. Jadi macam mana, adakah boleh bertaubat sebegitu saja ataupun macam mana sebab kesalahan membunuh kan makhluk kan? Jadi apa pendapat ustaz?
2: Baik, dalam keadaan yang sedemikian maka memang berdosa lah. Bunuh haiwan tanpa ada sebab ni kita kata berdosa dan dia perlu bertaubat lah. Cuma kita kata kan ada kes orang dia racun anjing, dia racun kucing, dia geram sangat, dia bunuh.
1: Allahu akbar.
2: Jadi menyebab kita dari satu sisi memang kita nampak itu suatu yang zalim. Tapi pernah tak kita terfikir juga siapakah penyebab dia? Kan? Kalau kucing tu 2-3 ekor ataupun hatta seekor pun. Kalau kucing tu tidak kita jaga elok-elok. Betul. Kan? Tak biar pergi ke rumah jiran. Maka perkara ini tidak berlaku. Yang kita tahu bila kucing tu pi kena bunuh waktu kita pun kena racun, kita pun share dekat Facebook. Tengok jiran tak reti apa. Padahal sebab apa kucing tu pergi ke rumah jiran? Dan buat dia kita kata dua-dua itu bersalah. Yang pertama dia yang tidak menjaga hak jiran, yang mana hak jiran tu kita tak jaga, bukan dosa kecil dia satu dosa yang besar. Begitulah juga orang yang membunuh haiwan ini juga adalah berdosa kerana dia melakukan sesuatu perkara yang luar daripada batas, dia melampau. Jadi tapi itulah kita kata macam kucing-kucing yang banyak liang tu sekarang dia ada pusat dia. Jadi kita hantarlah ke tempat-tempat yang boleh kita letak kucing-kucing liang ni.
1: Betul.
2: Wallahu a'lam.
1: Ya, baik, itu antaranya yang mana kita sebagai manusia diberikan akal kita perlu mengawal dan fikir yang mana perlu. Kucing ini kalau kita marah, kita faham, kita pergi marah tuan rumah dia.
2: Dia tak faham. Tuan rumah yang marah kucing pun kucing tak faham.
1: Ya ustaz. Baiklah, jadi alhamdulillah sebenarnya hari ini tajuk yang sangat menarik dan menarik ramai penonton di ruangan TikTok sekarang ini. Saya harapkan mendapat manfaat bersama hari ini. Jadi mungkin untuk penutupnya ustaz boleh kongsikan untuk semua pendengar hukum dan apa perkara yang perlu kita ada dalam diri setiap pecinta haiwan ini untuk kita memelihara haiwan ataupun bahasa lorak kita menatanglah rumah ni ustaz. Silakan.
2: Baik, bagi kita yang memelihara haiwan peliharaan ni lah ataupun haiwan ternakan, kita nak kena, yang pertamanya kena berlaku ihsan, yang keduanya kena tahu adab-adab dia, dan pada masa yang sama yang paling penting dia tidak membawa kemudaratan kepada jiran-jiran. Kalau kita bela haiwan-haiwan yang boleh bawa bau yang tidak elok pada rumah jiran pun, kita nak kena ambil peduli semua ni lah. Jadi macam mana pun nak bela haiwan-haiwan ni tidak menjadi masalah. Jangan sakiti hati jiran, dan pada masa yang sama juga jangan kita bela haiwan-haiwan yang mana boleh membawa kemudaratan bahaya kepada manusia. Jadi itu secara umumnya. Jadi terima kasih banyak.
1: Ya, alhamdulillah. Jadi terima kasih semua yang sedang mendengarkan Plus FM untuk topik pada hari ini, hukum memelihara haiwan peliharaan. Sekali lagi hari ini, yang mana tajuk hari ini dikupaskan, dibicarakan bersama dengan panel kita hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Wafiq bin Nizar, iaitu Pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis. Bagi yang terlepas, jangan lupa untuk dengar siaran ulangannya pada hari Ahad ini jam 5.15 minit petang. Dan sebenarnya masih ada lagi soalan-soalan yang ditinggalkan dekat ruangan komen, tapi tak sempat nak habiskan semua. InsyaAllah mungkin kedepan-kedepan ya ustaz ya. Okay, ada yang lagi tajuk sebegini. Jadi sampai di sini sahaja. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Ya, dan itu hari kita akan ikuti selepas ini untuk dengarkan utama 12.5 hari menerusi Nasional FM. Terus dengarkan hanya di Plus FM. Serasi dengan kita.

0: dengar hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
0: Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
4: Annyeong, Sarah Hae. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Suraba.

ibu pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 12 tengah hari.

0: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

0: Laladu, saya buat ni air tangan yoga tau.
1: Wow, ladu. Sebelum ni kau dah tengok lah Tata Hindustan je orang nak makan ladu. Ni kali pertama nak rasa yoga buat.
0: Ya ke kakak? Rasalah special untuk akak je.
1: Manisnya. Manis meletih.
0: Ayu akak, ada manis ada air kena. Kenapa kakak? Tak sedap ke?
1: Dok. Bukan dah sedap. Manis melecai lah. Maksud kau, manis sangat-sangat lah juga. Orang pelih sebut melecai juga.
0: Faham. Manis meleci.
1: Bukan meleci. Melecai. Nurat anak pelih. Hashtag diodoh.
2: Terus stream music video Jom Main Dengar Polis FM.

Boleh ke nak ikut bersama? Amboi, amboi sayang, Haziq Rosabi baru sahaja berlalu untuk anda. Masih lagi mendengarkan Berita FM di Hangat Lead. Anda bertemankan saya,

Perlis FM Sulawesi dengan 12:26 tengah hari. Terima kasih untuk anda tengah dengar Perlis FM di Hangat Lit yang sedang memandu, pandu dengan cermat. Ingatlah orang yang tersayang. Sayang ke siapa tu? Sayang ke orang tersayang lah. Eh, banyak tanya pula tiga hari kan. Okey, betul anda. Dan 12:26 tengah hari, saya ada nak kongsi berkenaan penerima sumbangan tunai Rahmah SDR berumur 14 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40 dan nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000 Malaysia, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Anda boleh temui mereka ini di Masjid Masaniah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Seri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun dan juga Pusat Pawai Kubang Pasu Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September anda boleh bawa MyCard sahaja. Ini dia yang mana ada yang terlepas hari ini berkenaan jom cek PKB40, dan ada juga yang tanya menerusi ruangan WhatsApp Konti berkenaan ini. Dan ini hanya diadakan di Baling, Sungai Lalang, di Gurung dan juga Mukim Hosbah. Jadi kalau anda orang Perlis yang juga layak seperti kriteria yang saya nyatakan tadi ni, anda boleh terus bawa MyCard anda ke tempat-tempat yang telah pun dinyatakan. Ha, itulah sumber sedikitnya untuk anda ya. Yeah. Okey, dan kita dah masuk di ruangan ini macam biasalah, pendengar setia di ruangan tudung saji. Oh kan, katanya

kongsikan hebahan ini berkenaan misi memburu hujan, operasi pembenihan awan di Kedah dan Perlis. Yang mana operasi pembenihan awan di Kedah dan Perlis pada 3 September 2020 sebagai langkah intervensi bagi menangani kesan cuaca panas dan kekurangan hujan di kawasan tadahan empangan utama, di samping mengurangkan keadaan berjerebu. Antara kawasan sarannya untuk Kedah, kawasan tadahan empangan Pedu, Muda, Hening dan Beris. Untuk kawasan Perlis, kawasan tadahan empangan Timah, Tasuh dan seterusnya. Di logistik dan kerjasama, operasi menggunakan pesawat C-130 Hercules TUDM dengan kerjasama NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia, dan sebanyak 4 tangki larutan garam telah digunakan sepanjang misi ini, dan hasil operasinya berjaya. Hujan dikesan di kawasan tadahan empangan Timah Tasuh seawal jam 1:30 hari, dan bagi empangan Pedu, Muda dan Beris, hujan telah dicerap pada 2 petang, dan jumlah hujan rekod menunjukkan taburan hujan tertinggi di stesen Padang Besar, Taman Negeri Perlis sebanyak 44.8 mm, dan analisis menunjukkan kehadiran awan konvektif dan kelembapan atmosfera yang tinggi membantu keberkesanan operasi di Kedah dan Perlis. Dan Met Malaysia akan terus memantau keadaan cuaca dan dapatkan ramalan serta amaran cuaca terkini daripada laman sesawang rasmi aplikasi My Cuaca dan media sosial rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi anda boleh juga untuk ikuti di Facebook menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, dan kami juga di RTM di Perlis FM, kami akan kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Okey, dan sekarang dah berlepas 30 minit tengah hari. Selepas ini kita nak masuk di ruangan tudung saji. Akak-akak dah masak ke belum tu? Kalau dah masak, apa kata akak hantarlah hidangan tu dekat saya sikit. Kongsikan menu tengah hari akak sikit. 017-4514-1688. Lepas kita janji kita nak kongsikan hidangan tengah hari akak semua, ya. Jom berehat seketika. Bunga. Nak buat macam mana? Teruskan. Pernah saya faham. Hanggalin.

Masa itu terus saja anda kembali lagi. Terima kasih yang tengah dengar Apa Kali FM dekat Dapok ke tu. Kalau bukan dekat Dapok, kat mana lagi ya? Boleh dikatakan di gerai-gerai, di warung, di premis perniagaan, di kafe, yang mana stesen minyak juga yang sentiasa mendengarkan Plus FM. Tak kisahlah dekat mana pun, janji tengah makan kan sambil-sambil itu. Selamat menjamu selera saya ucapkan untuk anda. Macam biasalah, ruangan tu ruang saji di Plus FM ni, kita konsep ni nak cadangkan menu yang ringkas, sedap dan mudah dibuat. Okay, jadi untuk anda yang ada hidangan tengah hari, anda nak kongsikan, bolehlah WhatsApp 0174541688. Sebab apa tau, ada tu ruang saji ni, kalau pening nak fikir menu apa, jangan risau. Tika nak cadangkan satu menu yang cukup mudah tapi memang membuka selera anda. Jadi menu hari ini saya nak kongsikan untuk anda, ayam masak kicap berempah. Fulah mak, baru sebut je dah nampak dah kicap itu kan. Okey, bahan-bahan pun tak susah. Ayam, bawang, bawang putih, halia, kicap manis, sedikit sos tiram dan rempah, ikutlah cita rasanya. Tumiskan bahan tu sampai lah naik bau. Kemudian masuk ayam, tu tuang kicap dan biarkan semuanya meresap. Bila kuah tu dah pekat kan, ayam tu dah salut cantik dengan kicap. Dia kicap toyu lah ya, kalau bahasa kita toyu. Bila dia dah salut cantik dan merali elok tu, boleh dah makan pula hidang dengan nasi putih panas-panas, buh pula telur dada dan juga ulam-ulaman. Memang bertambah lah nasinya. Jadi anda tak perlulah nak beli pening nak pick up menu tengah hari ni kan. Kalau dah pening juga, boleh dengar di ruang saji. Sebab saya bukan sekadar menu daripada saya, tapi menu daripada pendengar-pendengar kita juga. Terima kasih pendengar setia kita macam. Katanya hari ini kita buat sayur tumis ayam telur dengan sohun, goreng ayam dengan kunyit, goreng ikan temenu dan ada bekasam sikit tika, sambal belacan, ulam petai. Itu je lah untuk turung saji macam ini tika. Terima kasih kongsikan dengan saya. Tak lupa juga seterusnya, akak kita ni dari Sungai Payor, redup-redup tika belah Sungai Payor ini, sama belah Kangak ni, redup je nampak je kan. Katanya hari ni buat gulai ayam dengan jantung pisang. Masya Allah sedapnya. Lama tak berkena jantung pisang dengan gulai ayam ni kak. Akak ni memang mengundang betul lah menu tengah harinya. Dan ada juga temenu goreng, jeruk mamai dan juga ayam asam. Masya Allah sedapnya hidangan tengah hari tu. Selamat menjamu selera. Terima kasih sudi kongsikan dengan saya di tengah hari ni kan. Jadi yang mungkin masih tercari-cari apa hidangan tengah hari anda, selamat menjamu selera dan semoga hidangan di tengah hari yang kita kongsikan di ruangan terus saji ini memberikan buah fikiran untuk anda menjamu selera, mencari idea kan, untuk hidangan tengah hari anda. Okey, baiklah, lepas ini kita kembali di ruangan Seiga untuk tips kesihatan dan kebaikan bersamalah untuk kita kongsikan. Anda juga boleh WhatsApp di 0174541688. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi banyak perkongsian selepas ini di ruangan Sega. Kita nak kembali selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Dengarkan ini dia, Masdo Dinda.

menawan ni no. Ada bukit bukau yang indah, ada sawah bendang, oh sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah

0: Sadu
1: Verstyle Semasa.
0: Setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Sehingga Perlis FM Serasi dengan ke-21 minit tengah hari. Selamat tengah hari, salam Jumaat, salam Sayyidul Ayam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi pilih dengarkan Perlis FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. dan untuk anda tengok sekarang ni cuaca dekat luar tu nampak gelap je, nampak berat je langit tu kan. Jadi untuk anda semoga yang sedang memandu ataupun ada aktiviti di luar, sediakan payung sebelum hujan ya, jaga kesihatan bersama. Okey, untuk ruangan Sega hari ini saya nak kongsikan untuk anda berkenaan demam, batuk, selesema. Adakah semua ni kena test influenza? Sebab sekarang ni kan memang ayat influenza tu di mana-mana saja kan. Jadi ada persoalan yang kerap timbul. Sebenarnya demam bersama batuk ataupun selesema tidak semestinya bermaksud seseorang itu dijangkiti influenza. Okay. Dia ada satu lagi istilah iaitu ILI, iaitu penyakit seperti influenza juga, iaitu ALI lah ya, ataupun ILI, yang merujuk kepada jangkitan pernafasan akut dengan gejala yang menyerupai influenza. Maksudnya seseorang ni dia mungkin boleh datang dengan demam, batuk, sakit tekak dan sakit kepala, ataupun dia rasa letih yang terlampau, tapi penyebabnya boleh datang daripada pelbagai virus. Jadi influenza ni adalah salah satu daripadanya kan. Jadi kenapa bukan semua ILI perlu buat ujian influenza? Sebab dalam banyak kes yang ringan, keputusan ujian tidak akan mengubah cara pesakit dirawat. Jadi doktor ni dia nilai gejala, tempoh pesakit, pemeriksaan fizikal, tahap keterukan dan faktor risiko. Dan kalau pesakit ni stabil dan tak punya faktor risiko komplikasi, rawatan biasanya tertumpu kepada melegakan gejala, rehat, ambil air yang cukup, pemantauan keadaan di rumah. Okey, kalau tak buat ujian influenza ni taklah bermaksud pesakit ni tidak diperiksa, sebab penilaian klinikal itu sendiri dah pun sangat penting. Jadi ada perbezaan ke, ada persamaan ke pengurusan ILI dan juga influenza? Dan bagi sebanyakkan kes yang ringan dikongsikan di sini mengenai ILI ni, rehat secukupnya, minum air yang mencukupi, rawatan demam gejala, amalkan etika batuk dan bersin, pakai pelitup muka jika bergejala, kurangkan kontak kepada orang lain dan pantau tanda-tanda keadaan jika semakin teruk. Okey, dan pengurusannya pun boleh dikatakan hampir sama. Itulah ya antaranya. Dan kenapa bukan semua perlu dites ni? Sebab apa, doktor dah nilai gejala dan keterukan dan faktor risiko terdahulu. Okey, jika ada yang nak cari vaksin influenza ni, kurangkan risiko jangkitan dan komplikasi serius. Dan kenapa kena ambil juga? Perlu diambil setiap tahun kerana virus ni berubah. Disarankan terutamanya untuk golongan berisiko. Dekat mana berdapat vaksin ni? Dia dapati di fasiliti kesihatan swasta yang menawarkannya. Itulah antaranya. Dan siapa yang perlu ambil influenza ni? Sesiapa saja, iaitu warga emas, kanak-kanak, wanita hamil, penyakit kronik, sistem imun yang lemah dan individu yang berisiko lain. Okey, rawatan ni dia bukanlah tentang nak buat ujian semualah. Nak pergi nampak sihat, buat ujian ke semua sekali kan. Tapi buatlah yang tepat untuk orang yang tepat dan pada masa yang tepat. Itulah serba sedikit yang saya kongsikan untuk anda. Mudah-mudahan ruangan segar hari ini memberikan manfaat bersama peringatan untuk kita menjaga kesihatan bersama. Dengarkan berita Ugly, jika diberikan satu peluang. Terima kasih.

0: sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dengan polis dari SK Oman. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM. Cumi-cumi-cumi-cumi.
1: Zafam Surazi dengan ku. Selamat cuci sekolah untuk adik-adik Kak Tika tu. Ha, kan sebab kita dah sampai di musim cuci sekolah ni, ramai apa keluarga ahli keluarga lah kan. Mak ayah ambil cuti, bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Jadi nikmatilah masa yang bersama ini untuk orang cakap apa bahasa Inggerisnya, bonding ya. Bonding time bersama-sama dan juga menikmati masa cuti sekolah ini bersama-sama. Tak kita. Dan alang-alang itu juga saya nak promosikan untuk anda, jangan lupa untuk dengarkan Cumi-Cumi bagi edisi Ahad ini yang kita akan bawakan bintang kecil Perlis FM Adi Inara Hazel akan ke udara jam 11.15 minit pagi hari Ahad, 11.15 minit pagi. Dan juga kita nak bawakan untuk anda untuk saksikan Inara Hazel di debaran bintang kecil Zon Semenanjung bagi tahun 2026 yang anda boleh saksikan secara langsung menerusi di TV2, di saluran TV2 pada 12 September 2026. Wah, itulah sedikit untuk anda untuk berikan sokongan yang padu buat adik Inara Hazel. Dan mungkin yang berdekatan di Negeri Sembilan juga, anda boleh datang untuk menyaksikan secara langsung ini di Auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Itu dia untuk anda. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dengarkan slot eksklusif adik Inara Hazel pada hari Ahad ini jam 11.15 minit pagi. Untuk panduan bersama juga, maksudnya waktu solat fardu Jumaat hari ini dan juga waktu solat fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis 1.21 minit tengah hari. Dan akan dengarkan kompilasi lagu-lagu dakwah di samping kita menantikan secara langsung khutbah Jumaat yang dibawakan khas untuk anda oleh RTM, teman setia anda.

Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu Jumaat dan juga waktu fardu Zuhur bagi seluruh negeri Perlis tepat pada pukul 1.21 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah daripada kami warga kerja Perlis FM. Dan insyaAllah sebentar saja lagi kita akan ikuti bersama untuk siaran langsung solat Jumaat menerusi Nasional FM.

Pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama.

agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular. Kita tidak menilai hanya kerana dia trending. Kita tidak menilai hanya kerana dia diterima oleh dunia. Bahkan penilaiannya adalah berdasarkan wahyu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, relax lah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang nilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya dilihat sebagai biasa. Lama kelamaan masyarakat bukan hanya diminta memahami, bahkan ditekan-tekan untuk terima dan meraihkan. Justru mimbar ingin menegaskan bahawa umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosi, meraihkan dan menormalkan budaya luar tabii termasuk LGBT dan geng-geng huruf yang lain. Suatu perbuatan tidak menjadi benar hanya kerana diterima oleh dunia. Perkara yang haram kekal haram, tidak berubah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat tanpa perlu tampil memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan. Konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengar pertanyaan mereka, jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah, tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah, tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran, namun tetap berdakwah dengan hikmah.

sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Bertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amanah. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara, tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم نقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wat taslimi ala nabiyyil karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa 'an baqiyatish sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ayyid bidawami at-tawfiq wal hidayah was-sihhati was-salamah jalalata malikana kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sultan Ibrahim, wa kadzalik kebahdul yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zaris Sofia. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ru'ayahu minal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baladana maliziyya aminan mutma'inna sakha'an rakha'a dara adil wa iman wa amnin wa aman wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wa ansur ikhwanana fi filastin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ansur man nasrad-din wa akhdul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.
1: Alhamdulillah saudara, selesai sudah kutubah Jumaat yang telah pun disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung kutubah Jumaat pada hari ini 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 4 September 2026 langsung dari Masjid Negara Kuala Lumpur.
2: Alhamdulillah saudara, sebentar tadi telah pun kita dengarkan siaran langsung khutbah Jumaat yang dibawakan khas untuk anda langsung di Nasional FM, dan juga anda boleh saksikan di TV1 dan disiarkan terus untuk anda menerusi frekuensi 102.9 MHz di Perlis FM. Dan untuk anda, mudah-mudahan kita mendapat manfaat bersama dari perkongsian sebentar sahaja tadi. Dan saya masih di sini Azika Nordin yang menemani anda hinggalah ke pukul 2 petang nanti. Dengarkan seketika kompilasi lagu-lagu dakwah Perlis FM.
3: Anda sedang dikemani frekuensi 102.9. Terima kasih atas kesetiaan anda.

1.44 pada tengah hari. Terima kasih untuk anda tengah dengarkan Bersama FM Warli mana jua anda berada. Bagi yang sedang memandu sekarang ni, semoga selamat dalam pemanduan dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan mudahan hari Jumaat penuh barakah ini, kita sentiasa memperbaiki diri kita menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan jangan lupa untuk memperbanyakkan zikrullah, memperbanyakkan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudahan kita punya urusan hari ini dipermudahkan oleh Allah SWT dan juga rezeki kita berjalan dengan lancar hendaknya. Perbanyakkan sedekah, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Semoga Allah tempatkan kita di dalam golongan hamba-hambanya yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terus dengarkan Perlisa Faham.

lepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siaran eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Inspirasi dengan ku 1:53 minit tengah hari dan tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya menemani anda semua bagi segmen Hangat Lit 10 pagi hingga ke pukul 2 petang bagi edisi hari Jumaat 4 September 2006 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Jadi insyaAllah kita akan bersua lagi esok waktu yang sama, segmen yang sama. Saya Atika Nordin, Jumaat, Sabtu, Ahad teman anda. Selepas ini anda akan bertemankan DJ Bella dalam Hemoy Hemoy 2 petang hinggalah ke pukul 6 petang. Saya juga mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang saya mengendalikan konti, dan mudahan apa yang dikongsikan hari ini dapat memberikan senyuman untuk anda, mengukirkan senyuman, dan juga pastinya kita harapkan anda juga mendapat manfaat bersama, di samping saya juga dapat memperbaiki menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya, insyaAllah. Dan insyaAllah kita jumpa lagi esok waktu yang sama, segmen yang sama. Sampai kita berjumpa lagi semua, assalamualaikum, salam Jumaat, selamat tengah hari, ma'assalamah.

0: kami benci buli. Buli merosakkan keyakinan, menghancurkan semangat, bahkan boleh mengubah hidup seseorang selamanya. Cegah buli. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pemerhati yang hanya berdiam diri. Kami benci buli. Pesanan ini dibawakan khas oleh Perlisafah.
1: Cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan koi polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.

0: kenali Rasul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan. InsyaAllah topik kita meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Sebab Allah beri jaminan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak contoh apa akhlak Rasulullah SAW. Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey, pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah. Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk ini. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah kata menambah, wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku. Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa sesungguhnya, sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. InsyaAllah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh dah? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana? Menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah? Dia kata ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati yang tunduk macam mana ya? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan kepada Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslim-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun, masya Allah, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Semua orang nak masuk syurga kan? Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susah je bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ini dulu ya. Sekian daripada saya, Ustazah Zawiyah Hassan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Maulidur Rasul daripada Perlis FM. Madani dihayati, ummah diberkati.

Marina One ni no. Ada bukit bukau yang indah, ada sawah pendang, sayup-sayup mata memandang, ada laut, ada banyak tempat-tempat menarik. Alah, jagalah kebersihan alam sekitar di negeri kita ni bersama-sama nak. Kita buanglah sampah dalam

mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Pastikan anak-anak mengenali jalur gemilang sejak kecil. Tanamkan rasa bangga menjadi rakyat Malaysia. Kibarkan jalur gemilang hari ini demi menyemarakkan semangat patriotik generasi akan datang. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda di mana juga berada. Bertemankan Bella di sini, ruangan 102.9 MHz, di ruangan Perlis FM, serasi denganku. Edisi Jumaat kita pada hari ini dah pun 4 September 2026, bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih rakan tugas yang baru saja selesai tugasannya di ruangan hangat lead DJ Atikah Nordin. Bermula 10 pagi hingga 2 petang. 2 petang tu sampai pukul 6 petang. Saat ni bela lah pula ya. Macam-macam konsian menarik menanti anda edisi Jumaat hari ini. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan. Hey moi, hey moi. Kita enjoy. Kapa sempat.

0: Ni abang, awak ni ayam melimpah habis ni.
1: Lecak sungguh dapat dia.
0: Loh, ni orang lo ni nak jimat ayam yang abang buka ayam meneru tu pasal apa?
1: Nampak dah orang nak basuh kereta, nampak dah.
0: Nampak. Nak basuh-basuh lah tutuplah ayam tu dulu. Ni duk biar macam tu tak boleh lah, rugi tau dah. Jimat dah sikit.
1: Tunggu kan, bil bulan ni berapa?
0: Tahu tu 2 bulan dah tak bayar lah.
2: Jimatkan penggunaan.

Dah pun 2.34 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Waktu ini dalam perjalanan menuju ke pejabat. Setelah rehat seketika, makan tengah hari, solat Jumaat, luang masa bersama keluarga, rehat sat. Dah pun tiba masa masuk ke ruangan pejabat pula untuk teruskan tugasan-tugasan yang ada sampai pukul 6 petang saat ini kot. Dan terima kasih kerana pilih kami sebagai peneman di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Berteman Kabela sampai pukul 6 petang saat ni. Ruangan hemo-hemo.

kita enjoy Kapuas Empoy, no? Macam-macam kongsi yang menarik menanti anda edisi Jumaat. Jangan pergi mana-mana. Saat lagi kita kongsi bersama dengan anda, okey? Terus setiap waktu makan perlis FM. Serasi dengan ku.

Menggalakkan kepada orang yang buat baik tu, buat baik lagi. Dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

tu dia. Mah pilih dah kita ke pukul 2, ke pukul 3 petang dah. Mah pilih jam yang kedua. Nak masuk jam yang kedua. Tapi sebelum tu, kita akan ikuti sama-sama Ringkas 3 Petang Menerusi Nasional FM. Dapat tak boleh, mai. Kita akan ada di ruangan Pelek Malik bertemu dengan Bella, Faiz dan Cik Kri. Jangan pergi mana-mana tau. Terus setiap temankan hemoi-hemoi. Kita enjoy. Kapa sempoi.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

0: okey? Ha, macam tu lah. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: Merdeka bukan sekadar laungan, tetapi penghayatan. Kibarkan jalur gemilang sebagai tanda kita menghargai keamanan dan kemakmuran yang dinikmati hari ini. Jalur gemilang, kebanggaan kita semua. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Abah-abah kepada Cik Keri dan Pak Is.
1: Baik. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi gena keadaannya, perjalanan, suasana perjalanan Cik Keri dan Pak Is nak ke Konti Place FM hari ni.
1: Hari ni kita bermain. Oi. Masih. Tinggi bahasa oi.
0: Masih. Pasal apa main ni?
1: Tak patut Pak E nak duk pikok lain lagi.
0: Saya nak kena pikok penuh. Jadi, pikir dah jauh lah.
1: Haa, pikir siap-siap. Dia mesti roger kita lah. Takut kita tertunggu-tunggu. Kak tunggu aku tunggu kak. Belo yang duk lupa. Tapi alhamdulillah ni Cik Keri hujan tak turun lah. Tidak dia mah 2-3 hari ni dia mah sekali dengan ribut Cik Keri. Ribut tu yang menakutkan para petani.
2: Haa, pasal apa abah?
1: Padi nak obor dan layak.
2: Allah
1: letih rezeki dia tu.
2: Dah buat dah rumah bapa dah.
1: Dekat arah duk ngango nak masuk mulut.
2: Allah
1: minta
2: Allah.
1: Minta simpang lah kalau boleh.
2: Ya.
1: Alah, ish. Takut apa ye? Duk delor elok-elok lah. Lalah. Tumbang padi. Tak terboleh apa.
2: Itulah nasib petani kita. Dia membelur padi ataupun menanam padi ni. Kadang-kadang ada juga orang kata nasi tak baik Cik Keri.
1: Aduh.
2: Anginnya dengan binatang buah dia.
1: Ya.
2: Lepas tu dengan padi tak jadi padi mah buah dia Cik Keri katanya. Jadi Cik Keri hari ni seperti biasa lah Cik Keri.
1: Ya,
2: kita
1: akan
2: bawa tiga perkataan pelik palih Cik Keri. Yang mana yang duk mendengar kami di 102.9 ni. Radio Palih FM serasi dengan aku. Teruskan mendengar kami.
1: Ya.
2: Tak kira lah hampa berada di mana. Dia baba lah. Baba tu tempat kutih ambil. Jadi benar-benar orang panggil baba.
1: Baba kan?
2: Cik Keri panggil apa? Panggil baba kan?
1: Panggil... Dah aku duduk. Aku bahasa lama.
2: Kedai apa?
1: Kedai kutih ambil.
2: Kedai kutih ambil. Ada di stesen minyak Cik Keri.
1: Ya.
2: Terima kasih banyak kerana sentiasa mendengarkan kita.
1: Ya.
2: Takkan lihat lain. Hari ni apa Cik Keri nak bawa? Satu.
1: Hari ni... kita nak bawa perkataan ni tak dok dalam kamus kalau boleh.
2: Wah,
1: selalu Cik Keri ni duk bawa hot tak dok dalam kamus.
2: Ha,
1: kadang-kadang boleh. Orang suruh.
2: Ha, yalah.
1: Kita bukan nak tahu semua lorak ni. Kadang-kadang jumpa orang tu, "Oi, kau bawa ni nak tengok."
2: Ha.
1: Jadi hari ni aku bawa perkataan pantap.
2: Pantap.
1: Kau selalu guna apa lagu pantap.
2: Pantap.
1: Kau apa jenis duk pantap?
2: dia jadi puah boleh sebut.
1: Ha, boleh.
2: Pantap lah.
1: Perkataan ni satu perkataan yang nasihat. Ayo. Tak ada perkataan jahat.
2: Contoh satu kali.
1: Contoh pantam ni lagu ni lah. Kalau kita baru beli motor. Kontina dia mah dia kata abang. Jangan duk pantam dengan motor ni. Naik elok-elok. Abang kata tahu dulu ni. Jadi wheelie.
2: Wah. Besar siap-siap.
1: Besar siap-siap. Kontina mana pun dia. Sayang lah benda-benda banjir ni.
2: Dah beli guna duit.
1: Benda banjir.
0: Ya, baingat lah no.
1: Baingat.
2: Saya
0: dah ada.
2: Saya nak bawa orang itu dalam kamu. Tapi, bunyi dia mungkin orang tidak tak mahu suka je kan.
1: Tak mahu suka.
2: Sebab depan dia ada tank.
1: Tak,
2: tapi itu dalam kamu ni. Dia, nama dia ialah Taib Memelik. Cakap dia cakap ni.
1: Taib Memelik.
2: Bercabang lah Cik Keri. Kata nak pergi kot ni, jadi kot ni. Dia muhuk. Ataupun di dalam kamu kita, dia kata penipu ataupun tak beli. Polis panggil Taib Memelik. Nak abang kata pangan tu tak eloknya, buruknya pangan tu, dia buh Taib depan. Taib Memelik. Apakah kita bohong lah. Hak ni ada dalam
1: kamus.
2: Kamus. Pelik-pelik kita. Dan sebagai contoh ayat. Kalau tuan puan dan hadirin sekalian duduk dengar.
1: Receh.
2: Kau jangan duduk percaya sangat dekat budak tu. Dia tu taip memelik. Jaga sikit.
1: Dia bagi hint dah.
2: Bagi hint dah. Cerita lah kata dia. Jadi memang tak boleh pakai Cik Keri.
1: Nama dia tak sebut. Dia kata terus.
2: Ya, dah satu lagi Cik Keri. Juga ada dalam kamu, kita ada satu lagi perkataan iaitu dah. Dah. Dia selalu, dia ada perkataan kapi, Cik Keri.
1: Dia selalu, kapi.
2: Dia duk guna dengan buat. Maksud dah ni ialah buat siap-siap. Buat sekarang juga.
1: Buat cepat-cepat.
2: Tidak bertangguh serta merta. Tu dia, tak maksud dia. Dah.
1: Faham.
2: Cara paling dia pakai dah. Buat dadah ha?
1: Buat dadah.
2: Jangan duk biar, jangan duk lepo.
1: Tidak tak jadi ya kau jauh tu.
2: Kena buat dadah.
1: Faham.
2: Dia polis ni kami tak suka buang mata, Cik Ri. Ha, jadi mak kata terpicak di kepala benda tu baik, Cik Ri. Benda tu bagus, Cik Ri.
1: Jalan.
2: Kena buat dadah.
0: Macam jalan, yang duk jadi kat Cik Ri dengan Pak Is.
2: Ya,
0: kena. Pikiak dah.
2: Ha, pikiak
0: lepas dah. Pelet palih lagi nak kona pitang lain.
2: Ah, dia buat
0: dah. Ancang dah.
2: Dah.
0: Kita PSE lah ini.
2: Ya.
0: Dan kita nak tahu banyak lagi perkataan menarik.
2: Ya.
0: Perkongsian menarik. Apatah lagi kalau anda nak kongsikan bersama kami kan Cik Kri dengan Pak Is. Di manakah platform media sosial yang mereka boleh kongsikan,
2: Cik Pak Is? Sekarang ni kita sedang bersiaran langsung di dalam platform TikTok. Ada juga satu lagi platform iaitu platform Rumah Biru ataupun Facebook.
0: Ya.
2: Lepas tu, kalau lah nak dengar suara anda masuk ke dalam radio.
1: Siapa tiba-tiba tau?
2: Tobik kot dalam kaitu suara kita. Hampa boleh hello kita. Hello kita di 0497088888 ataupun 0497088777.
1: Nombor lama lagi.
0: Itu dia. Dan jangan pergi mana-mana. Kita berehat seketika kembali semua selepas ini. Pelet Pale bertemakan Bella.
2: Faiz.
1: Cik Rai Loncur.

0: Abang E.
1: Eh, keren.
0: Ruangan pelet polis setiap Jumaat jam 3.15 minit petang, no?
1: Harusnya.
0: Dan minggu ni, Cik Kri dan Pak Is, kita bawakan perkataan yang menarik perhatian Nepo
1: juga. Ya.
0: Ada tiga perkataan. Yang pertama iaitu daripada Cik Kri.
1: Ya. Hantam.
0: Hantam. Daripada yang kedua daripada Cik Pak Is.
2: Saya bawa taip memelik.
0: Taip memelik. Dan juga perkataan dah.
1: Dah
0: bukan. Dah lah tu. Bukan macam tu.
1: Bukan.
0: Dah lah. Bukan.
1: Ya.
0: Bukan. Dia dah ni buat siap.
1: Buat dia siap. Dia cepat perkataan.
0: Dah. Macam ni. No, Cik Kri dan Pak Is. No, macam dia tak. Jangan ditangguhkan.
2: Jangan ditangguh.
0: Mau bawa maksud lebih dekat dengan maksud buat. Jangan ditangguh. Ada perkara-perkara yang nak dibuat tu jangan ditangguh. Buat siap-siap. Buat lo ni. Buat bagi tak kecemas bila sampai waktu dia. Sampai waktu nak kena hantar, barulah nak pelakon orang lain.
1: Kelang
0: kabut kan?
2: Betul ya. Belok kata tu sebab dalam kamus pun dia tulis tak bertangguh.
0: Tak bertangguh.
2: Maksud dia. Tak bertangguh.
0: Tu dia. Kita terima pemanggil yang pertama. Nak Cik Kri dapat.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Kita.
0: Siapa yang cakap ni kat Wa ke?
3: Dia kot.
0: Dia sajalah. Lama sangat tak telefon.
1: Dia banggan.
3: Minggu lepas dah tak ada.
0: Ke mana?
2: Belok bila lepas nak ikan. Amboi.
0: Iyalah, ada ikan keli, ikan telepia merah, ikan telepia hitam. Lepas tak tamat kepala dia apa?
1: Ikan. Jadi bulan lagi nak pergi ambil pulak
0: lah tu. Apa pun Kak Wo buat apa dah? Tang ni Kak Wo buat dah ke apa yang nak buat tu?
3: Buat dah tak apa tadi, buat dah tak mau nak tanggung pasal itu.
0: Betul. Caca kak Wah buat tengok ayat dia nak pilih hak mana? Kataan mana? Kataan nak Cik Kri.
3: Dah dengan taip temelik.
0: Okey, mulakan sekarang.
3: Ni hang kalau pi kebun, sudah tak buat baja, buat balik kayu hok mok tebang kemarin dah. Itu hang bukan tak tahu perangai hang taip temelik.
2: Bermakna memang orang guna.
0: Betul. Perkataan yang ada dalam kamus kita ni orang guna. Bagus lah. Lagi-lagi Kak Wah. Dah pula.
3: Ada satu lagi.
0: Dah.
2: Si ada sekali-sekali gini.
0: Ni. Pantau.
1: Pantau.
2: Pantau.
3: Hai, hampa jaga sikit no mutu yang kupi beli di kedai Pak Ih tu jangan duk pantam sangat.
0: Abak siap-siap. Mutu beli kedai Pak Ih.
2: Jaga duk pantam.
0: Berapa biji? Ni, berapa biji dah beli?
3: Nantilah
2: tahun kehadap pula. Betul ya.
0: Orang tokek ketupat. Tokek ketupat pulu.
1: Kenapa buh ni? Buh gari ya mutu. Tak pantam. Buh
0: dah. Ni Cik Kri dapat ni. Buat cara orang dulu-dulu. Buat masuk rumah.
2: Mutu buat
0: simpan dalam rumah.
2: Selimut
0: dalam rumah. Apa pun terima kasih kepada Kak Wah sudi menelpon. Walaupun pitang mana pun Kak Wah tetap menelpon kongsi. Sebab apa tau, kita memang fikir logik dia. Ada perkataan yang tak digunakan oleh kawasan Kak Wah. Kan Kak Wah kan?
2: Tapi kita jauh selamat lah Bello.
0: Selamat apa?
2: Sebab Kak Wah guna.
1: Kak Wah dah pelepah dah tiga-tiga.
2: Dia sepuluh wayo.
0: Awak pun terima kasih lah kepada Kak Wah kita. Ni Cik Pak Is dan Cik Kri. Tengok di ruangan
2: Omar Bello.
0: TikTok Live Place FM. Terima kasih kepada semua yang menonton kami. Kita ada daripada Cik Hitam.
1: Cik juga.
0: Cik Hitam. Dia pun memang suka lah perkataan hitam tu. Pasal apa? Dia pun kata elok. Cik Hitam ni terima kasih. Malam ni Kak Wah jangan lupa lock.
2: Tu dia Kak Wah.
0: Lock mutu.
1: Kunci siap-siap.
2: Aduh.
0: Solihin JDT. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sangat ramai bila tadi kita tak ada nak berjawab. Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, no?
2: Kepada orang-orang yang memanggil salam kepada
0: kita. Aliu Rosli dia buat ayat menggunakan perkataan yang diberikan oleh Cik Kri kita.
1: Mantap.
0: Dia perantam sungguh mutu pok dia. Sampai luruh habis.
2: Magak. Jok bila tak mak gak duduk tak mana?
0: Tak
2: apa-apa
0: nak
2: tahu. Mak gak tu.
0: Mak mutu ni tak
2: apa-apa. Mak gak tayo tak cek bagi seluit tu. Naik ke muka. Tu mak gak.
0: Pantang. Terima kasih Elio Rosli. Macam pernah jadi, macam biasa jadi.
2: Rosli. Tak normal.
0: Cik Elio. Terima kasih. Rizwan Hashim. Rizwan Rahim ni dia kata memang duk guna selului. Dah tu.
2: Dah ni memang
0: tak. Ejaan Cik Rizwan kita silap, bukan dedah. Mungkin sebutan di kawasan Cik Rizwan ni.
2: Lagu tu.
0: Buat dedah ha.
2: Ha. Dedah. Betul.
0: Tapi dalam buku dah
2: lah. Dia H dua kali.
0: Cha Cik Pak I sebut tak?
2: Dah.
0: Ada kepada sebutan Cik Rizwan kita ni.
2: Kalau
0: dedah, buat dedah ha.
2: Dah.
0: Ha, buat dedah ha. Dah. Tapi kalau belah habis sebutlah ke mana? Belah habis. Cha buat contoh.
1: Cha buat. Kau buat dedah ha.
2: Ada dua H tak ada.
0: Macam tak ada.
1: Macam hok molo tak ada.
2: Tak ada orang.
0: Dia macam ni lah. Macam perkataan yang pada Cik Rizwan ni lah. Buat dedah. Tapi terima kasih kerana kongsikan.
1: Dadah ni baik. Dia tak ada nak habis ayat lah. Kita pelepah terus.
0: Macam
1: bini kan tanya apa-apa lah. Dia tak ada habis ayat lah. Kata buat dadah.
2: Bersetuju atau tidak Cik Kri dan Bela. Dadah ni selalu diguna oleh ibu-ibu mak-mak.
0: Pasal apa?
2: Ketika menyuruh anak dia.
0: Ibu tak mau kita ni menangguh. Pasuh pinggan ada. Lagi kapa nak pergi main bulu.
2: Ada akar. Akar tu. Duk boleh sedia.
0: Ya.
1: Habis tu lah. Mereka tahu dah.
2: Mereka tahu dah.
0: Chicken hitam. Macam baca ayat dia.
2: Chicken hitam lah.
0: Orang belah habis yang mana?
1: Chicken hitam.
2: Cekelak hitam kot ni dia ni. Kita mak belah habis memang hitam-hitam. Dia keras je kuih apanya. Dia memang keras lagu hitam-hitam.
0: Apa maksud keran tu? Daripada segi orang pelih pemikiran. Orang pelih keran.
2: Orang pelih mak kata sebut. Keran memang berminat sungguh-sungguh. Tak ada sikit pembohongan di situ. Minat sungguh-sungguh.
1: Dia minat sungguh-sungguh.
2: Contoh mak kata keran.
0: Dia kata keran tu maknanya elok lah. Dia kan. Kelam-kelam pun berkeran. Dia kata.
2: Ya.
1: Minat keran.
0: Cik hitam ni. Cekenik hitam.
2: Cekenik hitam.
0: Ish,
2: nama tu dah gabung. Dia tak tahu hello.
1: Hitam ni dia menunjukkan hero lah.
2: Hero lah
1: hitam ni.
2: Lagi hitam lagi hero.
1: Dia hitam ni. Apa pun tahu pun.
0: Ni Jumri Koshen ni buat ayat.
2: Lama.
0: Kan perkataan dia bagi kerihai.
2: Ha.
0: Kau ni bila aku ajak tolong, kau bagi alasan noh.
2: Ha.
0: Tu ayat Jumri Koshen lah ke mana tu perkataan dia?
2: Betul?
0: Elok. Kataan betul dah. Ya. Ayat tu betul tapi tak ada perkataan hak kita bawa.
2: Ya, tak apa dia nak kongsikan no. Bila.
0: Baguslah pendengar-pendengar kita ni.
2: Ya, kadang-kadang depuk nak kongsikan.
1: Kadang-kadang dia nak kata kat siapa-siapa dia tulis sini. Dia habak di sini.
2: Boleh.
0: Peminat tak saat ni yang lalu dia tengok.
1: Orang yang berkenaan tu berasa.
0: Dia tengok kita lah.
2: Tidur.
0: Kita juga ada di ruangan Facebook Live. Terima kasih kepada Muhammad Afif Adha. Assalamualaikum Bella Pak Is Cik Kri.
1: Salam.
0: Kita juga ada Nur Elifa.
2: Hai.
0: Yang buat ayat menggunakan perkataan apa nama ni? Bantam
2: ha.
0: Bawa lah kereta elok-elok ke ni pun. Sat lagi kot bantam kereta ni masuk bengkel jenuh bayar.
2: Ha.
0: Jenuh.
2: Terima kasih Nur Elifa. Saya ada pesanan
1: nak bantam
2: ni. Nak bantam ni biar ada level Cik Kerino. Mana bantam dekat gear. Dekat motor dapatlah sikit. Mak dapat bantam kereta.
1: Benda banjir ni ada hok jenis bantam. Belilah hok jenis bantam tu.
2: Beli hok kukuh sungguh.
1: Kalau motor beli sekeren.
2: Beli ni bukit kan. Bawa kereta beli kereta rally.
1: Duk tutu Honda Cup hantu oleh orang pantau. Alah je tu mak
0: kita
1: gak
0: lah. Kita tengok ruangan TikTok Live Place FM. Kita ada Zahra, Amani, Cik Lia Darus. Lepas tu kita ada Pak Su DJ. Dia buat ayat menggunakan perkataan berdamen.
2: Berdamen.
0: Kau ni jatuh tang mana pulak dah. Berdamen muka.
2: Berdamen
0: ni selalu muka. Untuk budak-budak no, berdamen.
2: Berdamen jatuh pokok. Jatuh pokok berdamen muka. Baik. Tak kenal.
0: Kita balik. Ada Maria Husin. Maria Husin nak Cik Kri nampak perkenalkan dia hari Cik Kri nampak.
2: Ya saya.
0: Maria Husin.
2: saya duduk di kawasan Abi dan kami jemputan dari Poli FM lah. Dalam segmen Pelik Poli.
1: Yang Jumaat ada lah kan ni.
0: Yo. Kak Mariah minta minta Kak Mariah dengar dah dah.
2: Yo.
0: Dia minta lah.
1: Tengok lah. Selalu ada lah kami.
2: Ada. Dua ni ada.
1: Ada lah. Moga dua ekor
2: ni ada. Ada.
0: Man Mamu, terima kasih. Lepas tu kita ada daripada Rizwan Rahim, terima kasih. Ada Solihin dan juga ada Ariel Rosli. Cik Kenik Hitam pun ada. Baik, saat lagi kita nak sambung lagi. Jangan pergi mana-mana.
1: Harus
0: setia bertemankan Pelik Polis Bella
2: Faiz
1: Cik Kenik
0: di ruangan ini.
1: Luncur.

0: Terima kasih kerana masih lagi sudi terus setia bertemankan Bella. Boleh bertemankan Bella?
1: Faiz.
0: Di ruangan ini bermula 3.15 minit petang tadi. Loduk tak duduk Cik Kri dan Pak E. Pukul 4 pergi dah.
2: Cepat masuk.
0: Jadi, kalau kata kapo ada beberapa perkara yang nak diuruskan, buat dah dah.
2: Buat dah dah lah yang ada lepo.
0: Jangan duduk lepo, jangan duduk menanggung. Mau buat dah dah ni kira sesat kita melega no. Cik Kri dan Pak E no.
2: Ya, betul.
0: Betul. Sebut pasal dah-dah ni Cik Kri dan Pak E. Perkataan yang dibawakan oleh Cik Kri dan Pak E ada tiga. Mantam, dah-dah dan juga taik memaik.
2: Taik memeli.
0: Taik memeli. Jadi Cik Kri.
1: Ya.
0: Geno Cik Kri apa yang dikatakan mantam tu?
1: Mantam ni satu orang kata nasihat lah. Apa bela nasihat.
2: Ya.
1: Nasihat. Orang tentu kan lu lah kalau beli motor ya, tak ada nak langkah tunggu ya, dia kata. Motor ni kena elok-elok kan duduk pantau.
2: Jangan duduk pantau.
1: Orang tentu ni dia sayang bagi sebenarnya, dia sayang. Sayang warna, sayang kerinjit motor.
2: Ya, dia berpesan je kering.
1: Pesan awal tu.
0: Sayang ke barang no. Sayang ke orang tu sama.
1: Bukan duk beli tetek hari.
0: Jangan duk buat lah. Jangan duk buat tahuan lah. Habak, siap-siap. Abak dah. Mau nak guna bukan? Orang tak bagi. Bagi. Buat dah bagi. Ambil. Ni. Kena pula perkataan yang nak dibawakan oleh Cik Pak Ih kita.
2: Ya, saya.
0: Dengar cerita Cik Pak Ih nak bawa taik memelik.
2: Taik memelik.
0: Hemelik.
2: Hemelik. Dia H-E-M-E-L-I.
1: Taik semelik.
2: Hotuk lain.
0: Hotuk lain. Hotuk lain. Hotuk lah. Besi gigi. Okey. Lain kali lah. Lain kali.
2: Taik hemelik ni ialah penipu. Putak beli
0: ni. Patutlah. Orang lama dulu kita duk pasal lah. Macam Bella duk pasal. Macam duk pikir. Apa nama orang lama-lama dulu lah kan.
2: Ya.
0: Kata orang lama-lama dulu. Pasal apa dia bubuh perkataan tu no? Dengan izin lah taik tu. Sebab dia pun geram.
1: Geram.
0: Orang yang cakap tak siapa bikin.
2: Ya, pangat tu tak elok.
0: Pangat tak elok. Tak senonoh.
2: Ya.
0: Cakap tak siapa bikin. Kan? Jadi, dia pun orang lama-lama dulu membubuh perkataan tu.
2: Dia merujuk kepada apa yang dia faham. Elok. Benda tu tak elok, dia bubuh tau.
0: Sungguh lah.
2: Tapi tak elok lah. Makanya kita duk sebut tak elok.
0: Sungguh.
1: Benda tak elok.
0: Kita tengok di ruangan Facebook kita. Kita ada Ma El Mohtar. Membawa perkataan Cik Kri dan Cik Pak Ih bawa.
2: Tu dia.
0: Ni, dah lah lagu duk maik. Hei, bukan aku tak kelih kah pederas kena menyaik mutu aku maik.
2: Tu dia.
0: Kah lagu nak pantam mau sungguh-sungguh.
1: Hari ni pun dia
0: apa? Siapa nak pakai?
2: Banyak
0: kan mana. Ini kau kata puncong lah. Dia pun nak luah pasangnya. Tapi, bersih. Palih lah orang palih.
2: Betul ya?
0: Geram-geram main luah tak ni. Tapi kena buat ayat palih lah.
2: Ya.
0: Nah?
2: Tapi Cik Kri luah dah. Maduk jadi juga.
0: Lagu mana Cik Kri dengan Pak Ih kalau mau nak jadi juga Cik Kri dengan Pak Ih buat je no?
2: Maduk jadi juga tu nak duk jadi macam.
1: Kena hantar.
2: Dia nak duk jadi macam pelet minggu depan.
0: Amboi.
2: Dia dia.
0: Apa lagu?
2: Kita bagilah. Nak duk jadi yang pria.
1: Nak jadi lagu minggu depan.
2: Lagu jadi minggu depan. Apa akan jadi minggu depan?
0: Kita ada juga di ruangan Facebook Cik Kri dan Pak E.
2: Yo.
0: Kita ada Muhammad Nazri. Nak cuba buat ayat tengah lung boleh ke?
2: Boleh ya.
0: Tak, dia tanya dulu. Boleh hantar.
1: Tanya tak apa. Jangan tanya.
0: Azmirul Hafizi. Assalamualaikum Bella Pak E Cik Kri. Selamat sihat-sihat selalu.
2: Alhamdulillah.
0: Dengar pelet polis dari rumah. Yo. Terima kasih juga kepada Azlan yang dengarkan Pelek Palih. Baik, kita terima pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Oh,
1: Pak
0: Kucing.
1: Pak
0: Kucing. Apa?
2: Baik, cuaca pun cantik Pak Kuai ni.
3: Alhamdulillah.
2: Ya.
3: Dia bawa bukit macam ni je.
2: Elok juga Pak Kuno.
1: Dia keluar panas lah.
3: Elok.
2: Alhamdulillah.
0: Baik, Pak Ku Gino. Pak Ku orang kampung Gino sehat ke semua belakang?
3: Gitulah.
0: Gitulah no. Soro ceria kita kira kata sehat lah no.
2: Lulu ya.
0: Alhamdulillah.
3: Minta gitulah semua kau boleh.
0: InsyaAllah. Ni Pak Ku nak buat ke semua ayat ke? Mantap semua ayat ke?
2: Bos satu.
0: Bos satu. Okey baik. Lagi mudah. kita lagi mudah banyak, faham. Okey, mula.
3: Mula pontam, pontam.
2: Pontam,
1: pontam. Baik, baik. Baik.
3: Kau dah beli mesti amput itu hak lekeh. Ada ke pantan eh? Lama-lama lingkuk gitu ha.
2: Ha, tunggu.
1: Beli hak lekeh.
0: Ni pak ku lo ni mesti amput guna bateri lo.
2: Ada guna
3: bateri. Ada bateri ada yang kecah.
2: Ya.
0: Ya pantan hari geno pakai hai pakai oh, hal.
1: Pakai lup ha.
0: Pakai lup. Lup.
2: Abu tinggi orang.
0: Pakai hak cah tu.
2: Dia pilih letak guna murah tu.
1: Tak kena.
0: Baik. Ha, ayat tu, yang kedua, lah. Pak Ku.
3: Dah.
2: Dah.
3: Kita ni jalan jauh ni. Lah ni kita bayang dah ada. Tadi terus straight ada panggil mana dah.
2: Oh, ni betul. Betul
0: lah. Cik Kering dapat ini kata. Cik Kering dapat ini duk kata. Dah memang dah ni.
2: Silent H.
0: Ayah suka duk guna. No.
2: Ha.
0: Dah.
2: Saya rasa Pak Ku pun silent H.
0: Ya.
2: Pak Ku.
3: Dua.
2: Dia silent H mula.
0: Sekali lagi Pak Ku. Sekali lagi perkataan dah tu.
3: Kita ni jalan jauh. Kita ni pegang mayang dah. Tak ni straight eh. Tapi dah tengok benda
2: dah.
1: Tapi kita ni kadang-kadang kita tak tahu orang kata kita kata.
0: Tak tahu mana-mana.
1: Tak
0: tahu.
2: Ya.
0: Baik. Yang ketiga. Perkataan.
2: Yang ketiga.
0: Tak
2: hemlik.
3: Ya, tu orang kerja tak hemlik tu. Tapi kalau mendak ke darah, tahu ke dia.
0: Sekali lagi, Pak Ku.
3: Dia tu kalau dengan kerja tak semelit sikit. Tapi kalau minta ke darah soh ke dia.
2: Tu dia.
0: Boleh orang ni tu.
2: Tak tahu ni saya nak tanya.
3: Dia pun duk kata orang kampung ni tu akan ada.
2: Oh, dia memang duk guna.
1: Dia lagu makan dia dulu.
3: Guna gitu pula.
0: Baik, itu dia. Tapi kan Pak Ku setuju dok kalau macam kami bagi pendapat sajalah pendapat. Pikap-pikap mai perkataan tai hemlik tu mungkin orang lama-lama dulu dia bagi kepada orang tak dengar kata. Cakap tak sabar bikin noh. Mungkin tabik perkataan itu bukan Pak Ku kan. Depa orang lama-lama tak saja-saja kata lah mananya noh.
3: Tak saja-saja lah.
0: Kita dapat jawatan.
2: Ada makna dia.
0: Ada makna.
2: Pasal
0: apa? Perkataan tai tu sebenarnya orang kata perkataan yang tak perlu kita gunakan selalu.
2: Ya.
0: Tapi ada perkara yang menyebabkan perkataan itu muncul kan?
2: Ya.
0: Baik, kita nak berehat lagi seketika. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Beno.
2: Faiz.
1: Jekar. Hey, lonjong.
2: Pele-pele.
0: Aha.

0: Nampaknya Cik Kri dan Pak Is, kita dah sampai hujung ruangan pelet paling di Jumaat pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang menonton. Hampir 200 viewers di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak yang ada di ruangan Facebook pun. Terima kasih banyak-banyak Facebook Pelis FM, TikTok Live Pelis FM dan juga platform media sosial Pelis FM. Terima kasih banyak-banyak Cik Kri, Pak Is dan Bella akan kembali semula di ruangan pelet paling minggu depan
1: pula. Minggu depan kita ada kembali.
0: Ya, silakan kesimpulan daripada Cik Kri terlebih dahulu.
2: Kesimpulan Cik Kri secara mudah saja. Jadi nak bagi pesanan lah. Kita ni kalau ada benda baru beli, tak kira kereta kan, motor kan, kita jangan duk pantau
1: belanja. Janganlah Cik Kri nah.
2: Naiklah secara
1: berhemah.
2: Tak yahlah duk tukar-tukar hok nu hok ni. Naik hok mana ada hok tu lah. Lagi tak jenam.
1: Macam hok tu lah.
2: Tak yah duk kata duk hotel-hotel. Aduh nak duk berum apa. Jadi bahaya balik.
1: Hotel tu lebih pada baju tu.
2: Jadi bahaya balik.
0: Betul. Sangat setuju daripada perkongsian kesimpulan Cik Kri. Kesimpulan daripada Cik Faiz pula.
1: Kesimpulan pada saya, ayatnya saya bawa hari ni, dia ada satu perkataan di depannya, iaitu tak elok sebenarnya. Kita sebut berulang kali berkena perkataan ni. Tapi dia ada dalam kamus. Dalam kamus pelik polis. Yang mana bermaksud dia ialah penipu pun tak beli. Kita sebagai insan Cik Kri, benda pun tak beli ni cukup tak kira, cukup tak elok Cik Kri. Janganlah kita berputak beli, bercakap sebab bila Melayu pun tak beli, dia jadi tak jujur dalam apa-apa keadaan, apa-apa pembuatan.
2: Tak jujur, tak amanah.
0: Seperti mana yang ada dalam kamus, ada di ruangan pelet polis juga. Apa sekali lagi?
1: Tak memelik ialah penipu pun tak beli. Kalau kita tengok pada dia punya perkataan yang dia bagi contoh tu, kau jangan duk percaya sangat dekat budak tu. Dia tu tak hamlik tu. Jago-jago
0: terbaik. Dan satu lagi kita bawakan, iaitu dah. Merupakan perkataan yang membawa maksud jangan ditangguh kerja yang perlu dilakukan. Buat siap-siap.
1: Supaya
0: jangan duk buat tangguh.
1: Tu dia.
0: Buat dah.
2: Dia dah ni banyak ya Bella.
0: Betul?
2: Dah jangan duk kelai. Ada ya.
0: Tu bukan membawa maksud yang kita bawakan kan Cik Kri kan. Betul lah Cik Kri kata tu banyak perkara yang boleh dibawa maksud. Tetapi hari ni kita bawa bahan maksud, jangan tangguh.
2: Jangan tangguh.
0: Cik Kri dengan Pak Is. Terima kasih Cik Kri dan Pak Is.
2: Sama-sama. Baik.
0: Kita jumpa lagi minggu depan di ruangan pelet polis. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.

0: serasi denganku.
1: Dengarkan dindangan lagu-lagu nasyid terbaik sentiasa di hati.
2: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.
3: Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia temankan Perlis FM sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar hari ini jam 4:22 petang.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bincangkan satu tajuk yang penting berkenaan dengan prasangka buruk kita. Jadi tuan-tuan sekalian, apakah pandangan agama terhadap sifat prasangka ini? Allah Subhanahu wa taala menegur dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Yang bermaksud, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti kecuali prasangka sahaja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Surah Yunus ayat 36. Jadi dekat ayat ini tuan-tuan dapat jelaskan kepada kita bahawa kebanyakan prasangka ini memberikan tanggapan yang salah. Lebih-lebih lagi sangkaan itu sangkaan yang buruk. Maka sudah tentu ayat-ayat yang lain juga dan hadis-hadis Nabi juga menyebutkan tentang larangan kita banyak prasangka. Kerana dia akan menimbulkan permusuhan, dia akan menimbulkan perpecahan. Maka sudah tentu tuan-tuan sekalian, dia akan mengeruhkan keadaan di tempat kerja kita misalnya kan, dalam rumah tangga kita misalnya, di kawasan-kawasan kejiranan kita pun sama juga. Jadi elakkan prasangka buruk kepada saudara kita. Maka dengan itulah akan menimbulkan keharmonian dalam rumah tangga, tempat kerja, suasana masyarakat setempat. Maka inilah yang dianjurkan sebenar-benarnya oleh agama kita. Oleh itu, hentikan prasangka buruk yang ada dalam jiwa kita. Bila datangnya prasangka tersebut, cepat-cepat ucapkan astaghfirullah dan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.

Dengarkan titian ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama titian ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

mendapatkan graduan berkemahiran tinggi dan bersedia menghadapi perubahan teknologi yang pantas. Tuanku Raja Muda Perlis bertitah demikian ketika mengetuai Delegasi Mobiliti Kepimpinan Antarabangsa UNIMAP melawat Universiti Teknologi Maklumat dan Komunikasi Vietnam Korea di Da Nang, Vietnam. Turut berangkat Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shaharin Akashah Khalil selaku Pro-Chancellor 1 UNIMAP serta Puteri-Puteri Baginda Hajah Sharifah Katrina Noraniah Jamalulai merangkap Pro-Chancellor 2 UNIMAP dan Hajah Sharifah Farah Ardiana Jamalulai. Dalam perkembangan lain, Universiti Malaysia Perlis UNIMAP terus memperkukuh kedudukannya sebagai hub penyelidikan, inovasi dan perkongsian ilmu antarabangsa menerusi keupayaan menghimpunkan komuniti akademia, penyelidik, saintis, jurutera serta pemain industri dari dalam dan luar negara. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah kekuatan itu bukan sahaja diterjemahkan melalui penerbitan, patent dan hasil penyelidikan malah terselah menerusi platform yang menghubungkan kepakaran pelbagai bidang. Tuanku Raja Muda yang juga Chancellor UNIMAP bertitah demikian pada Majlis Pelancaran Promosi Masakan Perlis di Restoran Halal Abdul Karim sempena Program Mobiliti Kepimpinan Antarabangsa ILM UNIMAP di Da Nang, Vietnam. Tuanku Syed Faizuddin Putra bertitah keupayaan itu turut memperlihatkan perubahan peranan UNIMAP daripada sekadar pengguna ilmu kepada pencipta, penghubung dan penyebar ilmu selaras dengan aspirasi Universiti Teknikal yang berorientasikan penyelidikan, inovasi dan penyelesaian teknologi. Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Perlis menerima kunjungan hormat Delegasi Universitas Islam Riau Indonesia dalam usaha memperkukuh hubungan strategik serta jaringan kerjasama akademik dan antarabangsa antara kedua-dua institusi. Rektor UITM Cawangan Perlis Profesor Madya Dr. Ahmad Nizan Maknur kunjungan berkenaan menjadi platform penting bagi kedua-dua institusi meneroka dan memperluas potensi kerjasama strategik. Khususnya dalam bidang akademik, penyelidikan, inovasi, penerbitan dan pengantarabangsaan. Selain kunjungan hormat dan sesi perbincangan, delegasi UIR turut terlibat dalam pelaksanaan syarahan pelawat dan program mobiliti staff. Program berkenaan memberi ruang kepada warga kedua-dua institusi untuk berkongsi ilmu, kepakaran, pengalaman serta amalan terbaik selain memperluas jaringan profesional dan akademik. Empat ujian dikecualikan kepada anggota pasukan latihan pegawai simpanan Palapes yang masih aktif dalam proses pemilihan untuk menyertai Angkatan Tentera Malaysia ATM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pengecualian itu selaras dengan Perintah Majlis Angkatan Tentera Siri 9 2025 yang membabitkan empat ujian. Ini termasuk ujian pengetahuan am, ujian kecerdasan akal, ujian kepimpinan dan merancang serta ujian pengucapan awam. Beliau berkata demikian dalam ucap tama sesi syarahan eksekutif bersama pegawai kadet Palapes Universiti Awam di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Muhammad Khalid berkata, langkah itu antara beberapa inisiatif dilaksanakan Kementerian Pertahanan bagi memperluas peluang pegawai kadet Palapes meneruskan kerjaya dalam ATM. Selain itu, pihaknya turut menjalankan kajian bagi menambah baik bayaran insentif kepada pegawai kadet Palapes termasuk elaun kehadiran latihan tempatan, bounty tahunan dan pemberian pakar.

0: Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Di mana juga bersama 102.9 Perlis FM.

Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hangat, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka, mereka juga tidak mendengarkanku. Akan kupastikan semangat ini menyampaikannya. Ini solidariti kita. Ini terjemahan kita.

petang. Dasar je masa kan. Anda yang dengarkan Perlis FM waktu ini, kalau terpas dengarkan perkongsian di ruangan Pelik Palih tadi bertemu dengan Bella, Pak Is dan Cik Ri, boleh tonton ulang siarnya yang ada di ruangan Facebook Perlis FM serasi dengan ku. Tu baru kita kongsikan beberapa perkara. Jangan duduk pergi mana-mana, kerana selepas ini kita akan dengarkan bersama tau rancangan agama jam yang keempat nanti, iaitu Titian Ilmu 2026. Titian Ilmu jam yang seterusnya nanti sangat menarik ya. Kita akan ikuti bersama-sama moderatornya Puan Irma Hasmi Ibrahim dan ahli panel yang cukup menarik, yang cukup hebat, yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Kita akan dengarkan bersama. Tajuknya pun memang sangat bagus. Bahagian pertama untuk hari ini, membina syurga bermula dari rumah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk kita sama-sama ikuti rancangan Titian Ilmu yang diterbitkan oleh penerbit pada hari ini dan esok, iaitu Asfara Wahida binti Aziz. Jam yang keempat nanti, 5.15 minit petang. Tapi sebelum tu kan, kita akan ikuti sama-sama, iaitu berita ya, berita utama menerusi Nasional FM. Okey. Dan selepas itu kita akan kembali semula, akan kita ikuti sama-sama rancangan Titian Ilmu untuk edisi hari ini, Titian Ilmu 2026 bahagian pertama yang telah pun dirakam di Masjid Tuanku Said Putra Jamalulai Kangar. Jangan lepaskan peluang untuk ikuti selepas ini jam yang keempat. Banyak lagi perkara-perkara menarik menanti anda edisi hari ini, hari Jumaat kita, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ogi kalau tak ikuti sampai pukul 6 petang saat ni. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi dengan ku.

Agong Perkenan Darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

0: Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Titian Ilmu, santapan jiwa yang membawa perkongsian penuh hikmah, ilmu dan inspirasi untuk membimbing perjalanan hidup kita. Bersama Titian Ilmu, menyuluh jalan hidup setiap Jumaat dan Sabtu pukul 5.15 petang hanya di Perlis FM.

0: Terima kasih masih lagi sudi terus setia berteman Kapulis FM. Di mana jua anda berada, masuk dah kita jam yang keempat, menghampiri kelima, 15 minit petang. Seperti mana yang kita wawarkan dari tadi lagi, berkenaan dengan rancangan titian ilmu untuk edisi hari ini, bahagian pertama. Saudara, kita ikuti titian ilmu bersama-sama moderator Puan Irma Hasmi Ibrahim, juga yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang merupakan panel pada waktu ini.
1: Titian ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Assalamualaikum semua. Syukur sangat-sangat dapat jumpa semua ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik. Terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Tuanku Said Putra Jamal Lulai menjemput kami. Kita mengalu-alukan Ustazah Nazirah juga hari ini. InsyaAllah kita nak membawa satu topik yang saya rasa memang seronok topik ni. Membina syurga bermula dari rumah. Itu memang tugas kita lah. Wanita ni pegang banyak jawatan. Kitalah isteri, kitalah ibu, kitalah makcik, saudara, kitalah kakak, kitalah adik perempuan. Apa lagi? Kita anak perempuan. Macam-macam ni tugas kita lain-lain semua ni kan. Pegang tugas sebagai kakak lain pula dia punya tasnya. Jadi ibu lain tasnya, jadi isteri lain tasnya. Jadi satu hari tu berapa kali kita tukar-tukar jawatan. Okey, insyaAllah. Untuk pertamanya kat sini dia sentuh pasal rumahku, syurgaku, Ustazah. Kita punya ada soalan ni macam terikat pula kan. Tapi kita nak santai-santai je, Ustazah. Okey, Ustazah nak mulakan mukadimah berkaitan dengan rumahku, syurgaku. Tapi kita highlight hari ni memang lebih kepada tugasan kita sebagai seorang wanita yang dilahirkan di dunia ini. Kita bukan sekadar sebagai seorang hamba Allah, tapi kita sebagai seorang khalifah juga. Dan bagaimana wanita pun boleh jadi khalifah yang berjaya di muka bumi ini. InsyaAllah. Silakan, Ustazah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Tanjung Muara, belikan saya ikan bilis. Daripada bunyi suara, nak tanya sikit apa khabar orang Perlis. Orang Perlis ni bahasa dia lain sikit. Pikot tu, pikot ni. Kona kot tu, kona kot ni. Idak berjerembab juga. Betul tak? Betul tak? Betul. Apa makna berjerembab? Jumpa Irma. Stres kan nak cakap bahasa Perlis ni kan. Tu belum lagi dia jumpa puluit, kasuit, hangut. Tu semua orang Perlis punya logat. Saya adalah pencinta orang utara. Sebab saya mai pada utara. Jadi hari ni bila mai jumpa dengan semua hadut depan ni, rasa macam jumpa adik-beradik sendiri. Jadi minta maaf Irma, hari ni kita tak kawan. Saya kawan dengan orang Perlis je hari ni.
2: Unfriend.
3: Baik. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Pertamanya, terima kasih pada adinda saya, Masya Allah. Yang saya sebenarnya, saya terkejut. Tiba-tiba naik poster dengan Irma, Masya Allah. Saya rasa okey, bagus. Hari ini kalau program kita 2 jam, saya bercakap 45 minit. 1 jam, 15 minit lagi Irma bercakap. Irma, alhamdulillah.
2: Tiba-tiba saya yang curhat kat sini kan?
3: Bukan. Pasal orang Perlis ni, mereka duduk dengar orang cakap utara ni, dia rasa biasa dah.
2: Yakah?
3: Jadi dia nak dengar orang Kuala Lumpur bercakap hari ini.
2: Nanti tak faham.
3: tak apa. Yang saya kasihi, guru saya, kekanda saya, Ustazah Maizura. Duduk sini, Masya Allah. Saya rasa bahagianya Ustazah Maizura boleh duduk di negeri yang mereka habak kat saya ada 8 orang. Tapi mai tengok hari ni, ya Allah, mai mana Muslimat ni sebenarnya? Puan-puan selama ni bersembunyi kat Gua Kelam ke? Yang tak nampak, yang mereka kata tak ada orang, rupanya hari ni luar biasa, Irma, kan? Mai sini tadi daripada hotel, puan-puan, ya Allah, rasa aman, tenteram, no problem ni. Jadi saya rasa, ya Allah, seronoknya, mai rasa tenang, tenteram, mudah-mudahan. Ini tanda-tanda negeri yang diberkati, insya Allah. rasa duduk di sini barakah, rasa duduk di sini tenteram. Tapi poin dia nak abang apa? Saya nak abang untungnya puan-puan duduk sini. Jadi bila duduk sini, saya nak ajak mai semua, kita mulakan dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Walaupun kita duduk di negeri yang orang kata kecil, tapi biar pun kecil terasa lapang. Ini yang kita nak kait dengan tajuk kita hari ini. Walaupun rumah kita sempit, tapi terasa bermakna duduk di dalam dia. Dan inilah yang kita sebut, ya, disebutkan min sa'adatil mar'i, di antara tanda-tanda bahagia manusia itu ada tiga perkara. Yang pertama, al-baitul wasi', rumah yang luas. Yang luas yang macam mana? Bila kita masuk, rasa tenang, rasa tenteram, rasa lapang hati. Baik, jadi yang pertama dekat rumah masing-masing, rasa lapang hati tak? Yang rasa lapang macam mana? Yang kita boleh rasa, ya Allah, alhamdulillah, orang Palestin tak ada rumah, aku boleh ada rumah. Yang bila kita masuk rumah, tengok ahli keluarga, rasa, ya Allah, engkau masih berikan kepada aku suami yang masih sihat. Yang bila kita masuk rumah, tengok rumah, ya Allah, aku masih ada makanan untuk aku makan. Tuan-tuan, puan-puan, saya 2 tahun lepas Irma, alhamdulillah, saya pergi Qatar untuk satu persidangan. Kita pergi tu tujuan dia untuk bagi sokongan kepada wanita-wanita Palestin. Mai daripada perwakilan 60 buah negara. Hak mai ni, puan-puan, nak cerita kat puan-puan, yang lebih semangat berdegak-degak ni, siapa? Orang daripada barat. Hak mai pakai skirt ni. Palestin, Palestin. Kita apa tengok 2 kali tengok, puan-puan. Nak abak kata depa ni sangat semangat dengan orang Palestin. Masuk dalam tu, puan-puan, subhanallah. Dia ada macam-macam lah pembentangan apa semua. Last sekali ada syarahan daripada orang Palestin sendiri. Mai satu anak daripada Palestin umur 7 tahun, Irma. Anak Irma hak bongsu umur apa?
4: Dajah 6 dah.
3: Dajah
4: 12 6. Tahun.
3: Alhamdulillah. Ha, tapi tak nampak macam mak dia tu berusia kan? Dulu kini selamanya. Apa rahsia? Apa rahsia? Saya kita tanya.
4: Itu tak basic. Itu
3: okey. Orang perlis nak tahu ni apa rahsia kekal muda jelita ni kan? Baik. Bila yang naik tu anak umur 7 tahun, dia naik kaki sebelah tak ada ni. Dia naik atas pentas, puan-puan duk cerita apa ni, apa yang jadi apa semua. Habis dia turun. Dia turun je, saya pergi dekat dia, saya kata kat dia, pasal apa dengan kaki? Saja tanya, kita nak apa? Sembang, bahasa kita tegok siapa ni kan? Oi, berasa puas lah hari ni Irma. Pasal kalau duduk di KL, kena pedul cakap tau tak? Dia, saya anda pula dah, pada anda. Payuh duduk KL. Mai perlis ni berasa puas hati. Amboi, tak sahabat. Seronok je tak sangka ni. Allah puas lega. Hari ni rasa macam, ha, buka lagu tu. Oi, puas hati, seronok-seronok saya orang Perlis ni. Baik. Dia turun tu, saya tanya dengan dia, kaki dia kena apa? 7 tahun. Dia kata apa? Oh, kaki dia ni kena timpa dengan bangunan runtuh. Penjaga dia kata, mereka angkat dia, bawa pergi hospital. Mereka kerat kaki pasal dah rosak dah. Tanpa sebarang ubat bius, puan-puan. Tanya mak-mak yang pernah beranak. Caesar. Nak cerita dia kata, puan-puan, hospital bagi kain tolor je ikat. Ni, tolong apa, duk tokak ni. Ha, dia gigit, dia panggil.
4: Tokak.
3: Okay. Dia panggil, gigit ya, gigit. Okay. Ni, nak cerita. Puan-puan, dia kerat kaki, tak ada buah ubat bius apa, dia boleh mai pergi ke Qatar, duk cerita apa yang jadi di negara dia, saya kata kat dia. Saya kata, nak, tak maukah duduk kat sini? Saya, alhamdulillah, bolehlah cakap Arab sikit-sikit. Saya tanya dengan dia, tak maukah duduk di sini? Pasal kerajaan Qatar ni, tuan-tuan puan, offer. Waktu tu, siapa hak daripada Palestin mai duduk situ, maknanya dia nak bagi macam Malaysia lah kita buat ada kan? Sebahagian orang Palestin mai duduk Malaysia. Tahu apa jawab dia, umur 7 tahun. Wallahi, dibagi satu dunia pun, saya takkan bergerak keluar walau seinci daripada bumi Palestin saya. Puan-puan, 7 tahun. 7 tahun ni, anak-anak kita, puan-puan, 7 tahun duk buat apa? 7 tahun ni, anak kita, ballerina cappuccino, tralalulu, tralala, tung-tung-tung, sahur. Puan-puan, aku ke kanan, jangan tinggal aku, jangan tinggal, laju. Anak kita, puan-puan. Ni, nak cerita kata 7 tahun.
5: Bila kita tengok anak 7 tahun macam ni, puan-puan, mai daripada mana? Mai daripada mak yang luar biasa. Ada perempuan ni ikut sekali dengan dia. Saya kata dengan dia, bila saya dengar anak 7 tahun ni, puan-puan, saya teriak bila dia kata macam tu, ya Allah. Macam mana besar hang boleh beriman dengan janji Allah sampai tahap kaki hang kena kerat tapi hang duk percaya lagi tak mau bergerak keluar daripada bumi hang. Aish azizan aw mut syahidan. Itu orang Palestin. Hidup dengan mulia ataupun mati tu mati sebagai syahid, syuhada. Subhanallah. Saya nak balik tu perempuan tu, saya kata bila dah macam tu perempuan kita dah teriak tengok, ya Allah, sedih sangat. Ya Allah, anak aku ni 7 tahun, aku masih lagi duk mandikan dia. Anak aku 7 tahun ni, aku masih lagi menyediakan keperluan untuk dia. Ni anak Palestin ni pandai-pandai hidup sendiri, puan-puan. Bila macam tu, saya sebut pada hak perempuan ni. Saya kata dia, bagi saya satu nasihat untuk saya bawa balik Malaysia. Tahu dia kata apa, puan-puan? Satu benda je. Dia kata, ingat, semua yang ada di tanganmu takkan kekal buat selama-lamanya. Saya balik ni tengyang-nyang seminggu, puan-puan. Dia kata dulu saya ada rumah. Rumah saya runtuh, saya tak sempat ambil apa-apa. Dulu saya ada suami. Suami saya syahid meninggal dunia. Dulu saya ada 5 orang anak. Saya terpukul betul bila dia kata 5 orang anak. Hari ni saya tak tahu anak saya syahid ataupun duduk kat mana-mana. Dulu saya bekerja. Hari ni saya hilang punca. Dulu rumah saya tu ada satu meja keramat. Kita kat rumah macam tu kan, meja keramat kan. Ada macam-macam makanan. Hari ni saya hanya makan apa yang bersisa. Hatta jatuh di atas tanah, saya ambil, saya makan semula, puan-puan. Dia sebut macam tu je, saya rasa, ya Allah, ya Tuhan. Kita duduk di Malaysia ni syukur, puan-puan. Nak makan apa yang tak ada, semua ada. Duk diperleh lagi lah. Betul tak? Duk diperleh ni apa yang tak ada, semua ada. Pulut ikan, pulut panggang, laksa. Pulut nyuk. Lagi orang perleh apa? Pulut ayam. Allah, Ustazah Nafizah kata pulut ayam. Kena pergi cari pula pulut ayam. Lagi? Lagi? Pekngo. Tahu tak pekngo tu apa? Lempeng dia tempek-tempek di telinga. Oh. Lepas tu telinga kuali dia panggil pekngo.
4: Kena cari yang
5: kena terjemah pula. Subtitle di bawah, Irma kan? Pekngo. Apa kita nak makan? Semua ada. Yang tak ada apa? Duit je pandai. Maknanya belah sini memang pandai. Ni belah sini memang pandai. Duit je tak ada. Hal lain semua boleh makan. Kita duk perleh, tinggal order je. Betul tak? Tu pun mulut masih banyak lagi duk bongut dengan Allah. Mulut ni masih banyak komplain. Awak lah hangat. Tak tahu. Lid-lid perleh ni. Oh, tu kan. Orang perleh ni kalau bercakap dia ada ni. Ada apa sambungan di belakang.
4: Ayat-ayat penyedap dia. Perkataan-perkataan
5: dia. Dia kalau hangat, lid-lid. Lagi apa lagi? Ketak. Ketak dit-dit dia panggil. Ya. Kan? Kalau manis apa? Manis melecah. Kalau pahit, pahit dengung. Ambul. Kalau tawak, tawak tengoknya. Ini nama dia lawan Tok Guru. Orang tanya, jawab. Tanya, jawab. Mana? Ah, kalau seronok, lagu mana Ustazah? Ha, seronok tak sangga, seronok tak sangga. Sini dia semua tak sangga. Letih tak sangga, lapar tak sangga, apa. Tak tahu sangga tu makna apa? Sangat. Ha, letih tak sangga. Lama tak sangga. Ha, tu ayat dia, betul tak? Ha, maknanya perkataan dia betul hari ni tu kan? Nak ceritanya apa, puan-puan? Kita yang jadi ibu, ya, hari ni kita jadi isteri, kena syukur banyak-banyak pada Allah. Inilah yang kita nak jadikan sebagai muqaddimah. Kita ceritalah tentang keluarga bahagia. Kita ceritalah tentang apa pun. Puan-puan, bahagia ni dia tak boleh harap dengan jabatan agama je buat program. Tak boleh dengan jabatan mufti je buat program. Tak boleh dengan masjid saja buat program. Mesti kita juga programkan keluarga kita, puan-puan. Program macam mana? Bermula dengan yang pertama, syukur dalam diri kita itu mesti dibentuk. Syukur, alhamdulillah. Masuk rumah, tengok rumah. Tadi kita sebut al-baitul wasi'. Tak mesti rumah luas. Rumah sempit pun masuk, rasa lapang dada pasal apa. Ya Allah, engkau masih bagi lagi aku rumah untuk aku duduk, wahai Allah. Ni, al-baitul wasi'. Yang kedua, al-markabul hani. Kenderaan yang selesa. Kita duduk sini, saya ingat. Kan, perleh ni lagi tak ada masalah. Kenderaan yang selesa ni, yang boleh bawa kita mai ke rumah Allah hari ni, puan-puan. Ya Allah, seronoknya. Tahniah, puan-puan. kereta yang Allah bagi pinjam pada kita. Kita naik kenderaan-kenderaan kita ni puan-puan, tanda-tanda bahagia itu apa? Kenderaan itu membawa kita ke tempat-tempat yang baik-baik. Puan-puan mai ke rumah Allah ni, ya Allah. Duduklah rumah Allah, jangan lupa niat untuk i'tikaf. Nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku niat i'tikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala, dapat pahala percuma. Siapa nak pergi? Duduk rumah tak boleh. Ambil manfaat ni, ambil peluang ni puan-puan. Duduk dalam masjid lagi apa patut kita buat? Bersilaturahim. Siapa yang nak dipanjangkan umurnya, siapa nak diperbanyakkan hartanya, falyasil rahimah, maka bersilaturahim. Ni dah kenal belum orang kiri kanan ni? Ha, dah salam belum orang kiri kanan? Ni tahu tak sentuhan kita ni puan-puan? Kalau dalam dunia psikologi kata, sentuhan mengurangkan tekanan. Sebab itu, pakar sakit jantung kata apa? Nak elak sakit jantung, peluk lama-lama. Ha,
4: jangan cuma salah, depa hakak. Jangan salah peluk orang.
5: Ha, jangan salah peluk orang. Sebab itu, kalau pakar-pakar jantung dia kata apa, peluk suami lama-lama sikit. Nak keluar tadi peluk suami dah. Buang tebiak. Zalah tu. Macam mana nak cerita jadi isteri solehah? Dia kata buang tebiak dah. Eh, suami ni puan-puan, kalau tidak kita meninggalkan, kita akan jadi orang yang ditinggalkan. Kalau tak bercerai hidup, berpisah kita dengan kematian. Suami kita ni umur bukan panjang pun. Bukan nak kata umur dia bukan panjang. Bukan, bukan. Maknanya nak kata kita dengan dia. Sagi salah pula. Jangan lupa klik like, komen dan share. Sagi orang pun keruk. Betul kan? Sajalah bawah. Nah, tak, bukan nak kata umur kita ni bukan panjang. Pun kita dengan suami kita. Hidup ni macam pelita. Hidup kita ni macam pelita. Lampu dinding. Sampai masa kering minyak, padam cahaya. Soalan dia, cahaya siapa akan padam dulu? Kita ke pasangan kita? Sebab itu dalam rumah tangga, nak mewujudkan rumah yang kita rasa tenang puan-puan, jangan bertanya apa pasangan buat pada kita, tapi kita tanya apa kita nak bagi pada mereka. Bila sebut bab bagi ini, orang yang menerima itu gembira, tapi orang yang memberi jauh lebih gembira. Menjadi orang yang dipuji ke menjadi orang yang puji seronok? Kita yang puji ke kita yang dipuji seronok?

0: Nabi SAW tunjuk pada kita puan-puan. Nabi memberi sehingga jasadnya terluka. Nabi memberi sehingga datang luka demi luka dalam kehidupan baginda. Kecewa apa yang Nabi tak lalui. Luka apa yang Nabi tak jalani. Pengorbanan apa yang Nabi tak beri puan-puan. Semuanya untuk siapa? Untuk umat di hari ini puan-puan. Sebab itu hari ini kita ni ya Allah kena syukur pada Nabi SAW. Kita dapat nikmati Islam secara percuma. Beranak-beranak KIC tu Islam dah. Tanpa perlu berdarah pun untuk membawa Islam masuk dalam kehidupan kita. Nabi SAW subhanallah. Hari ini puan-puan, kita ikut sunnah Nabi. Perbanyakkan selawat atas Nabi puan-puan. Mudah-mudahan nanti kita akan dibangkitkan dekat dengan Nabi. Duduk hari ini menjadi orang yang bersyukur puan-puan. Ya Allah, kalau tidak kerana susah payah Nabi dulu, hari ini kita tak dapat jalani Islam secara percuma. Tak ada. Nabi dulu pilih susah payah pasal apa? Nabi memberi bukan untuk diri dia, tapi Nabi memberi untuk generasi selepasnya itu. Kitalah penerima manfaat, beneficiary itu kitalah. Syukur kita puan-puan. Sebab itu hari ini kalau kita nak hidup, hidup cara macam mana Nabi hidup, baru kita boleh jadi macam Nabi. Nak berkeluarga, tengok macam mana Nabi berkeluarga. Bila kita nak berakhlak, tengok macam mana akhlak Nabi SAW. Luar biasa. Nabi ni, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi kata hadis ni masyhur sangat. Nabi kata apa? Sebaik-baik dalam kalangan kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Saya ada tonton satu video. Saya pernah dengar Sahibu Samahah, kita punya mufti. Ya Allah. Ada satu video tu puan-puan, saya rasa macam ya Allah. Aku ni nak dibandingkan dengan apa yang bila apa nama Datuk mufti kita cerita tentang bagaimana cintanya Nabi ni kepada umat dia. Ya Allah ya Tuhan puan-puan, kita ni rasa malunya. Kita ni entah mana-mana kedudukan kita puan-puan. Tapi Nabi SAW punya cinta kepada kita bila memberi, memberinya tanpa meletakkan syarat. Bila khidmat, khidmatnya tanpa berharapkan balasan. Tak ada. Nabi buat ni kenapa? Kerana Allah Ta'ala. Kalau Nabi nak berhenti separuh jalan, boleh sangat. Pasal Nabi mai daripada keluarga yang dah kaya pun. Tapi Nabi berhenti, tak berhenti ke tak berhenti? Tak berhenti. Nabi berjalan sampai penuh dengan kelukaan sehingga akhirnya hari ini Islam sampai pada kita subhanallah. Itu Nabi SAW. Al-Baitul Wasi' dua Al-Markabul Hani' yang ketiga Al-Jarus Salih. Jiran yang baik. Jiran yang baik ni kita sebut tanda-tanda bahagia ni. Macam kita hari ni dapat kawan-kawan yang, oi ada majlis ilmu, jom. Jom. Kawan macam ni jaga. Ni dia panggil kawan syurga. Ha ni. Kita kalau kita ada kawan-kawan yang baik ni puan-puan, ini tanda-tanda kebahagiaan yang sedang kita terima. Ha ni, jaga. Kalau kita ada kawan, kita cerita kat dia, aku ni kan laki aku ni awak, tak tahu. Belakang dia kerja nak marah je. Contoh kadang kita cerita kawan kita kan. Kalau ada kawan kita kata, sabarlah nanti okey lah tu. Ada kot benda-benda dia serabut. Kalau ada kawan yang tolong sebut macam ni, kawan ni jaga. Tapi kalau ada kawan yang, istulah hang ni aku kata dah, baik hang cerai je lah. Ha, kalau kawan macam ni puan-puan, letak gap sikit. Ada kawan lagu tu. Kita cerita sikit je. Pasal saya ada jumpa kes. Dia dua kawan bestie. Dia kawan baik. Bila dia kawan baik, hat ni duk mengadu kat hat kawan dia nombor dua ni. Duk cerita kata laki aku ni macam ni, macam ni. Hat nombor dua, kawan dia ni duk nasihat dia. Hang ni sampai bila hang nak jadi lagu ni? Hang pi tuntut cerai lah. Oh, dia pula tukang hasut duk cerai. Jadi bercerai. Bila bercerai puan-puan, apa jadi? Dia pula pi menikah dengan laki kawan tu. Saya tepuk kepala tengok lah. Rupanya duk simpan lama
1: kisah,
0: dah.
1: Kisah benar ke ni?
0: Kisah benar, kisah benar. Oh. Ha, tapi tak payah cari negeri mana. Ha, tu kan, jumpa pula jenuh aku. Nak cerita kata jadi. Jadi nak cerita kata apa? Ni, kalau kita ada kawan hak boleh sebut kat kita. Eh, hari ni ada kuliah lah dekat masjid hijau contohnya. Jom, jom, jom. Tak apalah, mai lah kuliah. Tapi ingat orang perempuan ni kan. Saya ni banyak duk kena marah dengan suami-suami lah Irma. Banyak dengan suami marah saya. Ustazah boleh tak kurangkan sikit kuliah, dia kata. Pasal apa? Isteri saya kalau pergi kuliah Ustazah, petang baru balik. Lah, saya kata ni, jaga-jaga nah. Sejam je kuliah, dua jam dia bergambar, tiga jam dia makan cendol ni, jaga-jaga ni. Alhamdulillah. Yang saya rasa perlih ni, ya Allah, raja dan

0: rakyatnya berpisah tiada. Kita duk tengok, saya duk tengok Raja Muda Kayuh Gerek dengan Datuk Mufti. Itu puan-puan, negeri lain tak dapat, Perlis je dapat puan-puan. Syukur, Alhamdulillah. Jadi sebab itu, ini tiga tanda-tanda bahagia yang kita sebut sebagai permulaan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi dengan tajuk kita ni, pasal orang perempuan banyak benda dia simpan. Jadi nak sebelum kita buka apa yang tersimpan, kita mulakan dengan yang pertama, syukur, membesarkan Tuhan di dalam perasaan.
1: Tapi kita nak duduk dalam realiti juga, Ustazah. Memang kita sebut rumahku, syurgaku, tapi realitinya dalam proses kehidupan kita ni kan, dia mesti ada up and down je. Ada waktu-waktu kita rasa rumah tu, kita jadi waktu-waktu yang tegang, kita stres kat rumah, burn out. Tapi realiti memang ada begitu. Kalau kita tak masalah dengan suami, masalah dengan anak kan. Kalau kita tak pandai punggung, dia orang yang pandai punggung kat situ, Ustazah. Tapi sebagai seorang wanita, kita memang cita-cita tu nak jadi soleha. Macam Ustazah tadi kan, kita sentiasa bersyukur macam mana walaupun keadaan di rumah tu berlaku, huhara dia ke, tsunami ke, kita kena diam. Betul ke diam tu diam selama-lamanya? Macam kita wanita memang kena sabar je manjang. Okay. Adakah wanita ni tak boleh nak ada hak-hak bersuara? Dahlah wanita ni memang kena sehari bercakap berapa patah perkataan, kena diluahkan, kena dimuntahkan macam tu kan? Betul. Tak naklah simpan je nanti apa berat dada ni. Kita pun tak perform the best macam tu kan? Tadi nak jadi ibu lah, nak jadi isteri yang terbaik. Tapi kalau duduk penam, semua benda rasa tak kena, Zaza. Jadi adakah kita wanita, kalau kita ambil contoh lah zaman Rasulullah, isteri Rasulullah, betul ke semua hanya reda dan sabar je? Kalau terasa hati, tak boleh keutarakan. Kalau macam benda nak bagi pandangan, tak boleh bagi pandangan. Kalau nak curhat, tak boleh. Baru nak buka mulut je, dah kena potong. Macam mana kita nak buat macam mana? Padahal kita nak je suasana yang dekat dengan Allah, suasana rumah yang tenang. Balik rumah tu rasa duduk rumah, tak nak keluar rumah dah. Macam mana, Ustazah?
0: Baik, macam luahan perasaan itu kan?
1: Boleh lah.
0: Mewakili yang lain-lain.
1: Bukan nama sebenar.
0: Walaupun
1: yang sebut tu diri.
0: Okey, Alhamdulillah. Kan? Baik, saya suka nak sebut begini puan-puan. Orang perempuan, kita tak bahas orang lelaki. Orang lelaki tak main hari ni. Orang lelaki duduk tepi ya, tu kan. Macam tu duduk tepi, tolong, duduk tepi tu kan. Orang perempuan ni Tuhan bagi dekat dia satu kelebihan. Dia ada satu daya tahan yang luar biasa. Kalau dia nak, dia akan buat sampai jadi. Kalau dia sayang, dia akan sayang sampai. Tengok, sayang sampai mati tu. Saya menikah orang negeri 9 ni, dia cakap beralui. Cakap lembut je, kan? Cakap ni macam kan bisik pun ada. Mana kan? Makan yang Allahu Akbar. Nikah pula dengan orang utara. Ha, tak apa, saya kecik pun. Dia kata, awak yang nak marah dengan ni. Suami-suami saya, awak yang cakap macam nak marah. Saya pun, iyakah kita tak perasan kan? Pasal kita dah terbiak dah lagu tu. Tahu tak pasal apa orang utara ni, dia suara dia derah. Pasal kami ni mai daripada petak bendang, tahu tak? Petak bendang ni, dia keluar daripada satu petak. Cakap pelan, dia tak dengar.
1: Kena ada lontaran
0: dia
1: suara.
0: Dia kena lontaran dia suara. Baru dia puas, betul tak? Kalau orang Kedah cakap, tak tahulah nak pindah mana. Tak tahu. Tu macam tak larat. Hang pasal puas. Aku lagi lelaki hang kau. Dok. Kalau dia sembang kawan dia, makin kuat dia gelok, maknanya makin rapat mereka itu. Ha ni. Orang perempuan. Bila dia sembang sama dia, ya Allah. Kadang-kadang suami saya, kalau saya jumpa orang Kedah, cakap, dia tak faham pasal laju sangat. Ha nak pindah mana? Ya, tang tu. Saya terjumpa sana lah. Dia tak faham kalau orang luar ni. Jadi bila cakap dengan orang utara ni, dia macam tu. Kami ni bukan kasar kan? Kami ni solehah apa kan? Tapi dia, bahasa tu dia macam tu sikit lah.
1: Meriah lah.
0: Dia bukan kasar dia apa, kita ni bahasa yang tertepat dia apa dia? Mesra dia apa kata. Rabung tau dah apa dia?
1: Tak jugalah.
0: Rabung ni, adik-beradik rabung. Tu kan maknanya makan tu sedap. Rabung ni maknanya ramah kan? Ramah. Dia ramah lagu tu. Dia kalau bahasa dia makin pekat. Kalau saya main daripada sik tu, dia lagi bahasa dia lain sikit. Sebelah orang baling lagi lah. Mu nak gina deh. Ni Ustazah. Tak tahu. Tak tahu dia. Bukan tak tahu. Dia tak tahu. Itu maknanya tu dia kampung dia. Lain sikit. Faham tak kalau saya cakap bahasa tu? Nak gina deh. Tak tahu lah. Demo ni wakpo tak tahu. Itu bahasa dia lain pula. Lorak di dalam utara ni. Hari ni duk jadi tukang explain pula dah ni kan. Nak cerita kat siapa naknya ni. Balik pada soalan Irma tadi. Saya nak sebut ni. Orang perempuan ni makhluk yang luar biasa. Sebab itu kita kan, bila orang perempuan ni, cara dia berfikir tak macam cara orang lelaki-lelaki. Kalau dia nak orang perempuan ni, dia akan buat. Walaupun mulut dia duk cerai lah saya, cerai lah saya. Duk masak sopa tu, ikut hati-hati nak lari pada rumah. Tambah pula kita sini kan. Nak jadi batu belah, batu bertangkuk tu dekat sangat dengan gua kelam tu kan. Contohlah. Pek baju ni, tak mau orang rumah ni tak sayang saya. Tak ada siapa pun peduli kat saya. Suami tak terima kasih dia pun ambil baju, packing baju. Nak keluar lari pada rumah. Nak lari pada rumah, elok nak keluar tengok dekat dapur Irma, nasi tak masak lagi. Mak ni nak lari pada rumah masak nasi dulu. Dah masak nasi, takkan nasi saja, lauk sekali. Masak-masak lauk lepas masak, tak larat. Tak apalah, esok lah sambung lari, masuk balik tidur. Ni orang perempuan, lagu tu lah. Tak jadi lari kan? Pasal apa? Sayang dia terlalu besar kepada orang-orang di sekeliling dia. Sampai dia tak perasan. Dia jaga-jaga orang, tapi dia tak jaga diri dia. Dia peduli pasal anak tapi dia tak peduli diri dia. Sebab itu mak, kalau dia dah jadi mak, dia tak perasan badan dia makin berisi. Sampai orang kata, eh berisilah ni, baru dia perasan. Loh bila masa badan aku berisi? Pasal dia kalut sangat duk tengok no, laki makan tak makan. Anak dia kenyang tak kenyang, ni orang perempuan ni. Bangkit sedihnya, sedih pasal apa? Tak tahu pasal apa sedih, mai perasaan sedih. Tapi sedih-sedih tu pun masak dah pagi-pagi, masak. Kemah dah rumah, kemah. Ni orang perempuan ni. Walaupun sebenarnya kalau dia tak mau kemah, dia duduk je terlentang atas sofa. Suami tanya, hang pasal apa? Aku tak mau kemah hari ni. Boleh ke tak boleh? Boleh je. Tapi bergamuk dah nak buat lagu tu. Tak bergamuk, buat juga. Pasal apa? Ni saya nak tanya ni, pasal apa yang puan gigih sangat ni? Pasal apa? Kita pun tak tahu. Natural macam tu, betul tak? Ini yang kita panggil apa? Hebat orang perempuan. Bila dia buat, buat kerana Allah. Sebab itu orang perempuan ni, dia nak masuk syurga. Beban dia itu kita sebut macam orang lelaki itu, orang perempuan ni jauh lebih beruntung. Kita tak dibebankan dengan tanggungjawab mencari nafkah. Kita ni iza sallatil mar'ah khamsaha. Ini hadis yang masyhur. Orang perempuan jaga semayang, jaga puasa. Ini checklist kita. Cuba cek. Semayang jaga dah? Cek. Semayang. InsyaAllah selesai. Puasa jaga dah? Cek. Jaga selesai. Wahafidhat farjaha, jaga kemaluan dia, jaga maruah diri dia. Ni jaga maruah ni zaman-zaman media sosial. Saya pesan mak-mak nah. Kadang-kadang saya duk live malam, saya live tak lebih pukul 11. Bila main media sosial hari ni, ada orang-orang perempuan yang hilang maruah dengan dia tak malu nak tunjuk semua benda dia ada. Ini saya, ya Allah ya Tuhan, mudah-mudahan Allah lindung kita puan-puan. Kadang tak perasan, seronok nak berkongsi dengan orang. Daripada bangun pagi, takat gambar, bangun. Lah, bangun pun nak tunjuk ke orang. Gosok gigi, tangkat gambar ubat gigi apa dia pakai. Tunjuk hari ni dia nak pergi mana. Ni macam main masjid, saya tengok. Consider done. Oh, main dah masjid ni. Check in kat masjid, dia pun boh check in. Semua kita nak cerita ke orang. Jaga-jaga maruah diri kita. Zaman hari ni, zaman orang tak malu. Saya baca dekat thread. Satu isteri sebut, wahai fulan-fulan nama suami dia, ceraikan aku. Esok tu mai pula satu lagi, dia sebut pula nama bini tu, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Puan-puan, ya Allah, dunia apa kita duduk ni takut. Zaman makin canggih, ilmu makin banyak, tapi amal makin berkurangan. Ni takut. Zaman hari ni, kalau boleh saya pesanlah nak kat diri saya pertama, orang-orang perempuan hak duduk di Perlis ni, tok sahlah duk berjoget-joget tunjuk ke orang, malu. Pasal apa? Kita akan mati. Hak joget tu akan kekal sampai bila-bila. Cukuplah. Kita tak mau orang mai ziarah. Kita semua ni puan-puan termasuk hak cakap ni. Kita akan sampai ke hari kan, Irma, gambar kita jadi hitam putih. Orang akan tulis Al-Fatihah untuk nama kita. Bila orang tengok Al-Fatihah nama kita ni, orang akan pergi tengok dekat media sosial dia. Pergi tengok apa yang kita share, apa yang kita like, apa yang kita kongsi puan-puan. Kalau yang di situ adalah keaiban, walla'iyadzubillah, takut-takut dia menjadi dosa yang berpanjangan. Takut. Sebab itu saya sebut pada orang perempuan, kita ni nak joget. Bukan tak boleh joget. Boleh ke tak boleh? Boleh, ha? Joget tak ada siapa nak marah. Tapi tak usah duk tayang ke orang. Rekod Ustazah, tapi saya nak rekod. Boleh tak rekod? Boleh, ha? Tapi jangan duk tunjuk ke orang. Rekod. Okey bang, saya dah joget untuk abang. Hentak kat suami mesin-mesin. Abang, boleh tak abang joget kat saya? Contoh, ha, suruh lelaki balas pula. Tak apa. Ni duk pitayang ke orang. Allah, Irma kita sedihlah tengok. Kalau muda tak apa. Ni hak tua-tua pun sama naik. Jadi minta maaf saya sebut nak mak-mak, bonda-bonda. Hak kita duk berjoget. Hak kita duk penyanyi karaoke. Kalau boleh Tok Sah duk share lah. Kalau boleh saya sebut nak Tok Sah share lah. Pasal kita tak tahu bila kita nak mati. Share-share mati kita. Allahu Akbar. Wala'iyadzubillah. Ni. Jaga maruah diri. Kemudian yang terakhir sekali. Wa'ata'at zawjaha. Taat pada suami. Jaga semayang, jaga puasa, jaga maruah, taat kat suami. Maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah syurga Allah daripada mana-mana pintu yang dia suka uka maqal. Ni, maknanya apa? Kita jaga, ya Allah, wahai wanita-wanita. Sebelum nak sebut ni, tak bolehkah kita luah? Ni, faham hak ni dulu, faham hak ni dulu. Pertama, jaga semayang, dua, jaga puasa, tiga, jaga maruah, yang keempat, taat pada suami. Tengok susunan. Mana yang paling susah antara empat ni? Taat suami. Betul tak? Duduk hujung kali. Pasal apa taat suami ni susah? Oh, dia takut nak jawab. Sekejap jadi tak solehah pula. Pasal Quran kata, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dengan macam-macam kelemahan. Kita lemah, suami kita pun lemah. Ni nak abang nak bagi faham ni. Pasal apa yang kita rasa susah ni? Quran kata pada surah Al-Balad ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia ni, hidup dia ni, Allah Ta'ala cipta kita ni akan melalui kesusahan demi kesusahan. Susah kat situ berhenti? Dah. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Pasal apa? Tuhan akan uji kita. Surah Al-Mulk ayat yang kedua apa? Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sambung. Ayyukum ahsanu amala. Siapa dalam kalangan kalian yang paling baik? Tuhan bagi ujian ni tapisan-tapisan. Aku nak tengok dia sabar tak sabar. Tuhan nak tengok kita sanggup tak sanggup. Ahasib.

yaftanun. Quran sebut. Adakah manusia itu akan dibiarkan mereka mendakwa? Kami beriman. Padahal mereka tidak diuji pun kepada diri mereka. Jadi nampak tak dia punya kaitan ayat? Bila kita ni lemah, Tuhan sengaja memberikan kita ujian supaya Tuhan dapat pilih mana satu hambanya yang terbaik. Dan Tuhan takkan biar kita kata, ya Allah aku beriman, padahal tak datang pun ujian dalam kehidupan. Kalau kita buka Quran puan-puan, Quran akan guide kita, ya Allah, kau bagi aku bahagian ni ya Allah. Mungkin ini ujian aku ya Allah. Lalu dengan ujian inilah yang akan memasukkan aku ke dalam syurga. Buka surah. Surah apa? Allah Ta'ala sebut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man na'am.

0: tayyibah. Quran kata, siapa yang buat amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia percaya, syarat yang Quran kata kena percaya. Percaya apa? Datang ujian, aku percaya Allah akan berikan pertolongan. Datang ujian, datang kepercayaan, Allah beri kerana aku mampu. Datang ujian, rasa macam, kenapa suami aku macam ni? Aku tak minta pun hidup dengan sebegini. Allah uji dengan kehilangan. Allah uji dengan perceraian. Allah uji dengan ketidakberjayaan kita atas dunia ini pun, puan. Quran jawab dah. Quran kata apa? Siapa yang percaya, yakin Allah akan memberikan pertolongan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Quran kata, garanti, confirm, kami akan bagi kepada dia hidup yang tenang, baik-baik. Hidup yang baik-baik, maknanya apa? Selama kita dapat ujian, kita percaya pada Tuhan, Allah akan bagi hidup kita tenang-tenang sahaja. Tuhan tak kata hidup kita akan dipermudahkan, tak? Tuhan tak kata hidup ni akan selepas susah akan Tuhan bagi datang kesenangan, tak? The way Quran pimpin hati kita ni, puan-puan, Quran kata Allah akan bagi kepada kita ni bukan senang, tapi Tuhan akan bagi kat kita hidup yang tenang. Ni kita nak. Hidup yang tenang, orang kalau hati tenang, dada lapang, macam orang pelih eh. Bawa kereta, orang nak potong kita tak bagi signal, tak rasa apa. Pasal apa? Last biji kereta je. Tak rasa apa. Tapi kalau kami duduk di KL ni, kadang-kadang sempit hati. Pasal apa, puan-puan? Kereta banyak. Kan? Orang potong kita tak bagi signal pun rasa nak marah. Saya naik kereta dengan satu kawan saya, luar biasa dia. Naik kereta, Irma. Ada orang kat depan dia tu, belok tak bagi signal. Jadi dia rasa hangat hati. Hangat hati tu maknanya marah. Itu kan dia marah maknanya. Itu kan?
1: Faham dah.
0: Alhamdulillah. Dia hangat hati. Apa dia buat? Dia tekan minyak. Saya tanya, hang nak pergi mana tekan minyak ni? Dia kata, aku nak ligan orang tu. Ha, dia ligan orang tu, puan-puan. Saya duk ingat ligan saja, Irma. Dia ligan, elok sampai kat sebelah kereta orang tu, dia buka ni, tingkap. Tahu dia buat apa? Pin, apa dah? Dia buat macam tu. Saya duduk sebelah, sebab orang nampak aku ni, orang kata kereta aku, saya kata. Dia boleh, pin, apa dah? Dia buat macam tu. Jalan. Dah lah jalan, silap jalan pula tu. Ngaku-aku sekali kena, aduh Irma. Dah nak cerita, nak kata apa? Orang kalau hati tengah sempit kan, orang belok lah, mungkin dia terlupa nak belok, nak bagi signal, ataupun mungkin dia silap. Bila kita ikut hati sangat, apa jadi? Silap jalan. Minyak pun habis, itu kan? Padahal orang tu tak rasa apa pun. Orang tu naik kereta duk nyanyi lagu Salim, agaknya tak tahu lah apa, dia tak rasa apa pun. Yang sakit hati tu siapa? Kita. Sebab itu, kalau Irma sebut tadi, kita tak boleh ke meluah ke apa, boleh. Hidup kita ni kita buat dia. Kalau nak komplain, silakan, your life. Kalau kita nak merungut, silakan, your life. Tapi merungut, komplain, apa semua ni, berasa lapang hati dah. Orang makin komplain, biasanya hidup dia akan datang lebih banyak sebab-sebab untuk dia terus komplain. Dia komplain hangat, lit-lit duk tang ni. Sekejap gimai pula hal lain, sekejap gimai pula anu. Kadang-kadang kita ni kan, tak tahulah menjadi manusia ni. Panas komplain, sejuk pun komplain. Duk kat luar rasa panas, masuk dalam ni rasa aircon. Tengok tu kan, tangan masing-masing dah masuk, wah tudung masing-masing. Dia rasa sejuk. Nah, kita ni kadang-kadang, hujan komplain, tak hujan pun komplain. Kadang-kadang heran kita ni kan. Oh, kufur nikmat, nak kata kufur nikmat takutlah juga kan. Tapi nak kata kadang-kadang manusia ni, kita hidup dengan halu'a, banyak apa, banyak merungut. Nanti kan? Ini, Quran sebut lama dah. Tapi poin dia nak cerita apa, puan-puan? Boleh kalau puan-puan kita nak komplain? Boleh, boleh sangat saya sebut sini. Kalau orang tanya saya, Ustazah, kalau saya komplain tu tanda saya tak bersyukur ke? Saya nak kena fahamkan begini pertama. Kalau kita nak komplain, bukan makna kita tak syukur. Kita tak komplain tu maknanya apa? Ada sesuatu yang sedang mengganggu. Kalau orang perempuan lah, kalau tanya saya. Orang perempuan ni, dia akan komplain bila? Satu, bila badan dia penat. Hak duk beletak tak berhenti, duk meletup, pop-pop-pop-pop-pop. Ni bukan dia jahat, tapi pasal badan dia penat. Penat apa? Penat cakap berkali-kali, tapi lagu tu lah anak dia duk buat. Kat rumah tu, tak larat nak beletak dah, kentola tu jangan duk tapuk. Hari ni kena berasa macam jadi penterjemah hari ni. Jangan duk tapuk, tapi duk tapuk lagu tu. Suami, bangun subuh. Kain plekat bulat tapi tinggal katil tu kan. Bulat tu dia tinggal subuh, maghrib bulat sama, gulung-gulung, esok bulat balik, letih. Tu hak dia jadi beletiak tu. Bukan dia jahat. Tak. Orang perempuan saya cakap tu eh. Ha, ni tolong klik like, komen dan share. Ha, ni tolong abang ni.
1: Kekayaan ilmu menyuluh jalan hidup.
2: Demikian tadi bahagian pertama yang telah dirakamkan di Masjid Tuanku Said Putra Jamalul Lail Kangar. Anda boleh ikuti bahagian kedua esok.

0: Baik, kita dah sampai dah hujung ruangan hemoh-hemoh edisi Jumaat hari ini. Ya, Bella pun dah nak balik Fidah. Kita nak serah tugas ni kepada rakan tugas kita DJ Muhammad Syah Hashim di ruangan cerita orang pelih mula pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Okey, kawan-kawan jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan Perlis FM serasi denganku. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ni nak habak mai hampa, jangan duk kalih nah. Terus dengar Radio Perlis.

Okay, hello, hai, assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang Malaysia, selamat petang Perlis. Jumpa lagi kita pertemuan hari Jumaat 4 hari bulan September ya. 4 hari bulan September 2026. Saya teman anda lagi petang ini hingga ke pukul berapa ya, 12.30 malam nanti. Bertemankan rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya Yazi dan juga Hazrin. Semoga anda sejahtera, semoga anda dipermudahkan segala urusan. Dan ingat seperti biasa, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita ya. Jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Putra Abdullah, waalaikumsalam. G, selamat petang untuk G. Sheila juga selamat petang. Saya 09 di studio. Anda 0 berapa ya? Semoga petang ini petang yang mendamaikan, petang yang menceriakan anda ya. Bersama dengan lagu-lagu hiburan nostalgia hingga ke pukul 7 malam nanti. Yuyu, hai. Waalaikumsalam, Yuyu. 102.9 Perlis FM. Ini nak kena baca iklan ni ya. Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Masjid Hasanah Kampung Rambung Pulai Baling, Pusat KRT Taman Sri Bayu Sungai Lalang, Masjid Al-Falah Batu Lima Gurun, Pusat Pawi Kubang Pasu Mukim Hosbah. Pada 5 dan 6 September, bawa My Card bersama. 6.5 minit petang. Okay, love. Waalaikumsalam. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maknanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.26 malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.36 minit malam. Itu dua waktu penting kita untuk malam ini. 102.9 MHz. Selamat petang, selamat beristirahat dan selamat berhibur. Curahan rasa kita bersama dengan kumpulan SPDC yang sedang memandu dalam perjalanan pulang. Terima kasih kerana mengizinkan 102.9 menemani anda sepanjang perjalanan hingga sampai ke destinasi. Curahan rasa

Johan Rasa, SPDC. Anda apa khabar ya? Saudara apa khabar petang ini? Apa khabar hari ini? Kalau Perlis jadi tumpuan ya. Kalau Perlis jadi tumpuan. Kebelan MAY. Waalaikumsalam sah. Waalaikumsalam Rezal. Terima kasih Rezal, terima kasih. Gadis bertudung putih. Rezal, Rohida, sehat ya?

0: Biz On Air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biz On Air hari ini kembali untuk bersama dengan Perlis FM. Sekarang ni berada di lokasi seterusnya, iaitu di Bok Pulai, dan saya bersama dengan Tuan Empunya Apom Balik Drive Thru bersama-sama dengan saya sekarang ni. Jadi assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jadi apapun terima kasih sebab sudi bersama dengan Perlis FM. Boleh Kak kenalkan dirilah terlebih dahulu buat pendengar-pendengar yang sedang mendengarkan sekarang ni.
2: Okay. Hai, assalamualaikum. Saya Nazatul dari Apom Balik Drive Thru Bok Pulai.
1: Baik Kak Nazatul, dah berapa lama Kak dah meniaga Apom Balik ni Kak?
2: Kami mula bisnes sekitar 2016.
1: 2016 sampailah sekarang kita boleh katakan 10 tahun dah lah tu.
2: Ha, betul.
1: Kira 2016 tu memang mula-mula tu terus buat kat sini ke?
2: Ha, betul, dekat sini.
1: Kenapa pilih Apom Balik ni menjadi pilihan lah untuk nak diniagakan?
2: Minat salah satunya. Lepas tu dapat kepuasan lah bila bagi buat bagi orang makan.
1: Jadi macam mana penerimaan dengan orang setempat dan juga penerimaan orang-orang Perlis dengan Apom Balik yang dijual oleh kau ni?
2: Penerimaan tu selalu kami dapat feedback tu okey lah, positif. Mungkin apa setiap perisa dia tu kena dengan apa tekok pelanggan.
1: Lepas tu macam mana pula boleh terdetik nak buat yang ada perisa-perisa ni?
2: Mungkin sebab duk naik apa ni, duk tengok social media banyak makanan klasik yang dimodenkan. Itulah salah satunya yang kami nak cuba buat benda baru lah.
1: Yang paling orang order di sini apa tu Kak?
2: Chocolate balik cheese, Nutella cheese. Paling
1: laku lah. Coklat cheese dengan Nutella cheese lah.
2: Yeah, okay.
1: Jadi kita nak tahu juga lah kan, sepanjang dah 10 tahun ni pasti dia akan ada juga naik turun bisnes tu kan. Jadi macam mana kau menghadapi lah naik turun bisnes sepanjang 10 tahun berniaga ni kau?
2: Okay, kau terpaksa naik harga lah disebabkan apa ekonomi kita sekarang ni. Lepas tu salah satunya kau buat, kau promote untuk apa, untuk customer lebih tahu lah main sini support. Lepas tu kau pelbagaikan lagi lah menu. Lepas tu alhamdulillah lah customer pun faham, apa tahu sekarang ni ekonomi kita naik. So harga yang kau buat ni kau dah kira-kira, insyaAllah boleh lah customer boleh terima lah dengan harga tu.
1: Dengan pengalaman kau 10 tahun untuk berniaga ni kan, apa nasihat yang kau boleh sampaikan buat peniaga-peniaga kat luar sana tu yang baru saja nak mula berniaga?
2: Okey, saya nak bagi nasihat sikit lah. Kalau nak buat apa-apa bisnes, kita buat kajian sikit pun tak apa, at least buat kajian. Lepas tu kena disiplin lah dalam berniaga ni. Lepas tu kena ada dana simpanan, dana kecemasan. Yang penting kena jaga kualiti daripada kuantiti.
1: Baik Kak, jadi kita beri ruang dekat Kak Nazatul untuk nak war-warkan lah buat pendengar-pendengar sekarang ni macam mana nak mencari kedai kau. Lepas tu selain kalau yang perisa biasa tu, ada perisa-perisa apa lagi kau boleh kongsikan? Kalau ada yang nak buat tempahan kau boleh kau kongsikan lah. Silakan Kak.
2: Boleh, kami punya kedai dekat Bohok Pulai. Boleh search dekat map Apom Balik Drive tu Bohok Pulai. Ada macam-macam perisa, coklat, strawberry, cheese, macam-macam. Lepas tu kami ada dua saiz, kecil dengan besar. Dan kami juga masih kekalkan perisa original lah yang lama. Lepas tu insyaAllah kami akan buat yang terbaik. Dan kami juga menyediakan tempahan Apom Balik untuk majlis perkahwinan, event korporat dan lain-lain. Kami beroperasi setiap hari pukul 12.30 tengah hari sampai pukul 7 malam. Kalau nak tengok menu-menu ke apa-apa update, kami ada update dekat TikTok Kakak Apom Balik.
1: Kakak Apom Balik lah. Okey, baik. Apom, terima kasih banyak-banyak Kak Nazatul atas perkongsian dan sudi bersama dengan Perlis FM untuk Biz On Air hari ini. Kita doakan supaya perniagaan kau terus sukses dan dipermudahkanlah segala urusan. Okey, jadi insyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu Kak. Assalamualaikum Kak.
2: Waalaikumsalam.
0: Sekiranya anda mahukan Perlis FM untuk mempromosikan kedai-kedai anda dalam Biz On Air, ikuti kami di media sosial, Instagram, Facebook dan juga TikTok Perlis FM. DM untuk maklumat lanjut.
3: Okay, kita bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, lagu-lagu nostalgia. 6.20 minit petang, Andy Williams, Love Story. 102.9 MHz.

story. Andy Williams, selamat datang di konten Norzak ya. 102.9 MHz. Menghitung hari. Salam Hasan.

Ali Salame Hassan, Otai. Selamat petang untuk Otai. Tengkorak perempuan hadir sebelum masuk kerja di Juru okey ke? Saya rasa kalau area tu sekarang kan, kawasan tu sekarang, dia mesti bersesak-sesak kan. Muhammad Ridwan, salam dari Alostak Kedah ya. 3 minit lagi ke pukul 6.30 minit petang. Kita masih lagi bersama dengan lagu-lagu nostalgia hiburan petang. Dr. M. Nasir bersama dengan Yusniza Husin. Cahayaku, salam dari Bukit Ketri. Oh, minggu ni cuti sekolah tak jam sangat. Oh, ya ke? Otai, lokasi di mana Otai? Lokasi. Semoga selamat dan dipermudahkan segala urusan untuk anda semua.

dua insan ya. Otak ya kata macam kenal Emilia. Alah, macam kenal. Buat-buat tak kenal. Emilia, tu kawan tu buat-buat tak kenal ya. 102.9 MHz. Teruskan hiburan petang. Lagu-lagu pilihan nostalgia untuk anda. Jom kita layan Madison. Kerana cinta. 102.9 MHz. Perlis FM. Serasi denganku.

Anda ke lupa, teringat semula. Eh, kacau lagu ni. Kita dah boleh move on tau. Emilia. Nanti-nantilah. Itu kita kena live. Nanti kita live ya. Carol, Carol kata minggu lepas dia pernah besar. Besok. Ya ke? Khalid di Batu Rakit, Terengganu. Ya, selamat petang. Lagu-lagu hiburan petang 102.9 MHz. Untuk sahabat saya, dia WhatsApp kat sini. Dia kata sedang minum petang bersama dengan isteri pertama dan terakhir. Biar betul kawan saya ni kan. Hakim Iman SMP 1985 dalam kerinduan. Anda masih lagi, saya rasa anda mungkin masih mengingati lagu ini. Kumpulan dari Pulau Mutiara Pulau Pinang, Alley Cats. Jom kita layan puisi untuk sang puteri. Junjung

0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 188 surah Al-Baqarah, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Allah kata janganlah sebahagian daripada kamu memakan harta sebahagian yang lain bil batil, dengan jalan yang batil ataupun jalan yang salah. Jadi ayat ni nak menyatakan pada kita, larangan pada kita ni dalam bab urusan harta, jangan kita ni melencong, kita ni buat sesuatu urusan yang salah. Kalau bab faraid, kita bahagi cara salah. Dalam bab wasiat, kita terima wasiat dalam bab harta pun cara salah. Dalam bab jual beli, kita cari jual beli cara yang menipu. Dalam bab urusan pinjaman, secara riba, secara judi, ni semua urusan muamalat yang berkaitan dengan harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai perkara batil. Kemudian Tuhan sebut lagi, وَتُدِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. Dan Tuhan kata, dan janganlah kamu bawa urusan harta ini إِلَى الْحُكَّامِ, kepada hakim-hakim. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْ. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta, maksudnya harta orang lain ini, بِالْإِثْ, dengan dosa. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, padahal kamu mengetahui. Apa makna ayat ni? Ayat ni nak menyatakan bagaimana manusia ni, dia boleh guna mahkamah, dia boleh guna hakim, dia bayar rasuah kepada hakim untuk dia menang kes berkaitan dengan urusan harta. Ayat ini telah mengisyaratkan perkara sedemikian, nak menyatakan kepada kita, zaman Nabi dulu dah ada, dah berlaku macam ni. Maksudnya, hakim ni bayar lebih, hakim pun buat keputusan yang salah. Jadi harta ni menang kepada orang yang bayar rasuah tu. Jadi, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْ. Bagaimana ditafsirkan oleh ulama tafsir tentang bagaimana orang yang ambil kesempatan tentang harta, dia orang masuk mahkamah, dia bayar rasuah kepada hakim, jadi harta itu akan dapat kepada dia. Sebab tu Tuhan kata apa? وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dalam keadaan kamu tahu kata kamu salah, tetapi kamu juga nak menang dalam kes tu, jadi kamu telah berpakat dengan hakim untuk kamu menang dalam perbicaraan tersebut. Jadi sidang pendengar sekalian, harta yang kita makan, harta yang salah ni, mungkin dalam urusan kerja kita tidak amanah, mungkin dalam urusan pinjam-pinjaman kita mengamalkan riba, banyak urusan berkaitan dengan harta. Ingatlah, apabila jadi darah daging kita, bayangkan dengan harta itulah kita akan sara bagi nafkah kepada anak-anak kita. Allahu Akbar. Jadi banyak syubhat yang timbul hasil daripada kita menggunakan cara yang salah untuk dapatkan harta. Ayat 189. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yasalunaka 'anil ahillah. Mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang anak bulan. Al-ahillah ni jamak kepada hilal. Kan, kita bila nak masuk Ramadan, nak masuk Syawal ataupun nak kira awal Zulhijjah, dia panggil ru'yah hilal. Jadi ru'yah hilal tu nak tengok anak bulan lah. Sebab penentuan awal bulan dalam tahun hijrah, kalender kita ni, kalender hijrah ni, maksudnya dia kira awal bulan tu tengok bulan sabit tu, penghujung dengan bulan sabit, dan awal bulan pun dengan bulan sabit. Cuma hujung bulan tu dia tak panggil lah hilal. Hilal ni anak bulan. Jadi dalam ayat ni Allah mengisyaratkan kepada Nabi Muhammad, nanti musyrikin Mekah akan tanya kamu tentang anak bulan ni. Qul, Muhammad jawab kepada mereka, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal anak bulan ni adalah tanda-tanda bagi manusia, wal hajj, dan untuk orang buat haji. Jadi sidang pendengar sekalian, kita ni memang kita guna 22 tahun. Maksudnya tahun Masihi pun kita kira, tahun Hijrah pun kita kira. Masihi menggunakan, kita kata, perkiraan matahari pun guna. Sebab orang kita ni kadang-kadang dia kata, oh, ni kita ni orang Islam, oh, kena pakai kalender Hijrah. Kita kata tak, kita orang Islam kena pakai dua kalender. Kalender Masihi pun kena pakai. Sebab perkiraan matahari ni, perkiraan untuk ibadat kita juga. Nak kira masuk maghrib, matahari terbenam. Nak kira masuk subuh, kira naiknya fajar sadiq. Habis subuh, matahari naik. Zuhur matahari, apabila dia gelincir ke arah barat, asap pun kira matahari juga. Apabila bayang tu dah sama panjang dengan, kita kata pokok 1 meter, bayang pun 1 meter. Jadi, bila bayang tu dah sama, tu dah kira masuk asap. Begitu juga maghrib, matahari terbenam. Jadi, nak tak nak, kalender masihi pun kira juga. Tetapi, perkiraan awal bulan, contohnya kita kata nak puasa Ramadan, kira bulan. Nak masuk bulan haji, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, kira bulan. Tahun baru pun kira bulan. Sebab itulah Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, jawablah kepada mereka, perkiraan hilal anak bulan ini ialah waktu untuk manusia dan waktu juga untuk ibadat haji. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Tuhan kata apa? Dan bukanlah daripada kebajikan apabila seseorang itu masuk ke dalam rumah dia melalui pintu belakang. Apa maksud ayat ni? Ayat ni rupa-rupanya pada zaman Arab Jahiliyah, orang yang ihram dia akan masuk pintu rumah dia ke pintu belakang. Jadi Tuhan kata lah, Tuhan kata bukan suatu kebajikan apabila orang dalam ihram masuk rumah pintu belakang. Walakinnal birra man ittaqa. Tetapi kebajikan adalah untuk orang yang bertakwa. Kemudian Tuhan sebut, waqtul buyuta min abwabiha, dan hendaklah kamu masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Maksud bukan pintu belakang. Jadi nak menyatakan Tuhan suruh kita menyalahi perbuatan musyrikin Mekah, yang mana apabila mereka ihram, mereka tak masuk pintu depan tetapi mereka masuk pintu belakang. Jadi Allah suruh kita ni masuk pintu depan lah. Kita berhadap dengan orang, berhadap maksudnya rumah kita ke rumah orang ke, nak bagi salam, kira pintu depan. Sebab pintu belakang ni mungkin ada sesuatu yang ma'aibkan kepada tuan rumah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.

Ingatlah, pada hari ketika kami memanggil setiap umat dengan pemimpin-pemimpinnya, dan barang siapa diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya itu dengan baik, dan mereka tidak akan dianiaya sedikitpun.

0: 当。وإذا لاتخذوك خليلا.
1: Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu, yakni Muhammad, daripada apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu mengada-adakan yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia.

Dan kalau kami tidak memperkuatkan yakni hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong yakni cenderung sedikit kepada mereka. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah akan kami rasakan kepadamu yakni siasaan berlipat kali ganda di dunia. Dan begitu juga siasaan berlipat kali ganda sesudah mati. Dan kamu yakni Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu, yakni Muhammad, gelisah di negeri, yakni Mekah, untuk mengusirmu daripadanya. Dan jika terjadi demikian, niscaya sepeninggalanmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar sahaja.

0: ولا تجد لسنتنا تحويلا.
1: Kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-Rasul kami yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu dapati perubahan bagi ketetapan kami itu.

Dirikanlah solat ketika gelincir matahari sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebahagian malam hari, solat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadat tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah, yakni Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar, dan keluarkanlah pula aku daripadanya secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolongku.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah firman Allah yang Maha Besar.

Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, yakni Rasul, yang menyeru kepada iman. Katanya, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman.

Saudara, pukul 9 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional. Di 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Jom kita layan Brau Rimarantika dengan Senja di Kuala Lumpur.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Selasi denganku. Okey, baik saudara, jom kita ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Kita ke sana sekarang.
1: ...647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemeliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Peijing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yijun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Ganzun Li Chiaxin pada akhir aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
2: Okey, baik. Saudara, dah pun pukul 9.12 minit malam. 102.9 MHz. Release FM.

0: selalu.
1: Okey, terima kasih kerana beri laluan. Terima kasih. Okey, jumpa lagi kita untuk jam yang keempat. Saya masih lagi bersama dengan anda di 102.9 MHz. Pertemuan hari Jumaat 4 hari bulan September hari ini 2026.

Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan malam ni saya ditemani oleh rakan penolong jurutera yang bertugas, Yazi dan juga Yen. Dan saya mengharapkan agar anda dipermudahkan segala urusannya. Kalau kita permudahkan urusan orang, InsyaAllah Allah akan permudahkan urusan kita. Jaga kesihatan, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum. Dan jadikan hari ini hari, hari yang terbaik dalam hidup anda. Abang Faz, waalaikumsalam. Ikmal Hakim, kata Ikmal, mohon rakyat Perlis doakan tim para Sukma Perlis di Selangor yang membawa nama Perlis menuju kemenangan. InsyaAllah. Mama Ali, waalaikumsalam Mama Ali. Oh, Abang Faz, salam dari Klang, Selangor. Hairu Anwar di Tasik Gelugo. Zul pun selamat malam. Akibat jerubu ya di Serian Sarawak yang di Petan Agong mengisytiharkan memperkenankan pengisytiharan darurat di Sarawak ya, di daerah Serian. Zeti Kia, waalaikumsalam Zeti. Bunga Kasturi, Kampung Salang, Cinta Kayangan, selamat malam.

9.20 minit malam. Bunga Kasturi tanya pesta air tak pergi ke? Tak duduk tangan ni nak pergi macam mana? Zakaria. Waalaikumsalam. Tajam-tajam matanya, ya.

कहो न कहो Selamat malam untuk Ati Basir. Waalaikumsalam, kata Ati dari Muar. Muar Johor. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kak Zah di Taman Bertuah Ipoh hadir. Ya. Di Ipoh, terima kasih. Polis FM ada di Ipoh. Niza, ucapan Niza selamat bertugas juga kepada kawan-kawan di stesen minyak di Simpang 4 Perlis. Selamat malam untuk Lan Putra Manusia MZ Perlis. Waalaikumsalam MZ. Selamat malam sampai temerloh jam 1 pagi tadi. Suasana yang berbeza malam ni. Kan semalam ada di Perlis, ronda-ronda di Perlis. Kini dah sampai kat Temerloh. Kak Ros, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Kak Ros? Kak Ros sihat ke Kak Ros? MZ kata pi nak Kak Perlis nak mana tu, nak buat latih ke? Pi nak pokok getah ke? Harganya, ya Allah, murah. Tak sanggah, terkejut sedara orang rumah. Perlis ni bukan takat makan murah. Apa saja murah lagi lah kan. Kalau orang luar main, dia kata murah lah. Apapun, terima kasih kerana terus setia bertemankan 102.9 MHz. Anak-anak kita yang sekolah, cuti sekolah ni, ke mana mereka?

guitar. Anak nak kita dah balik ke? Kalau anak seorang, anak dua tu okey lah. Kalau ramai ni masalah sikit. Maimun dia tanya Nat tu apa maksudnya, nama tempat ke? Nat tu pasal sehari. Ya, pasal sehari. Putri Indra Kayangan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat bertugas, layan lagu Sat, pakat balik pindah, cuti dah habis. Lokasi di Kangak Jaya ya. Oh, Maimun asal Segamat, sekarang duduk di Kuantan. Adib, selamat malam. Dan siapa ni? Apapun, terima kasih juga kepada WK. Mak Abah tunggu kakak balik minggu depan ya. Anakmu Wani, Wani dari Perak. Kepada Mak Abah ya, Bang Lee dan Kak Teh di Cemumak. Oh, kata di perantauan, saya ingat kot perantauan tu duduk di England ke, duduk di Switzerland ke kan. Rupanya duduk kot lerah ni lah juga, tak ada masalah. Pastinya di Kampung Y Kuala Perlis agak sibuk dan menjadi tumpuan. Lumba Perahu.

Cinta Kayangan kata lama tak dengar lagu ni asyik ya, tentang kehidupan nelayan. MZ Perlis 85 dia kata kenangan manis tahun ni sambut merdeka dekat Perlis selepas 20 tahun indah tak terkata ya. Sembilan 43 minit malam. Serindu ini padamu.

tak pernah pergi dariku ya. Serindu ini padamu membawa anda ke pukul 9.47 minit malam. Masih lagi di 102.9 MHz. Hari Jumaat 4 hari bulan September ya. Besok cuti. Saudara, kalau nak tahu nikmat sehat ya, kalau nak tahu nikmat sehat, pergilah ke hospital. Semoga rakan-rakan kita yang berada di hospital kembali sehat dan dipermudahkan segala urusannya.

Kau ku tunggu, kau ku rindu ya. Freshies, 9 minit lagi 10 malam. Mungkin ada di antara anda yang sedang menanti panggilan seseorang ya.

sendu di hatimu, ya, rindu di jiwaku, ya, kumpulan Aero. Mama Haziq, waalaikumsalam, Syahidan. Selamat malam. Semoga sihat selalu, insyaAllah. Terima kasih, ya. Hamzah kata panggilan yang menjadi kenangan sekarang adalah panggilan daripada seorang ayah, ya. Seumur hidup saya tak pernah menerima panggilan daripada ayah saya. Lepas tu mana ada telefon? Edina je. Edina je. Lama menghilang ke Edina je. Apa khabar Edin? Semoga Edin sehat-sehat adanya. Di Kuala Lumpur ataupun di Pulau Pinang. Walaupun dan terima kasih kerana masih bertemankan 102.9 MHz. Apa program terbaru? Belum ada apa-apa program lagi. Saudara, jadilah orang yang memberi manfaat kepada semua orang.

Kau bersama dia, jealousnya I, Ben Fizzo Jr. di Pahang, Pahang FM. Semoga sihat-sihat selalu. T-Rex Studio. Ucapan T-Rex Studio, semoga anak Simba Sukma para Perlis dapat capai target 10 pingat emas, ya. Mohon rakyat Perlis mendoakan atlet para Sukma di Selangor. Itulah, ya. Dia macam-macam boleh berlaku, ya. Macam-macam boleh jadi. Dan besok pun dijangkakan jalan raya, lebuh raya akan kembali sibuk, ya, dengan kepulangan mereka yang bercuti di kampung halaman. Apapun, terima kasih kerana masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Sudah 22 jam 3 minit kita berada di hari Jumaat 4 hari bulan September, 10.03 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan Zed Perlis kata semalam pun dah jam 12 jam Perlis ke Temerloh. Ya ke, kita ride lah. T-Rex Studio, lokasi di mana T-Rex Studio? Ada di Selangor ke? Kalau tak ada di Selangor, hari Sabtu boleh lah kita ride, kan? Buat nasi kandang, eh. Zaidah Abdullah, selamat malam MZ, right next time. Boleh. Tak ada hal. Yang masih bercuti, ya, kalau ada kelapangan, besok kita meriahkan Kampung Y Kuala Perlis.

güzel. Gitti memang santai. Gitti memang santai. Jom bersama dengan kumpulan Eagles Hotel California. Sebelas malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur sekali lagi berita. Selepas berita, lagu-lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa.

yang mencintaimu adalah takdirku, ya. Hey, Zada Cafe. Farida Baharum. Amboi, lagu ni buat ayak mata noni jatuh. Hai. Awak sampai jadi lagu tu, ya. Anggrek Rimba. Waalaikumsalam, Anggrek Rimba. Muhammad Arisman Shah. Oh, wacaya lah. Okay, terima kasih Noriza Arshad. Waalaikumsalam warahmatullahi katanya. Selamat bertugas dan selamat malam untuk anda. Intan Cik Mat. Oh, selamat malam juga untuk Intan Cik Mat. Ya, yeah, Azlina. Budak ni duk tengok Tok One Life. Budak mana pula ni? Ya, 10:23 minit malam. Lagu ni lama kita tak dengar, kan? Dia kategori lagu rare lah juga. Hari ni hari lahir kawan saya, kata Afiq Hakimi Amran. Dia hebat main bola, ya. Oh, tak hebat. Kalau main bola sampai keluar lutut tu baru hebat. Saya main bola sampai keluar lutut.

kerana sayang. Semangat ya. Semangat kerana sayang ya. Malam ni kita sayang-sayang ya. Sir Remy Harada, orang Berpahang hadir malam ni. Terima kasih orang Berpahang. Aku yang kau panggil sayang.

0: Karam Lahram di 102.9 MHz
1: Perlis FM.
0: Terus dia menemani Anda sepanjang waktu.

dari Sabang Sat ya, Sabang Sat. Sabarlah sayang ya. Husni, selamat bertugas. Terima kasih. Dia kata lama tak ride perkenan teh halia. Muhammad Salmi Ramli, Bayan Baru Penang, line clear malam ni. Malam ni, 2-3 lagu lagi kita main lagu sayang-sayang tau. Kita umur awal umur 20-an, panggil pasangan sayang. 30-an, boleh panggil sayang. 40-an, okey, normal sayang. 50-an, sayang, okey. Then main umur 60, kan? Oh, kalau panjang umur lagi tu sampai 70, nak panggil sayang tak dekat pasangan anda? Tu pun kalau ada lagi, kalau tak ada lagi, taklah tak tahulah nak panggil sayang dekat siapa kan. Isman Iza, waalaikumsalam warahmatullah. Dengarkan lagu dari kumpulan Ungu ya. Sayang. Lagu ni sayang yang last ya. Sebab sayang lagu ni

dia bila nak putus dia tak panggil sayang dah kan. Dia pakai hang aku ya. Ataupun ada nama-nama binatang yang keluar tau. Jangan sampai macam tu. 10.45 minit malam. Lagu-lagu hiburan malam. Terus setia menemani anda. Datuk Jamal Abdillah. Jom kita layan lagu ni. Nasrini kata tu putus terpaksa. Jom kita layan lagu ni.

Okey, hari ini 4 hari bulan September. Saudara, selepas hari ini terus kita ke Kuala Lumpur ya. Kita ke Kota Media. Untuk sama-sama kita ikuti berita pukul 11 malam.

Okey, baik saudara, masanya dah tiba untuk sama-sama kita ikuti irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda akan terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam, jom kita layan belayan jiwa.

Ya, Amelia Contessa, mungkinkah mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini? Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda. Dan jangan lupa, belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. Menghampiri ke pukul 11.49 minit malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah, lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Selamat malam bintang-bintang semua. Selepas pukul 12 anda boleh tune ke Nasional FM. Rakan saya sedang menanti Abang Manis. Abang Manis akan menemani anda sampai ke pukul 6 pagi besok ya. Selamat malam bintang-bintang semua. Terima kasih.

saudara pendengar yang budiman, tugas saya sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penerbang jurutera yang bertugas menemani saya, Azrin dan juga Yazi. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi besok, bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan seperti biasa saudara, sebelum berpisah, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Semoga anda diberkati. Semoga anda dirahmati. Dan saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan.

Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Okay, Nasrini standby. Kata-kata akhir dari saya, ingat selalu ya. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.

Malaysia. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan Harry dan juga Mira dengan lagunya Mira Saya memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu dengan lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya yang sentiasa ditunggu oleh anda. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Burung Hantu. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Saya sering mendoakan anda semoga berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ramai juga yang mengadu dekat saya, mengadu sakit, macam-macam sakit, demam, sakit kaki, sakit tangan, sakit mulut, sakit kepala, macam-macam sakit yang ada. Makan ubat dan juga berehat ya. Dengar nasihat doktor, yang belum dapatkan rawatan tolonglah ha? Dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan dengan anda. Untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi semua frekuensi Nasional FM di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak kawan-kawan saya tengah bertugas tadi, antaranya Ain di Melaka, sahabat saya di Perlis, DJ Shah, Perlis FM serasi dengan ko. Yang lain-lain saya tak nampak. Kalau saya nampak, mesti saya sebut namanya. Tapi apapun, buat rakan-rakan saya di seluruh negara, selamat berehat. Pulang ke rumah, berhati-hati di jalan raya. MyTV 701 Astro 869. Di Gedisa Antiro Dunia sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Jadi untuk anda, terima kasih banyak-banyak. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Menyeru siapa? Menyeru anda semualah. Sebagai geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Ini geng memang geng baiknya. Nama nampak macam ganas kan? Burung Hantu. Tapi sebenarnya dalam hati ada taman. Untuk kita terus teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Baiklah, 12 malam sampai pukul 1.30 pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Khalifah dengan Cikgu Ayu membawa kita ke 12.26 minit tengah malam. Ini untuk mereka yang berada di Serian Sarawak, ya. Kerana apa? Kerana Yang di-Pertuan Agong telah pun perkenankan isytihar darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak. Dan darurat Serian itu keputusan dibuat mengambil kira nasihat Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga agensi berkaitan. Kerajaan akan terus pantau perkembangan jerebu dari semasa ke semasa, tau. Bacaan di Serian telah pun mencecah yang ekstrim ni, 521. Itu sangat keadaannya, bukan saja tidak sihat, bukan saja sangat tidak sihat, tapi sangat berbahaya. Keadaan yang telah pun berbahaya, tahap berbahaya dah. Dan punca utama jerebu adalah rentas sempadan akibat kebakaran hutan di Kalimantan Indonesia. Jadi kawasan berhampiran seperti Kuching turut mencatatkan bacaan IPU tinggi pada tahap berbahaya. Tindakan dan juga implikasi darurat ini apa dia? Pejabat awam dan juga swasta di kawasan terlibat ditutup, termasuklah sekolah. Perkhidmatan penting, hanya perkhidmatan esensial saja dibenarkan beroperasi. Perkhidmatan kesihatan, keselamatan. Tapi walau macam mana pun, bukan sekatan penuh lah, sebagaimana keadaan COVID dulu kan. Macam pandemik COVID, pandemik COVID memang sekatan penuh. Tetapi ini adalah langkah kawalan kesihatan. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini, mereka yang berada di Serian. Dan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq juga meminta ibu bapa dan warga sekolah supaya mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan juga maklumat terkini susulan keadaan jerebu di negeri itu. Kesihatan serta keselamatan anak-anak juga mesti didahulukan oleh JPN Sarawak dan akan terus memantau keadaan dari semasa ke semasa. Jaga kesihatan dan kurangkan aktiviti luar rumah, keadaan jerebu, terutamanya keselamatan anak-anak kita, ya. Ingat ibu bapa, jangan bagi anak-anak kita bermain dekat luar kan, walaupun tak sekolah, walaupun sekolah ditutup, tapi kita mahu anda tutup tingkap, tutup pintu seberapa yang boleh lah. Jaga anak-anak kita, cukup kata orang tu minum air, bagi badan air cukup, kita terus jaga kesihatan. Okey, geng-geng buruh hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jaga di live TikTok seketika nanti. Jadi kita terus teman-berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Melalui Nasional Geng Buruh Hantu. Terus luncur.

Kumpulan Search dengan Drop Komando. Kita nak ucapkan juga selamat bertugas untuk komando-komando Malaysia, pahlawan-pahlawan Malaysia, mereka yang berada dalam sektor keselamatan, yang menjaga keselamatan dalam negara, keselamatan sempadan-sempadan negara, keselamatan maritim negara. Jadi selamat bertugas untuk anda. Terima kasih kerana berkorban apa saja demi memastikan rakyat Malaysia dapat tidur dengan aman, dapat rehat dengan aman, dapat bekerja, dapat mencari makan dengan aman. Terima kasih banyak-banyak. Jangan risau, saya mewakili rakyat Malaysia ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak untuk anda juga, kepada petugas-petugas kesihatan kita. Selamat bertugas. Ingat, senang ke jaga orang sakit? Orang sakit ni emosi dia tak tentu tau. Kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia senyum. Tapi jurawat-jurawat kita, doktor-doktor di seluruh negara, semuanya tersenyum.

0: je kan, berikan senyuman yang manis. Hari baru, kita bagi, bagilah senyuman yang manis kan. Bahagia adalah cara kita lebih sering tersenyum sebenarnya. Lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur dengan apa yang dikurniakan kepada kita. Apa yang ada, kita bersyukur je. Baik, darurat jerebu di Serian. Jabatan Perdana Menteri bagi hal ehwal agama menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas pengisytiharan darurat jerebu di bahagian Serian Sarawak. Jadi apa yang perlu kita lakukan, kita menyerulah untuk melaksanakan solat hajat di masjid serta surau di wilayah persekutuan bagi mendoakan kurniaan hujan yang bermanfaat serta perlindungan Allah SWT buat warga Serian, bukan saja di wilayah persekutuan malah di seluruh negara jugalah. Kita sama-sama solat hajat, doakan kesihatan kepada saudara Islam kita, kepada kawan-kawan kita, kepada sesiapa saja yang berada di Serian kerana tahap jerebunya sudah pun mencapai paras merbahaya. Bukan lagi tidak sihat, tapi merbahaya sudah. Siang tadi pun bacaannya 521. Untuk tengah malam ini juga bacaannya hampir 500. Hampir 500 di Serian, 466 bacaannya. Okey, baju buruk melaporkan ini bersama-sama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Double Shark, kita ada Nur Cahaya dari Perlis, kita ada Butterfly Purple, Ida 78, kita ada Black Ants juga, Jebat Taat, Mesara, ada Joe, Cikgu Ati, Helfi 85, Junaida Ilyas, Adi Syarif, Ida Carey dari Pasir Putih, Liana Cik, bukan Basi Putih, Basi Mas, Bolsen, Liana Cik Putih, Nur Chomel, Mai, Yusof, Zaini Stoner, kita ada siapa lagi, Ita Rozaya, Wan Hafizi, dari Gombak, Sabri Rajman, Nurul Hawati, Ati 80 dan 6979, Milesun Lee, Aus Fallen, Surina, Nurul Aini 86, siapa lagi, Nazri hadir dari Sandakan, terima kasih Nazri, Pok Ya Concode juga terus bersama-sama, Aid Zamani, salam Jojo Roti Canai dari Tampin Negeri 9. Okey, 3 Ainul juga turut hadir. Terima kasih yang hadir. Terus laporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.
1: Tinggi-tinggi Kelapa Bali. Kental berdiri What?

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang batang membawa kita tepat jam 1 pagi untuk kita berada di jam yang kedua Nasional Naga Berhantu. Pertemuan hari Sabtu 5 September 2026 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Semoga ditambah rezekinya hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia insya-Allah. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sudahkah kita membayar zakat? Kita kena ingat dalam rezeki kita ni ada rezeki orang lain tau. Betul. Mengeluarkan zakat, sedekah tidak akan memiskinkan kita. Itu bukan janji saya tau. Itu janji Allah Ta'ala. Dan untuk tahun ini saja, Lembaga Zakat Selangor menyasarkan kutipan zakat perniagaan sebanyak 234 juta sebagai sebahagian daripada sasaran keseluruhan kutipan dan juga agihan zakat negeri berjumlah 1.37 bilion ringgit bagi tahun 2026. Jadi bagi menggalakkan lebih banyak syarikat menunaikan kewajipan berkenaan, Zakat Selangor memperkukuhkan usaha menerusi inisiatif pengiktirafan Muzaki Zakat Selangor ataupun iktiraf. Jadi kita Pegawai Eksekutif Zakat Selangor Muhammad Khazir Syahri berkata potensi kutipan zakat perniagaan di Selangor masih besar selaras dengan perkembangan besar aktiviti ekonomi dan juga perniagaan di negeri itu. Ini bukan setakat zakat perniagaan tau. Kita ni, kita ada simpan emas, zakat emas, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi kan. Jadi kita nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak lah kepada pembayar-pembayar zakat yang dah bayar zakat tu. Terima kasih banyak-banyak kerana berkongsi rezeki, kerana duit itulah, zakat itulah yang akan kita gunakan kepada mereka yang lebih memerlukan, mereka yang susah, mereka yang fakir miskin. Wajib kita bantu kan menerusi zakat kita. Okay, Razak, selamat pagi Razak. Nampak SB Pampapan. Mantap Abang Balori ya. Eh, mana Abang Balori kita? Mana dia pilot-pilot darat kita? Pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, Abang Balori, brother-brother busnya. Ramai lagi yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, Pak Imberger 7 Ibaling, Hafizah Ibrahim, Jajah 83 Karim Melati, Jajah 8, kita ada Emma Yusof, Suhailan Nizam, Abang JJ Gemas, Semangat Anggun dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Zarina Ina, Nur Ain, Yayah, kita ada Adnan Yusof juga dari Singapura, dari Tuas. Fauzia, kita ada Mar, Nek Ibu, Tok Ayah, Atira, Fiza Riza, Rohatun, Muhammad Nazmi, Suzana Ahmad, Chef Zek, Muhammad Rusli, Seli. Kita ada juga pengawal api Adam dari Langkawi, Dr. Shah dari Kota Baru, Dr. Shah, Sufi Shah. Kita ada Wawa je, mantap. Selipo Jepun, Jok Tenisi dari Riau, Indonesia. Terima kasih pendengar kita di Riau. Ramai pendengar kita di Riau tau. Ramai yang sedang mendengarkan pemilik suara ini. Okay, geng-geng berhantu, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat-sangat berbahagia lah. Bukan untuk kita, tetapi untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Mereka yang melangsungkan perkahwinan hari ini, mereka yang menamatkan zaman bujang hari ini. Jadi kita ucapkanlah selamat pengantin baru, cinta sesama manusia ini tentunya. Kalau cinta sesama manusia kerana Allah, tentunya akan terus membawa bahagia, akan membawa ke syurga dan indah. Semoga ikatan perkahwinan yang terbina diredai dan juga membawa 1001 kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Jadi bawalah cinta ini, cinta anda berdua, untuk mencari redha Allah agar perkahwinan ini, pertalian ini kekal abadi selama-lamanya. Jom, selamat pengantin baru untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Dari kami di Nasional FM, juga dari kami rakyat Malaysia, untuk pengantin-pengantin se-Malaysia.

0: Tapi jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

sebuah lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Anan Bashki. Lantaran suara Lata Mangeshkar bersama dengan Udit Narayan. Menerusi lagunya Medi Lagang Kira Kena. 1.25 minit pagi bersama pagi untuk anda yang baru bertemu dengan Hassan Agam Berhantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zain Alif akan terus teman-berteman. Saya tahu ramai yang tak boleh nak tidur. Ramai yang sedang bertugas, sedang bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Ramai yang sedang memandu di atas jalan raya. Jadi yang memandu tu terus ikut peraturan jalan raya ya. Sebab kita kena bertanggungjawab. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan laju-laju. Ingat tu. Biar lambat asalkan selamat. Okey. Ada yang bertanya, bang kenapa serian diisytiharkan darurat? Keputusan Kerajaan Negeri Sarawak memohon pengisytiharan darurat di Serian adalah langkah keselamatan sebenarnya bagi melindungi penduduk yang terjejas akibat jerebu pada tahap yang berbahaya pada ketika ini. Dan Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas menyatakan Sarawak mengisytiharkan dan perlu dibuat mengikut bacaan indeks pencemaran udara di kawasan yang berkenaan yang telah pun mencecah 500. Kalau kita tengok 521 petang tadi di Serian. Dan darurat ini sebenarnya bukan seperti macam PKP yang dulu. Kita ingat tak masa kita pandemik COVID kan? Jadi SOP-nya berkaitan pelaksanaan darurat akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa mengikut arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, termasuk perincian mengenai aktiviti, premis dan juga perkhidmatan yang dibenarkan. Jadi orang ramai di Serian terutamanya ataupun yang terlibat dengan jerebu ini di kawasan yang terjejas dinasihatkan supaya berada di rumah, mengurangkan aktiviti luar rumah serta mematuhi arahan dan juga SOP yang dikeluarkan. Jadi kalau nak keluar rumah tu memakailah pelitup muka yang sesuai, khususnya jenis N95 ataupun setara bagi mengurangkan pendedahan jerebu. Okey, semua okey lagi. Zawati, selamat pagi Zawati. Jumaat Kurama, Adi Pontian, Azmi, Rina, Samsuardi dari Riau, Indonesia, Lavender Girl, Liza Abdullah. Okey, kita ada Harmony Network, Nur Syahabi, si Omel juga melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Azman, Kak Iyah, Puteri Lilin, Ami Saujana, Faizal dari JB Isnani. Juga siapa lagi, siapa lagi? Alan Burger, Geni Drive, Pulau Pinang. Kita ada Farhana Dia, Mawar Jingga, Junji R, Nur Sirun dari Perlis, Nur Pineng, Ita Cap dari Ipoh, Fikri 92, Sazli Zawati, Pencinta 981, Syamira Syarul Amirul, Ati Azuriati, Restoran Syafiq, Joe Jambul, Tiga Aini, Rohatun, Khairuddin dari Regimen Askar Melayu di Raja Melaka. Cawangan payung terjun katanya ada dekat Sabah waktu ni. Mizi 85, Boy Tubing juga turut bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak Yusuf Yusof. Kalau Intan hadir laporkan diri. Jadi kalau hadir tu tolong dengan TPTP lainnya eh. Mat Daus juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampailah lagu Hindustan tadi tu. Semuanya dah ada lagu angguk-angguk kepala, rock, dangdut, Hindustan kan. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tanya dengan saya, bang saya nak menangis tapi bujuk katil ni. Sabar, sabar, kita akan menangis sama-sama. Lagu-lagu menangis tepi bucu katil dan juga lagu-lagu kenangan anda. Ada yang kata nak terimbau kenangan manis. Tak imbau kenangan manis tak apa. Sebab kenangan manis tu mampu membuatkan kita tersenyum kan. Jangan imbau kenangan pahit. Sakit takut luka lama berdarah kembali. Tapi kalau kita imbau sekalipun kenangan pahit itu, kita cuba renung apa pengajaran dan juga pembelajaran yang kita boleh ambil dari sebuah kenangan pahit itu. Sebab kadang-kadang pengajaran itu dapat memberikan kita langkah yang terbaik pada hari ini supaya kita tidak tergelincir lagi. Kalau semalam kita salah, mudah-mudahan hari ini tidak salah lagi. Langkah kita akan lebih berani, lebih betul supaya kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Jadi lagu-lagu menangis tapi bucu katil, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan LY Datuk Zian Azin ataupun Tok G lah kita panggil sebuah lagu yang diberi judul Setia ke Akhir Hayat. Jadi saya mengharapkan anda setia bersama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik.

0: ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Kini tiba masanya. Zoom.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Error dengan 77 Rindu. Ya, tak dapat disembunyikan perasaan ini, kata lirik lagu itu. Tapi sebenarnya cinta itu tak selalu membuatkan kita bahagia tau. Kena ingat tu. Namun cinta banyak mengajar kita, banyak mengajar kita tentang cara menguatkan diri sebenarnya. Menguatkan diri agar terus boleh mencintai dan tetap dicintai. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alip. Saya Alip sampai pukul 6 pagi untuk Nasional Geng Buruh Hantu. Maha 2026 merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ke-7 dengan jumlah kenderaan melebihi 555 ribu. Ini satu rekod lah pada saya. Ini satu pencapaian yang baik. Dan nilai keseluruhan pelaburan yang direkodkan sempena pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia Maha 2026 kini mencecah 9.3 bilion ringgit mengatasi sasaran awal Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan iaitu 8 bilion ringgit. Dan menterinya Dato' Sri Mohd Sabu menyatakan pencapaian itu direkodkan sehingga hari ke-7 penganjuran Maha 2026 dengan jumlah berkenaan dijangka terus meningkat menjelang penutupan acara. Jadi sesiapa yang belum sampai ke Maha, ada yang dah pergi ke Maha belum? Belum kan? Besok hari hari ni 2 hari sebelum menjalannya penutupan . Maknanya Maha sampai 6 September. Jadi sempat lagi untuk kita pergi ke Maha. Hari ni baru 5 September, berbaki 2 hari saja lagi untuk kita sama-sama memeriahkan Maha 2026, dapatkan barangan-barangan yang terbaik di sana. Sebab saya sempat juga melihat barangan-barangan di sana. Kurang lebih ada yang menawarkan harga sampai 50% diskaun. Ada 10%, 20%, tapi yang paling mengejutkan 50%. Jadi boleh dapatkan harga lebih murah berbanding dengan harga pasaran. Dan macam-macam produk yang ada, terutamanya produk-produk tempatan anak-anak kita, produk anak-anak kita kan, produk Malaysia yang penuh ataupun banyak kualitinya, yang cukup kualiti. Okey, Abdul Razak, selamat pagi Abdul Razak. Jejak Hutan, Nur Adila, Nur Aziza, Sang Ruminan Empire, Berjana Vanessa, Berjana Vanessa Sutratai. Siapa lagi, siapa lagi? Norijan, Norzahra Usnah. Kita ada Hasna Idrus, Wani Muhammad Nur, ada Azli, ada Mulan, ada IT90, Hayati Ahmad, Puan Kamsina, Salbia, Nur Hayu, Asmadini Hanan, Abang Latif, Aina, Wan Eva, Kayak Solo, Jenal, ada Nuras, ada Miss Ina, Irina Ina, Zuraida 78, ramai lagi lah. Leha, salam dari Dato' On. Okey, Leha, mantap. Mandy 123 yang baru melaporkan diri. Ini baru bangun ke? Ramai yang baru bangun ni. Saya percaya ramai yang baru bangun tidur, tertidur awal kan. Penat kan? Penat bekerja. Ada yang baru balik kerja, ada yang tengah makan, tengah menjamu selera. Selamat menjamu selera untuk anda. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita sambung kembali lagu-lagu menangis tapi bujur katil. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Awang BPR, Zaman Samudra. Menerusi lagunya Sudah Takdirnya Begitu. Ya, dah takdirnya begitu, nak buat macam mana kan? Kita kena terima, kena ikhlaskan apa yang berlaku. Terus layan Nasional Kemburu Hantu, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima. Abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Rahim Osman, lirik oleh Rosli Ali, kumpulan Teja, bersama dengan lagunya Kau Yang Tak Mengerti. 2.24 minit pagi. Ada yang sedang memasak waktu ini, memasak untuk jualan awal pagi. Ada juga yang katanya memasak untuk kenduri. Tapi biasa waktu-waktu begini kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin je, mesti ada geng-geng rewang tau. Kita teringat kan, dekat sekarang ni dah jarang lah. Sebab semua dah pakai catering kan. Tapi kalau zaman-zaman dulu, kalau ada kenduri kahwin, memang waktu-waktu begini akan ada rewang. Geng-geng kampung datang, potong bawang, potong daging, masak sup, macam-macam lagi. Seronok-seronok rasanya. Cuma sekarang masih ada lagi, cuma tak banyak lah kan. Ada lagi masih, kata orang tu, ada kampung-kampung lagi yang masih menggunakan sistem rewang. Kita bergotong royong sesama sesama jiran kita untuk masak kenduri dan sebagainya. Baik, ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sabah, iaitu di daerah Tawau, Kalabakan, serta Sandakan dan juga Paitan, termasuklah di Kudat dan juga Pitas, sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya tak boleh nak tidur ni bang, tak boleh nak tidur sebab rindu. Rindukan seseorang. Kalau rindukan seseorang, hubungilah dia. Telefon dia ataupun mesej dia, WhatsApp ke, Telegram ke. Sekarang dah mudah kan, bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau kita rindu, kita tulis surat. Surat siap ada bedak lagi. Buka-buka mesti itu kan, kehadapan kekasihku yang dirindui, dicintai. Macam-macam lah dulu kan. Sekarang dah mudah dah, tak perlu nak pakai surat lagi dah. Zaman dah serba canggih, semuanya di hujung jari je. Tapi ada kerinduan lah, ada kerinduan yang tidak berpenghujung, iaitu rindu kepada yang telah pun tiada. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jaga sebelum tiada, hargai selagi ianya ada di sisi. Kita genggam sebelum hilang, kerana sesuatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi. Namun kau tetap dalam anganku.

Bujibtan, Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop Afi bersama dengan kumpulan Utopia. Di sini pasti, ya, di sini pasti saya masih lagi-lagi di sini kan. Pastinya ada yang bertanya Abang Mani sampai pukul 3 pagi ke tidak. Saya sampai pukul 6 pagi insyaAllah. Di sini pasti sampai pukul 6 pagi. Tapi saya tak pasti anda akan sampai pukul 6 pagi ataupun tidak. Saya harapkan anda juga bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Untuk kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu kenangan anda. Dan waktu ini kita tengah layan perasaan, tengah layan jiwa menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Baik, cuti sekolah sampai esok 6 September. Ada negeri-negeri yang akan bersekolah esok kan, 6 September. Seperti negeri Kelantan, Kedah, Terengganu yang akan bersekolah pada 6 September. Namun di negeri Sarawak, sebanyak 647 sekolah rendah dan juga menengah di Sarawak akan ditutup sementara 5 hari bermulanya 7 September nanti hingga 11 September berikutan keadaan jerebu yang menyebabkan bacaan indeks pencemaran udara IPU di beberapa kawasan negeri itu berada pada tahap paras tidak sihat dan juga tahap berbahaya. Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dengan 108,477 murid serta 84 sekolah menengah melibatkan 90,082 murid. Jadi semua sekolah berkenaan berada di bawah seliaan 12 pejabat pendidikan daerah PBD, iaitu PBD Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Si Munjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu, Kenowit, Julau dan juga Meradong. Jadi mereka yang berada di negeri Sarawak ambil maklum mengenai perkara ini. Anak-anak sambung lagi cuti bersekolah selama kurang lebih 5 hari ya. Bermulanya 7 September nanti hingga 11 September. Jangan pula nanti 7 September hari persekolahan hantar anak pergi sekolah pula kan. Sebab cuaca ataupun jerebu di sana memang tahap-tahap yang berbahaya lah. Kalau tidak sihat tu okey lagi kan, boleh lagi lah kita bawa bincang. Tapi ini dah tahap tahap berbahaya dah. Bacaan IPU melebihi 500. Okey, geng-geng Buruhan tu semua okey lagi. Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya, Ida Nur Haida antaranya yang terbaru. Zul Bokju, kita ada Manai FC, Ahmad Nur Amri, Taufik, Tumin, ada Pokju Pokju tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bekerja yang bekerja. Macam Paka Biru, K.I. Azila, MTJ, Puteri Nora, Kaliza, Abelung, Awang dari Bintulu, Sarawak. Ada Hayati, Hazli Zabaha, Ina, Bahari Gasari, Adin Nazwal, Zulaika Azurin dari Jitra Kedah, Mazna, ada Ahmeng Razak Black dari Baling Kedah, Ana Musab, kita ada siapa lagi, Acik Bob, Malak Acik, Silvester Valentine dan Nurul Huda, Yusni, Halim Sarijo dari Lakin, Maksuna, Yusni dari Keluang. Warung burger pun belum tutup lagi, mantap. Syafiq Azrin, ya betul lah peniaga-peniaga burger. Kita hari ini lupa nak tanya peniaga-peniaga kita, peniaga-peniaga burger se-Malaysia semua okey. Berapa biji burger yang laku, berapa pun yang laku, ucap syukur Alhamdulillah. Berapa pun rezeki yang kita dapat hari ini, kita ucap syukur Alhamdulillah. Hari ini mungkin sikit, esok lusa banyak, siapa yang tahu. Itu semua kurniaan Allah SWT, itu semua pemberian Allah SWT. Dan juga peniaga-peniaga warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak menghiburkan anda dan juga menghiburkan pelanggan-pelanggan anda. Terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, persembahan Datuk Nora dengan lagunya Sandiwara. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Supreme dengan Gerhana Cinta Luka. Ui, jangan main-main dengan cinta kan. Cinta boleh buat kita menangis, cinta boleh buat kita ketawa, boleh buat kita tersenyum, boleh buatkan kita memaafkan, boleh buat kita belajar sesuatu, boleh buat kita move on dengan apa yang berlaku. Cinta juga boleh buatkan kita sengsara, sakit jiwa. Tapi apa pun berlaku tentang cinta, jika berpisah kita move on je lah eh. Kita simpan air mata kita, simpan baik-baik air mata kita, untuk kita siram pula benih-benih kebahagiaan di masa depan, insyaAllah. 3.25 minit pagi, salam tahajud untuk anda yang baru bersama dengan Nasan Lagi Berhantu. Anda yang baru bangun, baru terjaga bang, baru terjaga ni bang, baru solat tahajud dan baru nak layan di game Berhantu. Okey, layan sampai pukul 6 pagi. Jangan risau, saya ada. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, jangan risau, saya ada menemani anda sepanjang pemanduan anda ke mana saja destinasi yang anda ingin tujui. Ke pantai timur, ke utara, ke selatan, di Sarawak, di Sabah, dari Sandakan nak ke Tawau, dari Tawau nak ke Kota Kinabalu, semua saya ada. Dari Miri nak ke Kuching, saya ada juga. Jangan risau ya. Baik, perkhidmatan kesihatan sangat-sangat penting sekarang ni. Bukan saja di Semenanjung, di Sabah, Sarawak juga sangat penting. Apatah lagi kebanyakan kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya kawasan pedalaman kan. Jadi Kementerian Kesihatan juga sedang memperkukuhkan sistem perkhidmatan kesihatan di Sabah, khususnya bagi memastikan rakyat di Sabah, di kawasan pedalaman dan juga pulau di negeri itu mendapat akses perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Dan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan usaha berkenaan dilakukan menerusi pelaburan infrastruktur, pendigitalan, inovasi logistik serta penambahan tenaga kerja. Beliau berkata langkah itu penting sebenarnya, mengambil kira cabaran geografi dan juga logistik dihadapi Sabah selain beban penyakit tidak berjangkit serta penyakit yang masih lagi memerlukan perhatian. Betul, sistem sistem kesihatan ini sangat-sangat penting sebenarnya di semua tempat. Tak kira lah di bandar, di dua bandar, di desa, di pedalaman, terutamanya di pedalaman, di pulau-pulau kan. Dekat Sabah, Sarawak, banyak pulau-pulau. Jadi akses itu agak, kata orang tu, infrastruktur kesihatan berkurangan di sana dan sedang dipertingkatkan. Bukan saja di Sabah lah, malah Kementerian Kesihatan juga sedang mempertingkatkannya di seluruh negara. Aisyah katanya sedang menjahit waktu ini bang, sambil lain-lain lagu-lagu terbaik. Okey, Azizan Ahmad, kita ada Zira Firamad, Siti Fatimah, Zai, Zek Zek, Fauzia Osman, Aurora, Nur Delisha, Zainuddin Saad, Yung Le, Wagina, Brother Sam DZ, dan juga ada Norjan 59. Kita ada siapa lagi? Ada Fira 89, ada Zainu, Shina Tasnim, ada Shah, ada Kiwani, ada Angah, Purnama Merindu, juga siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi yang hadir? Mastura masih buat kuih lagi. Okey, harap-harap buat kuih tu jangan sampai menangis ya, jangan sampai air mata tu jatuh ke tepung pula, nanti kuih tu jadi masin. Alif Zaya, MCG, MCG Johor, Malaysia Coast Guard ataupun agensi penguasaan maritim Malaysia. Waktu ini sampai pukul 4 pagi saya hentikan dulu seketika untuk menangis tepi bucu katil. Boleh ya, kita hentikan menangis tepi bucu katil sebab kita nak beri laluan untuk setengah jam ini lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu koleksi 80-an. Mungkin ada yang anda dengarkan lagu itu teringat zaman-zaman kanak-kanak. Betul, zaman-zaman dulu saya tahu ramai yang wanita-wanita terutamanya panjat pokok lah, panjat pokok rambutan, pokok jambu. Jangan nak bohong saya. Mungkin anda teringat kan, bila kita cerita dengan anak-anak kita, anak kita tak percaya tau. Ya ke mak, ya ke ibu, ibu dulu panjat pokok, macam tak percaya je. Yelah, dulu ibu badan macam mana pula kan, sekarang ibu badan macam mana pula. Kadang-kadang anak-anak kita tak percaya tau, dia tak percaya
dulu ibu dia mandi sungai, terjun parit, macam-macam lagi yang dibuat oleh ibu dia. Okay, hashtagnya kenangan lalu dengan lagu ini dahulu. Idol Sisters, sebuah lagu yang diberi judul Hanya Sekali.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Almarhum Dato' Sudirman Haji Rashad menerusi lagu ciptaan Manan Dengah dan juga lirik Dato' Afsah Hassan. Di dalam sepi itu, ini lagu tahun 1989 menutup tirai kerusi 80-an. 41 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Semua okey, geng-geng berhantu yang tak tidur lagi pun semua okey lagi. Semuanya masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik. Dan saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini ya. Baik, gitar semula. Bukan saja makanan, keminuman, pandu lalu kan. Gitar semula pun juga boleh pandu lalu tau. Dan pusat gitar semula pandu lalu ataupun kita singkatannya DTRC diwujudkan bagi memudahkan orang ramai menghantar bahan gitar semula seperti kertas, plastik, tin aluminium dan juga kaca dengan lebih cepat dan juga teratur. Jadi menerusi amalan pengasingan sisa di punca serta penghantaran bahan kita semula ke DTRC, kita dapat mengurangkan sekurang-kurangnya jumlah sisa yang dihantar ke tapak pelurusan, memelihara alam sekitar dan juga mengoptimumkan penggunaan sumber secara lestari. Jadi luangkanlah sedikit masa kita pada hujung minggu ni untuk mengasingkan bahan kita semula di rumah, hantar ke DTRC yang berhampiran dengan anda. Dan setiap bahan yang dihantar ke DTRC bukan sekadar mengurangkan sisa, malah menjadi sumbangan bermakna ke arah persekitaran yang lebih bersih, hijau dan juga mampan. Ingat McDonald's je ke? KFC ke? Ataupun makanan-makanan yang boleh pandu lalu? Tak ada. Kita semula pun boleh pandu lalu. Senang je zaman sekarang ni. Sama-sama kita jaga alam sekitar kita, peliharalah alam sekitar kita. Di ujung-ujung minggu ni, kalau tak ke mana-mana kan, kita ajak jiran-jiran kita, kawan-kawan kita di sekitar perumahan kita, kita bersihkan kawasan rumah kita kan. Mana tahu ada air yang bertakung yang boleh menyebabkan nyamuk Aedes membiak. Nyamuk Aedes ni boleh membiak dengan cepat tau. Dan kena ingat, Aedes juga boleh membunuh. Bukan saja gajah lah, takut singa, takut harimau. Tapi kita rupanya kita terlupa, nyamuk yang sekecil-kecil itu pun juga boleh membunuh, membawa penyakit Aedes, membawa demam denggi, nyamuk yang juga boleh membunuh kita. Yong Izzah, selamat pagi Yong Izzah. Kita ada siapa lagi? Mandak Izan, Norina Ina, Cinta Hati, Cik Ia, Habizal Ahmad, Isah, Acu Niza, Hamidah, Zainal, Mona Rahim, Mail, Mark John, Ina 1075, Ija, Masbah, Wan Iwan juga turut hadir. Mantap semua. Hadir jangan lupa ya. Hadir dengan tepi-tepi like-nya. Kasih padu hari ini. Henry Hen, abang tipu kucing Sarawak juga turut bersama-sama. Kasih horn satu kali, Henry Hen, arah 77. Alhamdulillah ramai bersama-sama dengan saya. Kita terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Sambung kembali menangis tepi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sanjeev Darshan, lirik oleh Javed Akhtar, Udit Narayan dan juga Al-Kayani. Hamaradil Apke Pasahir.

Osman, lagu dari Arif. Dengan satu rasa cinta membawa kita ke 4:35 minit pagi waktu ini. Terima kasih kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, pemandu-pemandu yang ikut peraturan jalan raya. Terima kasih banyak-banyak. Yang tak ikut tu, nanti pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Dia ingat pihak berkuasa ni tidur agaknya. Pihak berkuasa 24 jam sentiasa mengawasi semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Betul. Tahu-tahu sampai je surat saman. Sekarang tak payah. Kata orang tu nak buat sekatan jalan raya lagi kan. Dari dalam kereta kita dah tahu dah. Dari dalam kereta peronda dah tahu dah. Kereta tu cukai jalan hidup ke tidak. Betul, anda memandu laju ke tidak. Tahu-tahu sampai je surat saman kan. Jadi pemandu-pemandu yang ikut peraturan, syabas dan juga tahniah untuk anda. Terima kasih kerana ikut peraturan jalan raya. Dah sampai destinasi tu, alhamdulillah, syukur. Tapi saya tahu ramai lagi yang belum sampai destinasi, terutamanya mereka yang bekerja mencari rezeki atas jalanan, pilot-pilot darat se-Malaysia kan, masih lagi belum sampai. Baik, kita dah memasuki bulan September tau. Jadi kurang lebih sebulan lagi untuk kita mengetahui belanjawan untuk tahun 2027. Mungkin pada waktu ini juga ramai yang telah pun memberikan cadangan dan apa saja cadangan kepada pihak berkuasa, pihak kementerian untuk menambah baik belanjawan 2027 kan. Kita juga mengharapkanlah, ataupun Persatuan Nelayan se-Malaysia sebenarnya mengharapkan juga kerajaan terus mengekalkan subsidi bahan api pada belanjawan 2027 bagi meringankan beban golongan itu susulan peningkatan kos operasi menangkap hasil laut. Subsidi minyak lah menjadi antara bantuan terpenting kerana kos bahan api menyumbang sebahagian besar kepada pembelanjaan operasi bagi nelayan kelas A, B dan juga C. Pengekalan subsidi petrol dan juga diesel juga boleh membolehkan nelayan meneruskan aktiviti menangkap hasil laut bagi membekalkan sumber protein kepada masyarakat. Yo, betul, kalau lah tak ada subsidi kan. Jadi kos operasi menangkap ikan ataupun menangkap hasil laut tu meningkat tinggi, yang kesannya kepada pengguna juga. Yang kesannya kepada pengguna, memang kita akan beli ikan, sotong, udang dengan harga yang jauh lebih mahal nanti. Dan kita juga mengharapkanlah subsidi untuk nelayan dapat diteruskan. Kita juga mengharapkan belanjawan untuk tahun 2027 akan menjadi lebih baik. Ramai rakyat Malaysia, terutamanya kadang-kadang bila saya bertanya dengan rakyat Malaysia, kita duduk berbual bersama-sama dengan kawan-kawan kan, apa harapan mereka mengenai belanjawan 2027, dan mereka mengharapkan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk membantu golongan, terutamanya golongan yang lebih memerlukan, B40, golongan fakir miskin dan sebagainya. Okey, geng-geng Burhan tu, semua okey. Opa Akil, Akif, Jamila Ahmad, Rinova, Abang As, Lutz Corner, Siti Khadija, Dila Kasudah Buruk, Bunga Larangan, MZ777, Muhammad Fikri, Yang Muhammad, Rina Jo, Ayatistan, Pak Tam, Ombak Rindu. Terima kasih ya. Nak sambung lagi? Nak menangis lagi tapi bucu katil? Ramai yang nak menangis tapi bucu katil. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan, menerusi lagunya Kamar Ilhamu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Kian Buruhan tu di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Spring dengan lagu Sampai Hati. Maka berakhirlah menangis tapi bujuk katil. Sebab kita dah memasuki jam yang terakhir, 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Tak kira di mana juga anda berada, pagi ini kita jadilah seperti angin, boleh tak? Kenapa jadi seperti angin? Kenapa? Walaupun angin tu tak terlihat, namun sentiasa menyejukkan tau. Oh, betul. Jadi seperti cahaya, walau tak tersentuh, namun sentiasa menerangi. Dalam persahabatan pun macam tu juga. Jadilah sahabat yang sejati, walau tak selalu bersama, namun terus menjaga hati. Okey, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Nasional FM, terus menyokong Nasional Game Burhantu, terutamanya bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Sabtu, 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52, Kuantan Pahang 5.54, manakala Kota Baru Kelantan 5.55, Johor Baru Johor pula 5.52 minit pagi, Bandaraya Melaka 5.58, Seremban Negeri 9, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa di awal pagi ini, kita doakan sama-sama. Doakan sama-sama segala ibadah kita, segala kebaikan kita yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 pagi, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aidawati Yusof dengan tajuknya Kemerdekaan dan juga Syukur, bahagian yang terakhir. Ya, sama-sama kita layan ataupun sama-sama kita dengarkan raudah nanti. Yuyu katanya salam subuh. Oh, ada ya, baru yang kata orang tu melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada, baru bangun terjaga ni bang, mentang-mentang anak tak sekolah kan. Tapi betul lah, bila anak tak sekolah ni, ramai suri rumah tangga dapatlah bangun lewat sikit. Betul. Kalau tidak waktu-waktu begini, 4.30 pagi dah bangun, pukul 4 pagi dah bangun, bangun-bangun terus termenung nak buat sarapan apa pagi ni. Kalau time anak-anak sekolah kan, semalam dah buat jemput-jemput, hari tu dah buat lemping, nasi lemak pun dah buat, apa lagi nak buat, mihun goreng lah kan. Jadi lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya harapkan dapat juga menghiburkan anda di jam yang terakhir ini. Dan saya mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu dan diri J.S. Kevin, Ekspedisi dengan Nafisa. Maksud Nafisa adalah yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Jadi sama-sama kita layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: nama baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya Nabi ajar berkata yang benar, yang baik. Falyakul khairan aw yasmu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik, kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat, nak mensyukuri dengan perbuatan. Di tempat kerja, apa yang perlu kita sama-sama usahakan, termasuk saya, jangan ambil rasuah, jangan ponteng dan jangan culas dalam pekerjaan yang kita diberikan taklifat. Kerjalah dengan penuh amanah. Itu jihad dalam kita mendapatkan rezeki yang halal serta memberikan kemakmuran kepada negara yang kita cintai ini. Perbuatan-perbuatan yang keji seumpama tadi, rasuah, semak Nabi sebut ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang memberi dan orang yang menerima rasuah, kedua-duanya finnar, dalam neraka, Nabi sebut. Kita tidak akan mengambil yang bukan hak kita. Sebaliknya, kita melaksanakan tugas tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita, sebab rezeki yang kita bawa balik itulah yang kita berikan kepada isteri dan anak-anak kita, pada ibu dan ayah kita. Keberkatan yang ada pada rezeki kita akan membawa keberkatan dalam keluarga kita. Keluarga yang baik akan membentuk masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan membentuk negara yang baik. Maka bila mana semua umat Islam baik, akan terbentuklah semula khilafah Islamiah yang kita semua impikan agar dikembalikan semula nanti, akan dapat dikembalikan kelak. Yang kedua, syukur dengan perbuatan ialah dalam masyarakat kita. Kita menziarahi jiran kita, mereka yang sakit, mereka yang ditimpa dengan musibah. Ada mungkin di antara kita yang diuji dengan banjir dan seumpamanya, rumahnya terbakar. Maka di situlah tanda kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi ini. Malah kita menghormati kaum lain, mereka dengan cara mereka, kita dengan cara kita. Tetapi masing-masing saling hormat menghormati dan tidak menimbulkan krisis perkauman dan seumpamanya, tidak. Dan yang ketiga, kita bersyukur dengan perbuatan ialah melalui dalam keluarga kita. Caranya bagaimana kita mendidik anak-anak, ajarkan kepada anak kita, selain kita ini merupakan anak Malaysia, aku juga merupakan anak seorang Islam, seorang Muslim yang sebenar-benarnya. Sebab seorang Muslim, dia akan memberikan kebaikan bukan setakat sesama Muslim, malah kepada sesiapa yang ada di sekeliling dia. Hatta yang bukan Islam, hatta binatang, hatta tumbuh-tumbuhan pun mendapat manfaat. Sebab seorang Muslim itu, mereka tidak akan dianiaya dengan tangannya, dengan perbuatannya, tidak. Sebaliknya, semua akan mendapat manfaat dan mendapatkan kebaikan daripadanya. Asasnya ialah kemerdekaan tanpa akhlak, negara akan hancur dari dalam. Maka di sinilah kita nak membentuk generasi yang berakhlak dengan akhlak yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apakah yang perlu kita ambil perhatian? Sekiranya kita kufur di atas nikmat ini, apa yang akan bakal dilalui dan bakal berlaku? Yang pertama ialah berlakunya pecah belah dalam masyarakat. Terkadang ada yang sibuk bermain isu 3R, raja, agama dan kaum. Sedangkan penjajah dahulu menggunakan taktik pecah dan perintah. Mereka menguasai dan mereka cuba menguasai segala-galanya, sehinggakan terduduk kita di tanah air kita yang kita cintai ini. Maka elakkan perpecahan, saling kembalikan kepada penyatuan, cari titik persamaan, kurangkan jurang perbezaan. InsyaAllah kita akan tidak berlaku pecah belah. Yang kedua, elakkan daripada maksiat terus berleluasa. Negara yang merdeka, bukan sahaja negara itu merdeka, dia selamat daripada anasir-anasir yang merosakkan judi, arak, yang semua itu merosakkan, seharusnya telah berjaya dikawal. Dan anak muda hari ini juga kena selamat daripada anasir-anasir vape, dadah dan seumpamanya, kerana itu juga merupakan jarum-jarum daripada musuh-musuh Islam juga hakikatnya. Mereka nak merosakkan umat Islam. Dan yang ketiga ialah kita doa agar naiknya pemimpin dan rakyat yang benar-benar bertanggungjawab dan tidak khianat dengan apa yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Elakkan salah guna kuasa, tidak mengambil rasuah dan jangan kita mengkhianati pejuang-pejuang tanah air yang mereka telah gugur sebelum kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua akan terus berada dalam golongan yang sentiasa mendapat petunjuk Allah dan diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan bukan sekali dunia, sehinggalah di akhirat sana. Wallahu alam, aqulu qawli hadza. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: kira apa bangsa keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Okey, dengan kita akan dijemput. Ya, satu masa kita akan dijemput pulang. Betul. Cuma bila tarikhnya, tempat di mana, kita tak tahu lagi kan bagaimana nasib kita. Tapi kita mengharapkan pengakhiran yang cukup-cukup baik untuk kita sebenarnya. Kita dilahirkan kedua tangan kita kosong. Ketika kita dijemput pulang juga, kedua tangan kita juga kosong. Datang dan pergi, kita tidak membawa apa-apa. Maka janganlah sombong kerana kaya. Bukan, kita semua hanyalah tetamu, dan semua milik kita hanyalah pinjaman. Datang ditemani dengan tangis, pergi juga ditemani dengan tangis. Jadi tetap rendah hati dalam keadaan apa pun, dan selalu juga berbuat baik selagi kita hidup. 5.40 minit pagi. Terima kasih untuk anda geng-geng berhantu dan juga pendengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada, 20 minit lagi saja masa yang saya ada untuk sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti saya serahkan Nasional Hujung Minggu, 6 pagi hingga 12.30 hari untuk 6 jam berikutnya. Bertemankan dengan siapa? Kalau nak tahu, terus dengarkan Nasional FM. Juga seperti biasa, pukul 6 pagi saya kembalikan siaran RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Kerana rakan-rakan saya juga telah pun bersiap sedia di seluruh negara untuk mengambil alih siaran, untuk bersiaran bersama dengan anda. Walau ke mana juga anda berada, pastikan RTM sentiasa bersama-sama dengan kita ya, bersama-sama dengan anda. Sebab kami memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Ingat selalu bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM, insyaAllah. Ya, betul, bermulanya di RTM. Kami sudah pun 80 tahun berada di penyiaran tanah air. Kami memahami kehendak anda semua, hiburan-hiburan yang macam mana yang anda mahukan setiap hari, setiap masa, setiap jam. Jadi terus layan, terus dengarkan RTM. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja, hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Jangan lupa anak Malaysia.

Cara Gemilang, maruah kita, maruah negara kita, kita kibarkan. Sebelum saya mengakhiri Nasional Game Buruhan tu, sedikit kata-kata untuk anda semualah. Dan untuk kita semua sebenarnya, untuk saya juga, saya suka kongsikan kata-kata untuk saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Jadi jangan kita mengejar hidup senang, tetapi kita kejarlah hidup yang lebih tenang. Ajar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dalam segala hal, kerana nikmat Allah itu begitu besar. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz serasi dengan ku. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Hari ini Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Farosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagini Zahara Saroji serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar Padang Pau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 6.3 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis. Waktu terbit matahari 7.10 minit pagi. Waktu solat fardu zuhur 1.20 tengah hari. Asar 4.21 minit petang. Maghrib 7.25 minit malam. Setiap isya 8.35 minit malam. Terus dengarkan Radio Malaysia Plus FM serasi denganku ya.

تلك آيات كتاب

0: Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dalam kita membicarakan Al-Quran dan tadabburnya mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian Al-Quran kita ayat 190 hingga ayat 192 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
2: Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 190 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Allah kata perangilah mereka di jalan Allah, yakni orang-orang yang memerangi kamu. Wala ta'tadu, dan jangan kamu melampaui batas. Jadi ayat yang kita bicarakan pada pagi ini sedang mendengar sekalian membicarakan tentang adab dalam peperangan. Sebenarnya cakap berperang ni, sebenarnya orang salah faham tentang Islam. Orang kata tengok Islam hidup atas menggunakan pedang, kan? Sebenarnya tak. Sebelum Islam datang ke Madinah, sebenarnya Rom dan Parsi dah perang lama dah. Lama dah. Dalam sejarah dunia ni, sekejap dunia dikuasai oleh Rom, sekejap dunia dikuasai oleh Parsi, kan? Sebab tu kita tengok cerita orang putih dalam TV, ada cerita Hercules, ni pahlawan Rom, cerita tentang Persia, ni kerajaan Parsi. Ini kita kata dunia ni dah lama dah. Maksudnya itu sejarah ketamadunan kerajaan Parsi. Jadi Islam mai membawa suatu adab yang berkaitan dengan peperangan. Dan ayat inilah menjelaskan kepada kita sedang pendengar sekalian, Islam ni bukan cari pasal daripada awal. Kalau Islam tak cari pasal pun, kita tengok dunia sekarang ni, siapa yang ditindas? Islam yang ditindas, kan? Maksudnya Tuhan kata macam mana? Waqatilu fi sabilillah. Perangilah di jalan Allah mereka yang memerangi kamu. Maksudnya Islam bukan cari pasal. Kita perang dengan orang yang memerangi kita, yang cari pasal dengan kita. Wala ta'tadu, dan Tuhan besar, jangan melampaui batas. Sebab tu bila kita baca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan adab peperangan, Tuhan tak bagi rosakkan rumah ibadat selain pada Islam. Tuhan tak bagi kita bunuh orang yang beribadat dalam rumah ibadat mereka. Tuhan tak bagi kita bunuh orang perempuan, tak bagi bunuh kanak-kanak. Tuhan tak bagi kita bunuh orang tertentu. Ini adab peperangan. Nak cerita Islam ni dah lama dah. Kan kita kata orang putih duduk bincang dalam perjanjian Geneva, dalam bab perang ni, tak boleh perang. Dalam Islam lama dah kita bicarakan isu ni. Sebab tu dah tuan-tuan sekalian, kita jangan percaya tentang bagaimana pihak orientalis kadang-kadang bawa isu, contohnya Islam ni agama yang perang. Sebenarnya kita selama ni kita tak perang. Kita yang memerangi orang yang memerangi kita, dan Tuhan ajak kita jangan melampaui batas. Nabi pesan kat kita, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita nak temu dengan musuh. Kita hiduplah dalam aman dan suasana. Ini satu nikmat yang mungkin tak tahu kita boleh dapat nikmat ni bila. dan berlaku perang. Allahu Akbar. Tengok negara seperti Syria, seperti Iraq, seperti negara yang berlaku peperangan sekarang ni, bilalah suasana aman akan kembali sebagaimana mereka hidup 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu? Dan Tuhan sebut pada penghujung ayat 190, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ayat 191, Tuhan berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, dan bunuhlah mereka di mana sahaja kamu jumpai mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu, yakni Mekah. Ayat ni bila kita baca dengan kita tahu sebab nuzul. Sebab nuzul ni punca ayat ni turun. Orang bila orang baca, dia kata, ini tengok Islam ni suruh bunuh orang kafir rata tempat. Tak, dalam ayat ni Tuhan nak cerita kepada kita, ini isu Mekah, ini isu kafir harbi, kafir yang mana telah memerangi Islam. Sebab tu saya sebut tadi, Islam tak cari pasal peringkat awal. Sebab Tuhan arahkan kita, pi perang orang yang memerangi kamu, dan kita jangan melampaui batas. Jadi ayat yang Tuhan suruh bunuh mereka di mana sahaja, ini orang yang telah mengusir kita, orang yang telah memerangi kita. Sebab tu Tuhan kata, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat yang mana mereka telah usir kamu. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan Allah kata sesungguhnya fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Fitnah di sini bukan cara kita faham fitnah orang Melayu faham. Orang Melayu faham bila sebut fitnah, ah tu dia nak fitnah orang tu. Dia nak kata hak orang tak buat, dia nak aib orang, tu fitnah tu. Fitnah ayat ni ialah orang yang mengusir orang Islam daripada rumah dia lebih teruk daripada membunuh. Bunuh ni mungkin seorang dua aja, tetapi bila mengusir satu keluarga, mengusir satu kampung, lebih dahsyat daripada membunuh. Sebab tu Tuhan kata, wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu bunuh orang kafir ni di sisi masjidil haram. Hatta yuqatilukum fi, kecuali jika mereka yang memerangi kamu di masjidil haram. Tengok, Tuhan suruh kita jaga adab di masjidil haram. Sebab tu ketika Fathu Mekah tahun ke-8 Hijrah, ini contoh yang Nabi tunjuk kepada umat Islam dan kepada orang selain pada Islam. Islam datang menguasai Mekah tanpa kita kata mengalir satu titik darah pun. Inilah ayat yang dipegang. Maksudnya Tuhan bagi arahan, jangan kamu membunuh mereka di sisi Masjidil Haram kecuali mereka membunuh kamu. Sebab tu Nabi kata apa? Nabi kata ke Umar Karim, dia kata siapa yang nak selamat, dia kena duduk dalam Masjidil Haram. Siapa yang nak selamat, kena duduk dalam rumah Abi Sufyan. Jadi siapa yang duduk dalam dua tempat tu, mereka selamat. Fa in qatalukum faqtuluhum. Tuhan kata, jika mereka membunuh kamu, faktuduhum, maka bunuhlah mereka. Maksudnya, Islam pun bukan agama pengecun. Islam pun bukan agama yang terima, tak apalah mereka bunuh, kita terima aja. Islam juga ajar kita untuk kita berjihad. Berjihad dengan diri kita, berjihad dengan harta benda. Kemudian Tuhan kata, kadzalika jazaul kafirin. Yang demikian itulah Tuhan kata balasan bagi orang-orang yang mengkufurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat 192, sila pendengar sekalian. Fa'inin tahau, kemudian jika mereka berhenti daripada memusuhi kamu, fa'innallaha ghafurun rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Apa maksud ayat ni? Ayat ni nak menyatakan, kalau orang kafir berhenti daripada lawan kita, nak berbaik dengan kita, kita orang Islam ni kena terima. Ini yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlesan M. Serasi denganku.
1: Ya, serasi denganku 102.9 MHz. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi ni, hari Sabtu 5 September 2026, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Apa khabar semua kawan-kawan saya yang mendengarkan Pelisi FM serasi dengan ku? Frekuensinya 102.9 MHz. Anda juga boleh dengarkan secara online ya, melalui RTM Klik tau. 34 stesen berpadu suara lah. Dengarkan Pelisi FM ya. Cari Radio Negeri. Alhamdulillah. Jauh kat sini geng teman anda, bersama dengan rakan penerus jurutera teman saya Kak Rara, Kak Zara dan juga Saroji. Pagi ni kami dekat Kompleks Biaran Tengku Set Putera langsung ni, dari sini. Dan juga kawan-kawan saya lah yang tugas sesen pemancar pada pau. Hai kawan-kawan kat sana, anda semula yang mendengarkan Pelisi FM, tak kira di mana juga anda berada, selagi boleh mencapai frekuensi kami ni di 102.9 MHz. Alhamdulillah, kita bangun awal hari ni, kita ucapkan Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Beri ruang dan peluang lah untuk kita berada di atas muka bumi Allah SWT ni, mencari rezeki. Kita buat yang terbaik pagi ni, insyaAllah. Semoga segalanya berjalan dengan sempurna geng, dan kita jadi antara manusia yang sempurna. Terus tengah geng.

Alright, manusia sempurna, geng. Macam biasa ya, 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian kembali semula ke Plays FM nanti, okay? Tunggu tau.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan menelpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemar udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nadma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk bersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu lembaga tabung haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Sekuriti atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis, dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang, meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, markah lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Bekson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Woon Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Woon Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah He Ji Teng Reng Xia Yu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong termara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karya Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwi Sairaj Rankireddy Chiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: manusia dibina atas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, di pejabat, premis-premis perniagaan, kedai-kedai makan dan di tempat kerja anda. Ayuh, kibarkan jalur gemilang, tanda cinta pada negara.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
4: Kerajaan terpaksa tanggung kos penyelamatan sebanyak RM10.2 bilion. Dan harga yang perlu dibayar ini terpaksa ditangguh oleh semua pendeposit, pembayar cukai, seluruh rakyat Malaysia. Ini gambaran sebenar apabila pelaburan bermasalah menyebabkan kerugian. Kelemahan tadbir urus membiarkan kerugian berlarutan. Campur tangan politik menghalang tindakan pembetulan. Creative accounting mengamburi fakta sebenar kedudukan kewangan tamu haji. Dan akhirnya kerajaan dan rakyat terpaksa menanggung akibatnya. Sidang khas ini bukan menghukum berdasarkan sentimen ataupun kepentingan politik. Tanggungjawab kita menegakkan kebenaran. Pihak bersalah mesti bertanggungjawab dan kelemahan sama tidak boleh diulangkan lagi.
5: Cuti sekolah dah tiba. Selamat bercuti kawan-kawan. Luangkan masa dengan keluarga dan kawan-kawan. Walau bercuti, sentiasa jaga keselamatan diri. Dan jangan lupa buat ulang kaji. Saya Mukmin, ikon cilik dan kawai polis dari SK1. Pesanan ini dibawakan oleh Polis FM.
6: Cumi-cumi-cumi-cumi, elakkan bakatku cumi-cumi.
3: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
7: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
8: Malaysia, Malaysia, semangat wajah kan ku bertahan.
9: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, inilah dia Malaysia FM. Serasi dengan ku. Gang, 7.25 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua ya. Yang baru je join saya di Malaysia FM ni. Hujung-hujung minggu yang mesra di hari Sabtu. Hari ni dah 5 September, gang. 2026, 23 Rabi awal 1448 Hijrah. Tu dia. Saatnya masa. Jangan kalik lah. Sebab cuti lah pada kawan-kawan yang cuti hari ni. Anak-anak yang cuti sekolah juga. Sebab cuti kepada anda. Hati-hati tau. Cuti sekolah ni belajar. Okey, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan laporan keadaan cuaca dulu. Ini dimuatkan oleh Map Malaysia, laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda download by cuaca lah, lebih mudah ya, untuk tahulah keadaan perubahan cuaca. Untuk hari ni, geng, pagi ni clear, tiada hujan . Petang ni ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman . Petang lah. Malam tiada hujan lah. So, minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Ramalan menunjukkan petang ni ribut petir lah di beberapa tempat kawasan pedalaman, insyaAllah. Ini ramalan sahaja untuk anda yang mendengarkan Malaysia FM. Anda download My Cuaca percuma untuk anda tahulah keadaan perubahan cuaca. Nanti kalau ada perubahan cuaca nanti, insyaAllah kami di Malaysia FM ni akan update lah yang terkini berkenaan dengan cuaca sekitar negeri Perlis hari ini, insyaAllah. Alright, terus

pagi. Macam biasa geng, 3:30 pagi saya akan kongsikan dengan anda langkah apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni, dibuatkan dalam surat khabar lah pagi ni tapi saya bacakan secara online untuk anda sambil anda berada di rumah rehat-rehat waktu ni. Kejap lagi nak keluar pergi mana Kuala Perlis kan, kejap lagi saya kongsi apa yang istimewanya ni Kuala Perlis ni kan. Kejap lagi saya nak kongsikan dululah apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni dalam berita harian. Ini berkenaan dengan pasukan SMART yang bawa harapan waris rakyat Malaysia ke Nepal. Ini selepas mengharungi tempoh 10 hari yang penuh duka dan persoalan tanpa sebarang berita dari lapangan. Harapan waris rakyat Malaysia yang hilang dalam tragedi banjir kilat di Nepal kembali bersinar. Berita terbaru berhubung kelulusan rasmi kerajaan Nepal membenarkan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART beroperasi bermula esok. Hari inilah membawa perkembangan paling dinantikan oleh seluruh ahli keluarga terjejas. Ini bagi Muhammad Firaz Shah Shahbudin, anak bongsu kepada Shahbudin Moon, seorang daripada 10 rakyat Malaysia lah yang hilang dalam kumpulan Tim Low ketika menuju ke Everest Base Camp. Di perkabaran itu memberi kelegaan lah besar buat dirinya. Saya berasa lebih gembira katanya, sebab sebelum ini apabila sudah seminggu lebih lah menanti namun tiada sebarang perkembangan. Jadi saya memang sangat berharap lah ayah masih selamat dan kita ada pasukan kita SMART digerakkan lah, insyaAllah. Sekurang-kurangnya dengan pemergian SMART ini, katanya saya harap akan dapat menerima jawapan seawal mungkin mengenai status ayah, hasil daripada operasi mereka nantilah. Berdasarkan perkembangan terbaru pasukan SMART ni terdiri daripada 11 anggota dijangka diatur gerak ke lokasi kejadian hari ini. Akan dilengkapilah dengan drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus. Difahamkan juga pasukan negara itu akan membantu operasi mencari yang dikendalikan oleh pihak berkuasa tempatan Nepal, khususnya di kawasan yang memerlukan kepakaran teknikal serta keupayaan operasi yang lebih khusus, katanya. Ini antara je lah, insyaAllah kita doakan yang terbaik lah untuk pasukan SMART yang berada di Nepal, insyaAllah. Hari inilah akan digerakkan dalam metro, warga industri kreatif digesa nilai semula karya mengandungi babak sensual unsur manipulasi. Ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dan agensi berkaitan akan membuat semakan berpandukan garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam, JAKIM Bilangan 4 2015, demi memelihara kesucian agama. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ini mengambil kira lah kegelisahan masyarakat terhadap tayangan drama yang menyajikan babak sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni maupun kesedaran sosial. Walaupun niat menyampaikan realiti difahami, kaedah penyampaian yang menggairahkan serta dijadikan modal pemasaran berisiko menenggelamkan mesej pengajaran sebenar. Seni ni hebat sebenarnya. Seni yang hebat ni ialah seni menyentuh jiwa tanpa melangkaui garis panduan syarak. Ini memandangkan setiap karya yang ditonton, jutaan manusia pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Ini dimuatkan dalam akhbar Metro, anda boleh baca. Hasrat dua sahabat kayu basikal ke Thailand tak kesampaian, maut dirempuh kereta. Ini di Kota Baru. Hasrat dua sahabat untuk berbasikal ke Thailand minggu depan tidak kesampaianlah apabila mereka maut selepas dipercayai dirempuh sebuah kereta di kilometer 18 lebuh raya Kota Baru, Kerteh, pagi Jumaat. Lebih memilukan, salah seorang mangsa, Zamri Rismawadi Mahmud, 49 tahun, sempat memberitahu abangnya mengenai perancangan tersebut sebelum mautlah dalam kemalangan ketika dia keluar berbasikal bersama rakannya. Abangnya Zamri Isman, 52 tahun, berkata adiknya yang aktif berbasikal ni sejak zaman remaja sering melakukan aktiviti itulah bersama kumpulannya. Arwah ada beritahu sebelum ini bahawa mereka merancang untuk berbasikal ke Thailand minggu depan. Katanya lah, boleh bacalah berita ni dibuatkan dalam Akhbar Sinar. Apa-apa pun geng, sentiasa berhati-hatilah ketika anda memandu kenderaan ke, menunggang motosikal ke, basikal ke. Sentiasa berhati-hatilah bila kita berada di atas jalan raya ni. Berilah tumpuan yang sepenuhnya, sentiasa peka geng. InsyaAllah segalanya akan jadi baik-baik, insyaAllah. Alright, Please FM, serasi dengan ku.

0: Serasi denganku.
1: Alright, serasi denganku. Kita nak keluar negara. Ini dibuatkan dalam akhbar sinar berkenaan dengan El Nino, dunia dalam zon bahaya. Okey, ini di Geneva ya. Dunia kini berada dalam zon bahaya cuaca ekstrim. Amaran itu dikeluarkan ya, diberikan Pertubuhan Meteorologi Dunia ya, WMO, susulan kebimbangan bahawa fenomena Super El Nino mungkin menjadi paling kuat ya, sejak rekod pemantauan bermula 4 dekad lalu. Ini dibuatkan dalam akhbar sinar. Jika keadaan ini berterusan, El Nino mungkin mencatat tahap luar biasa sehingga mengatasi mana-mana kejadian yang direkodkanlah sepanjang 40 tahun lalu. Kita sudah menyaksikan impak besar ya, kemusnahan akibat kemarau serta banjir. Ia akan bertambah buruk ya apabila El Nino semakin intensif. Fenomena sama turut menyumbang pada 2024 sebagai tahun yang merekodkan suhu tertinggi lah pernah dicatatkan, dan kita tidak seharusnya terkejut sekiranya rekod tersebut dipecahkan sekali lagi. Ini dimuatkan ya, menurut WMO, El Nino yang mencapai kemuncaknya menjelang akhir tahun ini 2016 semakin mengukuh, dijangka mencapai tahap intensiti tinggi dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus memberi kesan besarlah terhadap corak suhu ya, tamparan hujan serta meningkatkan risiko banjir, kemarau, cuaca panas yang ekstrim. El Nino yang bertentangan dengan La Nina berlaku secara semula jadi dan bukan disebabkan oleh perubahan iklim ya. Saintis menjangkakan fenomena itu akan memburukkan lagi keadaan pemanasan global yang didorong oleh pembakaran bahan api fosil, sekaligus meningkatkan risiko lah kejadian cuaca ekstrim. Jadi kita doakan lah ya, harap semuanya baik lah, insyaAllah ya. Okey, banjir Nepal. Sanjay Shah ditemukan selamat dah selepas 9 hari terperangkap dalam terowong. Ini di Kathmandu, 9 hari selepas banjir besar melanda koridor sungai Trishuli di tengah Nepal. Pasukan menyelamat ya berjaya mengeluarkan seorang lelaki dalam keadaan hidup dari sebuah terowong di projek hidroelektrik Trishuli 3A. Ini anggota parlimen daripada parti Rastriya Swatantra ya, yang juga jurutera yang terbabit dalam operasi mencari sejak banjir melanda 26 Ogos lalu. Sri Ram Nupane okay, berkata lelaki berkenaan dikenal pasti sebagai Sanjay Shah selamat dalam terowong itu. Pasukan menyelamat menerima maklumat lah bahawa terdapat individu lah individu lain masih berada dalam terowong. Usaha mencari mereka diteruskan lah. InsyaAllah pasukan menyelamat melaungkan, "Jangan panik, kami di sini untuk menyelamatkan kamu," dan menerima jawapan dari dalam terowong yang berkata, "Baik," katanya. InsyaAllah doakan yang baik-baik kat sana. Satu lagi ni dalam berita harian, berita global juga, berkenaan dengan 52 rakyat Singapura ditahan di China disyaki terbabit skim piramid. Ini seramai 52 rakyat Singapura ditahan di Guangxi, China kerana disyaki terbabit dalam kegiatan skim piramid. Kesalahan berkaitan menurut Kementerian Haluan Luar MFA Polis Singapura. Dipercayai jumlah tertinggilah rakyat Singapura yang ditahan di luar negara pada satu-satu masa ya. MFA ya, menyatakan pihaknya berhubung dengan pihak berkuasa China menerusi kedutaan China di Beijing dan Konsulat Jeneral Singapura di Guangzhou, dan MFA ya, dimaklumkan siasatan masih dijalankan. Menurut tiga sumber CNA, rakyat Singapura itu sudah ditahan sekurang-kurangnya sejak pertengahan Julai katanya. Ini pun dimuatkan jugalah dalam e-akhbar. Anda boleh baca lah dimuatkan dalam e-akhbar berita harian hari ini secara online. Alright, kejap lagi kita kongsi lagi lah apa yang dibuatkan 7.48 minit pagi, geng. Please FM, selamat pagi-pagi.

Berita hiburan ni, ini untuk anda yang mendengarkan 102.9 MHz lah. Berita hiburan ni, Vida cari gabungan nama dengan Fazli, netizen layan dengan di dalam hati Vida. Ui, hashtag dia lah. Belum sampai ke jenjang pelamin eh, usahawan kosmetik Dato' Sri Vida test market. Hashtag untuk hari bahagia bersama penyanyi Dato' Fazli Yaakob. Vida berkata, Vida ni 54 tahun dah umur dia, meminta pandangan netizen mengenai gabungan nama paling sesuai untuk digunakan sempena majlis bahagia mereka nanti. Soalan itu diajukan dia melalui akaun Threads miliknya. Tolong combine, gabungkanlah, hashtagkan nama saya dengan Vida Dato' Fazli yang sesuai untuk majlis berbahagia nanti. Ini antara ibu tunggal tu kepada dua cahaya mata. Ya, ternyata mengundang reaksi netizen yang tidak melepaskan peluang mencurahkan kreativiti katanya. Antara gabungan tanda pagar yang dicadangkan termasuk hashtag ya, Hasmi Zalni yang hanyutkan Vida. Oh boy, hashtag Vida dalam hati Vida, hashtag macam-macam lah. Anda boleh baca lah berita ni, dibuatkan dalam yang kemarin pagi di Berita Harian eh. Okey, dalam Metro, Nizam rancang ambil tindakan undang-undang. Individu tidak bertanggungjawab. Ini pun dimuatkan juga di Damansara ya, selepas sekian lama lah berdiam diri. Pelakon Nizam Zaidi akhirnya tampil memberi penjelasan mengenai isu yang mengaitkan dirinya dengan pelakon Fifi Azmi, seorang pempengaruh dari Singapura yang hangat diperkatakan. Nizam berkata dia tidak menolak kemungkinan ya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap individu yang dipercayai menjadi punca isu berkenaan hangat diperkatakan, sekaligus menjejaskan nama baiknya. Demi Allah katanya, apa saja naratif yang diperkatakan itu sama sekali tidak benar. Apa yang berlaku sebenarnya membabitkan aib dan juga privasi seseorang, bukan seperti digambarkan. Bagaimanapun, saya tak mahu bercerita terlalu banyak mengenai perkara itu, kerana apabila kita bersuara, bukan semua orang akan percaya katanya. Ini dalam Akhbar Metro. Sikit lagi berita hiburan ni berkenaan dengan ya, Alif Syukri ya, katanya saya nak ada masjid madrasah sebelum meninggal dunia. Ini usahawan kosmetik terkenal lah ya, Dato' Sri Alif Syukri, 37 tahun, menyimpan impian membina masjid madrasah dan rumah anak yatim di Selangor sebagai sebahagian daripada usaha amal kebajikannya. Alif berkata impian itu menjadi antara perkara ingin ya, direalisasikan lah sebelum meninggal dunia katanya. Kalau bolehlah saya nak buat di Selangor, sebab walaupun saya lahir di Pahang, namun Selangor adalah tempat saya berniaga ya, pasukan saya bekerja. Ini impian lah sebelum saya meninggal dunia katanya. Beliau berkata demikian lah ketika ditemui ya, di majlis high tea Raja Muda Selangor bersama pengeluar zakat pada hari Khamis, insyaAllah. Kita doakan lah yang hasrat yang baik-baik ni, insyaAllah eh. Semua orang ada hasrat yang baik-baik dalam hatinya. Kalau berkesempatan, doa-doa, tawakal, insyaAllah akan adalah tu hasilnya nanti. Alright, 102.